0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Aku Elsie Elton Juan, wakil ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak mayari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakuk, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aram kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Pagi Rewind.
5: Nganai bala nek mana puak ke? Atau nak mu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia? Aneng temu kak pakai aja, kau ya.
4: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang bala ini Indo. Dan aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal ke aku dengar Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Induk dia buat menua lulu sungai.
5: Oh, baji.
4: Udahnya tadi entua bisa pila.
5: Ya. Ini baru mana empura ulian dulu.
4: Nya kuda mana kuda. Ini yang kaki kuantik kuda mu semua. Kaki aku ngais sekolah itu mana hanyong ku berbini game menua lulu.
6: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Ya, 2 pagi wai pagi tu ba pagi hari 5 kita bisi di JGB pagi tu.
5: Ya, selamat pagi. Belak ulang julau pagi tu bergelai ngok kita. Ya. Mulai selamat pagi megak ngagai ulang julau nah.
7: Ya, selamat pagi. Pemegak ngagai sidak ya ke bukai nangira dinia lendo sidak ke pagi tu ya ke bisi mendiang ke kami ngena frekuensi ke semak do sidak ya diau. Pemegak sidak ya ke diau di luar Menas Rawak ulih mendiang ke kita ngena nama JGB.
5: Ngena RTM klik ataupun ngena radio denya sitet lagi namanya
7: radio online
5: radio boleh online
7: megat, boleh megat ni ngai kami ngena portal RTM. Okey, jadi topik 2 pagi wai kita pagi tu nama utai ti dikemuan semua orang tang seluruhan lenyau nama ngenuan Gaby.
5: Nanti dia sebut udu lenyau. Nanti ke selalu baik aku kerjanya. Utai pengantar ya. Nemu terberayan lah. Klip buat.
8: Ba truah mameli mel te tiap bulan nang meli belama nak mukini tebrayan lalu ente bau pias pian anang ika ketawa le kada nan dai ngambe mel
7: nak kala pun ku mana di bekeliat bau pias
8: ba bunuh tebrayan nak latai bau pias lu tebrayan nak mu dini
7: kira ke dengan nak klip buat tetap dari rumah ne dia jatuh berayan tengah jalan oh. Tak tahu dupis
8: nah ya ketawa dek
7: okay jadi yang tadi ngah Gaby ngaku lagi memang aku madahal siti-siti dulu kita no. Kak meda kak macam ngah peninggal megak tu Gaby pagi tu
8: yeah.
7: Ngah peninggal kedekat berkongsi ngah kami dua Gaby buat dua pagi Y udah terus ngelawat page Facebook YFM Iban aku dekat macam peninggal kita pagi tu apa yo kenapa selamat pagi tu KB okey jadi ke sekali tu mari selamat pagi dengan Kai Joniko Juan ku ya semua mensia ngembuan masa tau ke time ku ya kita sama bising ngembuan 24 jam dalam sehari kia tak masa tau ke jam tu tadi enda uliah nikau serta nak ngantik kita kia ya tetap lenyau tau ke time work for no man ku ya.
8: Ya logik kenya ne.
7: Ya betul.
8: Awak ya.
7: Ya ya ya. Bunyi ke kita kalau ninga Siti Jaku hari pastor damu tidak salah ku.
8: Ya.
7: Gaby ia kalau nyebut kita mensia tu tadi nang gembua 24 jam sehari tang cara kita ngenaknya tadi ditih ke siku-siku kita itu tadi ne iki jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita ke besi nyapa tu Inai Bibi Lilian Teni biar maga Injai Kandau Lanja Langkeh ya madah ke Gayari Sidaya Dimiri mana pagi tu
8: yeah.
7: Biar maga mari selamat pagi ngagai peninggal kita Dominic untuk pagi tu kia tu sedentang lagi sekolah subak tu ku ya maya kediau babudi yang cawat udu lenyau ku ya baju PJ pan sidak ya dia ambil orang kia lenyau kia nyentuk ke dia tu nadai kalak bisik tu segi aman ti kita dia babudi yang DGB segi nang ya sudah lenyau barang kita
8: bisik penel bak ne dia babudi yang kini
7: bisik ku kalak dia babudi yang tema yang pumpat ngapum lima
8: nama lenyau
7: nadai kalak barang ku lenyau
8: sikit likun
7: tengok belakaman ku bisik lenyau duit bisik lenyau garik deh tengkru semangat gak kumpul nada kala lenyau deh Gaby
8: ya letihnya likun lah
7: likun abang nuan pu
8: ya so pagi ngagai yen wheel ke pagi tau nanti kita induk ku ya barang ke suah lenyau inya sikit tetap aksesori buat kita induk sebakar tu bakar getah buat klip buat sikit suah hamak lenyau jadi aku meda mak aku buka keadaan suah pergi kak ke getah buat maya kak yang gua buat anak buah aku sebelum nurun sekolah dari impu kenyak kak DJ keadaan suah nada ingat mai klip buat nyak men tek latai bau pia nyak men kenyang gua buat pergi kak ke klip dulu ya sama kami dua itu ya
7: tajam buat tu segi udah lenyau kak ya mayuh ni beli kita itu aku nak daya mutai yang aku
8: amat.
7: Punya like selalu nyelai itu amat nyadi
8: ya udung ke atas ngapa
7: ya betul okay Gaby kita berperinang dulu sebentar kita nampung baru maca komen pendengar kita bah Facebook YFM ke sekali itu untuk lagu kini baik Sima makin sayau ngasuh lenyau YFM segulai sejalan.

0: banyak Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam pengidu. 8 Mei mega dikenang lai hari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society seluruh cakah kerja penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penginu penyayang serta nak mira pampas lebuah kerja pengawak. Arame belan yukung pengawak gerumpung pengasih dengan beran ke pengelantang semua orang. 8 Mei hari Red Crescent ngobolan sabit merah serata dunia.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Ya, urai-urai lagu by Maxwell Franklin Saran. Ujung ke jam kita dia tu 25 minit udah lepas pukul 8 pagi. Kita lagi ba topik 2 pagi wai kita pagi tu. Nama utai ti di kembuan semua orang tan suran lenyau. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai Peter Jang Awien tu Gaby. Kuya, nanti aku kuya, nanti ba aku selipa ka amat lenyau kelebih lagi maya bisik pengerami kuya. Tu segi amat tu Gaby. Nanti Maya musim pengerami kelebih lagi selipau jipun ke kita itu Kak amat tu ditaban kurang
1: Ngudai bisa kalak ditaban orang lebuah pengerami
0: kalak Gaby tu ngenang Maya kena muai YFM datai na muai. Aku ni ingat baru panjang ni selipau kami dua melati sama pula taban kurang pulai hari pengeraminya pulai
1: selipau sama
0: kaki mana
1: aku bak Selangau orangnya. Nara ke apa nara bersilman nasi bisa spek kasut tunjuk ya.
0: Okey, memang kan mari selamat pagi ngagai pendengar kita ke sekali tu Max Maximilian Lee. Okey, jadi koya di tu pempapa kukut koya. Mayu Ahmad udah dibeli koya tang lama-lama nemu lenyau koya pempapa kukut tadi GB ne. Nanti bak nuan numpu berkenai tu GB. Papa kukut tu.
1: Lawan udah ngenak ya sikit nak engkah bak dua yang pu lenyau menyak ya. Tiap bulan nak tahu nak beli.
0: Au amat bunyi kenuannya minggu tu tadi kenuan bisi pembakar pemapa kukut anak aku tu tadi bak atas meja. Aku tu tadi lama pemapa kukutnya bak atas meja deh Gaby. Angkat aku tu tadi kan guna ya minggu tu tadi sekali aku kan guna ya pernah guna tadi ke batas meja
1: kiri kenyal-nyal
0: ya guna namun kini ke penunggang maya kita kan guna ya ya maya kita kan guna ya ya nadai maya kita nadai guna ya ya bisik di pedang mata hanya aku pernah namun
1: ya.
0: Okay, mari selamat pagi dengan James Nuyang pagi tu Gaby. Jadi peningan kita tu hari betung kuya jadi utai ke bisik di kembuan semua kita ianya Sabau kuya tang Sabau tu tadi seluruhan dekat amal lenyau hari kita tiap minit tiap sikin kaya nanti tiap ikut kita itu tadi nak nemu napik tau ke nupik ya kaya bakal perut kita selalu lapau dan ngikat pemakai ke mimik silap salah pengawak ngau jakuk kita ngau pengadiri dekat terkelanjur jakuk serta ngerugak Sabau bak dalam mati ke bisik kemuan tiap ikut kita kaya dini no Sabau nyat lenyau tau ketesat deh kaya
1: amai kenyak
0: dekat nanya diri empu meh kita sebedau kita nesa ngampun utai udah kelanjur tu tadi kaya mengharap ke semua Sabau kaya serta berunding ke jakuk diri empu kaya okay, itu tadi segi amat tu deh Gaby nanti maya kita ke mai ati kita keringat tu tadi deh.
1: Nara penyapa ke
0: ya? Nara penyapa maya nyata tadi. Betul tak ke James Nuyang tu tadi. Okay, bisik buat Nuan Gaby pagi
1: tu. Saya ku Nadai minta kita bala peningah terus menaik komen ngakai Facebook kami ngambil ke bisik dikunci ngau bala peningah bukai megak ya. Hanya itu seninjak benar Rubina ke ya ningah seduai nyebut pemapa kukut benua mapa kukut ya kuya. Ya simpan mana Robina ya ngai ke lenyau.
0: Eki ngagai peningat bukai kita ke dekat berkunci ngau kami dua YKB pagi tu ba dua pagi Y udah terus ngelawak pes Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Eki jadi kita terus berpinang dulu ngau lagu Berpadu Nyawa ke di by Ricky Anderson seduai Mona Lenyau YFM Pengerak Pagi.

0: Tuh bisa hari peninggal kita siku tu tuan, ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
1: Ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
0: Aau, udahnya. Waduh dia puati nih.
1: Puati melawan dia udah nampak dia.
2: Anak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okay, lagu kedai Edaman India Regap Kulu Sesegap Kilik Mendengar ya. Okay, sebenarnya aku ngau KB maca komen kita bab pes Facebook YFMI ban pagi tu mendengar aku dekat maca gerah hari upis Sarawak Energy madah kekuasaan dekat terjanggal kena 9 hari bulan 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai 5 lemai bak lubuk antu sebangki pandai sebangki panjai sebangki baru ngau kenendu ti semak bak menuanya jadi penangguh terjanggal kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri harus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat dinsu bak maya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ila penerang ti siliak tau ditanya bak nombor telefon 1300-88-3111 yang tadi gerah hari upis Sarawak Energy Peningai ya. Okay, lagi nampung dua pagi wai kita pagi tu Gaby ya. Dulu macam ketua dek
1: ya selamat pagi ngagai Safan Nol ya ngarap ke bisa di ningal radio ke pagi tau ya tau kisah kami serumah ke susah mai kak kaya. Kita setiap bilik ya nak bisa ngembuan sudau kena makai nyadetang beli dua set tau kedua lunsian kok kita nya apa yang sebulannya tinggal 2-3 ike sudau nama sudoknya nemu lenyau ga ketawa ya mayat lubuh ngedeng tau nyak ga cerita kami serumah dan amat mengantai musim pengrami kalak kini laman dek ke diau berumah panjai tau ke suweh berami berumah panjai surah lenyau sudok pingai bekenya
0: lenyau sudok lenyau pingai tu suweh ga tu de gebi
1: damai orang
0: ya yeah, okay damai orang laban kita tu tadi nyau kira ke makai serumpuk beruai tu tadi de nyau kena baik ke sekedar gandang ge anti sudok tu tau ke pingai tu tadi sebako te laban ti berumah panjai sida ya besi ngagak curah tau ke nulis nombor bilik habis tanda
1: sekelai
0: kira ke transit dah lama memang bilik orang dah nak pulang baru lepas orang ke ngempu bilik bukai pun dah mau nyak ngi kita deh
1: ayo saya pulang
0: saya pulang baru kira ke lenyau dah lama
1: saya terus narai
0: lenyau kena korang madahnya ijau kara halo ambil banyak lagi bisi menang Gaby
1: ya selamat pagi mengkak dengan Max Milan ya pemahfah aku kuatkan maibah penih beli lama-lama nyau tau giang ne tau. Nah, pemapa ku kuat ke ya. Nyak nakak kelih tau.
0: Agi bisa.
1: Nah, dari tau.
0: Jadi Bernard Bartolomea jadi selamat pagi ku ya simple jaknya atau utai ke mudah lenyau ya lenyau pengerindu okay berkenai ya Gaby
1: lenyau pengerindu menang suah maya kita darah sebab selalu lenyau pengerindu sebelum kita tua atau berumah tangga nak pihak ya
0: nak tanya ku ngenuan pelapa ku
1: apa
0: kunci ke dia me
1: enggak ya kunci pansu rahsia lagi
0: okay, mari selamat pagi dengan Alistair Juyang hari sibu tu Gaby yang aku tai ke suah lenyau kayaknya pen ngau pemadam kaya ka amai lenyau bano gawa kaya alit gati ku bekeni sila tu tau nemu bisi kaki kini kaya tau lenyau tu segi amat tu bunyi kenuan tadi Gaby pen tu tadi suah lenyau nak ngira ba dini do segi suah lenyau indah gi ba upis ke tempu pen anti lenyau. Pen berkunti di tu pen
1: dah kunti nya aku rasa gempuang ya mayu amatnya dia
0: ya betul
1: dia
0: ya semua hamat lenyau lawannya mir tanya lu selit ke nanti udah kena tuh tadinya ini ingat pula yang gue nyempu kala okay, jadi mari sok pagi ngagai di Nabugi ya sisi nyapa kita pagi tuh peningan kita hari kota Masai Johor tu Gaby bisa mendiang ke YFM mau pemaga peningan kita pagi tuh mid raya ku ya ngik kapan aku ku ya ianya duit ko ya asal kau berbayar benda bagi kak ke duit ke asal makai kak berbayar bagi kak ke duit ke ujung-ujung ya aku membayar ke bidawai ko ya
1: yeah.
0: To hari mid raya bisik kalah berkenyak non Gaby
1: duit lenyau.
0: Bayar ke bayar lenyau duit.
1: Pulut. Nah, dai ke kau ba. Nah, kalau kena nyanyi nyanyi lain nyanyi lain.
0: Engko me au. Okey.
1: Atau Robina ke tu? Au. Ya, lawan tua tarik bisi bersebut ke pasal sudau ke. Au. Sudutnya pun bisi saya nemu terbaik. Ana ngika taban ke rasuang celum pala. Deseliat ke rasuang yak ba talum. Aku lulia, lulia di taku, lulia bayang berkeni kamar rasa menghidup panjang. Okay, macam-macam luan pagi tau Robina. Ana ajak luan jadi langsung. Oh, Robina, selamat pagi.
0: Okay, okay, bisik pada luan dia, Gaby.
1: Nak lagi ni,
0: aku kan ingat baru. Komen peninggal kita, bab page Facebook. Okay, kaki kita kedekat, berkongsi cerita dengan kami dua, Gaby. Pagi tu, bab dua pagi, Y.
1: Okay, bisik 13 minit lagi.
0: Ya, betul. Dua kita maca pesan tau ke komen peninggal kita, bab Pes Facebook YFM Iban. Okey, jadi mari sok pagi ngagai bala peninga ya ke baru aja begulai ko kami ba YFM ke bisik nyapa kita itu Gaby. Okey, ke sekali tok. Ari Safano tadi udah tu tadi Gaby.
1: Nama ko ya.
0: Lenyau sudok tu tadi.
1: Ya udah sudok.
0: Udah ne. Oh. Bisi agi ari peninga bukai tu sida sisila kumia tu sinyapa kita mega. Richa Unop kuya madah ke gayari sida ya hujan beberes ba jalai simpang semujan kuya nanti aku kuya selipanya meh ti selalu nyelenyau kuya kena taban kurang kuya anang ketuk kuya nyokak semek gawai kuya tu tadi bakal kaban kita kesikutnya tadi me Gaby ne lenyau selipa maya deka datai musim pengerami maya musim pengerami segi selipa kita segi seluah lenyau
1: sida pengali buah-buahnya napan kuya
0: Ukai nas mesti ya ga Gaby maka orang bukai labannya nanti sedak ya kak kejamban semua kini no. Selipa selipa jipun tu tadi nyamai di pasuk ketua deh nak bakal selipa ke sender-sender ke bukai tu tadi Gaby ne kita dekat giga gig komen ke bukai tang sebenarnya kita dekat berperinan dulu ngau lagu ke dipinta peninggal kita tadi tu lagu ke dibait ni ambil ke jemat tu Gaby sayau-sayau buah kemayang.
1: Ya, terus merek komen bala peringat.

0: Ya, lagu kedibai ni yang mai kejemat sayau-sayau buah kemayau. Gaby.
1: Ya.
0: Baca komen kita.
1: Ya. Tinggal berapa minit lagi? Tanya. Dan dua tua pulai ngobrol tinggal kita. 61 itu komen sudah diterima kami. Terima kasih ya. Jadi ke sekali itu... kita mulai selamat pagi dengan Denison Lingga. Nanti bak kami kelaki utai kudu lenyau maya rami macis ko ya. Nanti udah pinjam si kau. Tau lesat narai pedak lagi si ko ya. Tanya ke orang ke minjau tadi. Lalu pindah udah. Lalu nama ko ya tok. Lepas dah udah suak tarik ko ya. Dan ada suak. Kaya amat. Okey, peningat kita ke sekali tu mulai selamat pagi ngagai asal sebab ku nakak kereta tanya siko peningat tu aja ke bisik mulai komen Mbak Nuan ke bisik ini.
0: Oh, baca non ke sikut gate konon tadi nadai?
1: Ya, nadai tu alumpai. Ini tinggi selamat pagi. Selamat jalan pengawal menuju sedua ya. Bak aku suruhlah lenyau utai ku ya. Nak ingat ini doang keh utainya. Agi, nak mu nama utai ku ya.
0: Oh.
1: Mana buta utai le. Ini tinggi ke pagi tau.
0: Dek, kenyebut. Dek, macamnya lain.
1: Ya, ke lulia lain me. Nak aku aku ni tiada nama utai ke lulia ya. Dek, anang mikir tak buka.
0: Aku juga ya. Okay, bisa nak
1: tanya. Macam-macam nanti tinggi ya.
0: Okay, boleh selamat pagi dengan Karina Edwin. Kau kami kia sepintu. Segi sudut meh ke udu lenyau kia. Nadai segulai dengan orang makan tiang sudut nemu lenyau. Engkau kami sebilik. Tu nemu nelan sudut kia. Pau pakai.
1: Tu. Engkau.
0: Bisa sudut ke gagal orang bakal... kena orang nemu dek kon ais krimnya Gaby. Apakah nak. Kon nemu dek ais krim kau lihat di tempat kita tanya kon ais krimnya. Habis ni gagak korang sudoknya. Sudok ambil ketai makai kena sudok tu tadi. Lalu lempak kita deh. Ya kena orang madah kira ke trial korang tu tadi deh. Pelabak aku sudok silap tu berketuk pelabak aku. Kai ke sudok setirnya.
1: Ya.
0: Dia nak ketawa.
1: Dia nak macam.
0: Okay. Okay. Oh, selamat pagi ku ya. Sikit sifat manusia udu lenyau ku ya. Selalu kat lenyau utai ku ya. Selalu kita nak ingat kita selalu lenyau fokus maya kita ke gawak ku ya.
1: Memang habis saya gak hanya fokus ya. Blur kadang-kadang lebih lagi nanti kita bisa penyarut selalu mikir penyarutnya tentang bak tempat kerja maka nanti kadang aku maya 2 pagi tak. Kadang bisa sekali ngau seruntuan ngau siapa Ken nyau fokus suai nanya aku nya berbengap
0: nyak kita ada udu wait telefon maya on air
1: dia ai ngelara aku ngelara direk ngelara dimpo kena ya ngelara orang ngelara dimpo saya kebukanya
0: okay Gaby hanya jam kita tu nyawa dah serkat tu Gaby laban kita dekat tinggal ke bala peninggal ngau sitik lagu gawai lagu kedibai Rambles Water tu Gaby
1: ya sebenarnya bala peninggal kita ke bisa anak autism ya dengan ke randau sekali ge mulai ngasiko sida ari upis ke kuasa ke nemu bekawa ngau autism.
0: Ya, terima kasih banyak ke komen kita bab page Facebook YFM Iban terus kula share dengan kami nyentuh ke pujung program tu lagi 24 jam sehari berenang kita bab YFM.
1: Bye-bye. Bye.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan pendekatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terogai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Ya, peninggalnya nak kita mendengar ke berita di Tabuka terus hari Kuala Lumpur ke pagi tu. Lalu berita di YFM tau di peninggalan kita pukul 12.30 hari itu lagi. Itu dari Malaysia Sarawak YFM.
5: Sarito 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adenang Satim kemengkap Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan nalama yang lalau balakaban parti Bap Lilih Serian namik keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarik duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena penjalai ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung ti penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak penguat berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digoluk bala pembesai upis perintah tuai rupa bangsa ti mandang ke pemanah kawal ngopangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Jaku pansang kita'y kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita'y dekat bejalai jauh. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika timandang ke kitai, pemesai reti kitai di segulai sejalai, ngerja utai sama sate. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawa tusah dekat debagi ngorang bukai, tau ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tau megak, meri hati tetap begah ke kitai, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kita tidak rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai.

Dah betul sekawal, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu sebah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes maya kitai, terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak-ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru lagi sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Ya, peningat ketua tu mri sama pagi. Jadi ke pagi tu bakal selama kita bertemu baru ninting hari 5. Hari pukul 9.15 yang tu ngakai pukul 12 tengah hari bawa program Induk YFM. Harap ke semua belak gerai mujur dalam semua pengawak lebih baik ngagai bala kita kinduk ke kiruah kerja pengawak di rumah. Tau ke ngemeran ke pengawak bumai berkebun kita ke benung berjual sebelah tamu tau ke sebelah market. Tau ke kita ke benua di rantau jalai yang ke pesik pengawak ke pagi tu. Tau ke kita kuda berengkah kerja pengawak derimpu. Bayak ke berupis tau ke berdini di nendur. Harap ke pengawak ke dia kerja kita sehari tu. Uliah mai hasil ke ngemuas ke hati. Sebab kita mulai ke diri lemai tu lagi ya. Bagus sama bawa program minu pukul 9.45 minit pagi. Kita bisi seminit petua. Lalu pukul 10 pagi kita bisa temui buat program induk kita ke minggu tu. Lalu kan minggu tu kita dekat bulan Ngasiko Ali Tarafi hari acara kerja di klinik pengerai Tatau mengenang sekedar penimpang ke di tapi bala anak kita dan bagi nembiak ke bisi autism. Nanti lagi kita ningat ke berkeni penerang hari Puan Fiona. Nanti berkeni kita boleh ngelala anak kita yang tadi BC autism tak kena. Dan kadang-kadang kita nak boleh ngelala dengan tumuh tak kena berupai utainya jadi anak kita. Dan buah ianya sudah balat utainya pedis kita ke mulai ke baru. Lagi kita ningat ke penerang hari Puan Fiona ya. Pukul 10 ngagai pukul 11 pagi. Pukul 11 tengah pagi kita bisi segmen pemakai kita. Bawa segmen pemakai kita kita berhati ke Siti Recipe. Kita bisi uliah kena kita tahu kenulung ngagai bala kita kindu ke berhati dekat ngiga. Namanda sekedar aritai ke dekat disedia kena ngintu ari gawai. Lebih lagi bawa pemakai kedenah ke ngagai bala pengabang atau ke ngagai bala diri serumah atau ke diri sebala ya. Tadi peningat berita dikunci kami ngok kita bawa program induk kita ke minggu tu.
1: Dengan ke program induk di YFM bertemu baru kita peningat mayuh bak segmen petua.
2: Bertemu baru kita bak segmen bak dapur ia kedengkup ke ngagai minggu tu.
3: Selamat temu baru ngau kita peningai induk semua. Sekali lagi kita boleh pulai baru buat segmen resipi.
4: Jadi betips mengenai kita ke pagi tu bala peningai berkongsi ngau kita sekedar hari cara tak ke tips kena mutar ke penanggul lebih maya kita tadi ngasai kederin pun nak nyamai si rengak pedis pala ngau megak penanggul susah ke tinduk tak ke dikumbai insomnia.
1: Program Induk, bukulai kami, Seminat Bak.

0: Mr. Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Ya, baru 28 minit lepas pukul 9 pagi. Jadi berita ketubah dikunci ngau bala peningah yang itu ngenang STR atau kesumbangan tunai rahmah 2026 ya. Jadi banyak perintah dekat ngatur program ngambil duit bantu sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026 untuk bala penerima hari menua pesisir di Sarawak kenadai account bank. Jadi program tu dekat belabuh diatur berengkah hari pergila nyentuk ngagai 28 hari bulan 6 tahun 2026 tu ialah. Lalu nitih kebenaran Rupis Menteri Perkara Wang mandah ke inisiatif tu dekat diperjalai. Belalau ke bak tiga zon kebesai nyak bak zon utara, zon tengah gau zon selatan. Jadi orang ke kena bungkur atu tu udah dalam gua jakuk ngasa sidak datai nitiah kemaya ngau palan ke depadah dalam surat tesau sidak sidak mega natak ndak mai mai kan tau ke surat pengada lebuah ke datai ngagai palan dua ngambil duit bantu tu ila. Lalu status bantu STR tu tau di persa ngena portal rasmi STR. Yang tadi ya peninga berita mana ngagai bala kita kediau di menua pesisir kenadai ngembuan account bank. Jadi kita sudah ditesau ngambil duit bantunya ketika diberi tunai ketika diatur berengkah hari bawa zon ke besar-besar di menua kita bakal hari Miri, Bintulu, Sibu, Betuang ngau ba negeri ke besar-besar atau ke pasar ke besar bukai di menua Sarawak ya berengkah hari pigila 9 hari bulan 5 ingat ke ni maya idar kita anak ndak datai laban ngai ke duit tu di baik pulai baru nya tadi berita ketubah dikunci ngau bala peninga kita eh. Jadi ngonya kita terus berpindang dulu ngau sekedar lagu-lagu. Pada berarti ke sekedar lagi lansak berita kebukai.

0: Sebelum sejalan kami buat program resepi. Ini boleh pelingat mayu dah tentu sekedar hari kita aku lebih agak pelingat induk kita induk makai acar timun ya. Jadi bapak aku ke pagi tu engkau sekedar hari abala pelingat induk kita dekat nguji gangka acar timun. Jadi sedia ke kita sebatang timun banyak sebatang carrot, dua tangkai cabai mansau, cuka, gula, ngomong kat garam. Jadi peringat mayu lah. Sirap kita carrot. Jadi sirap kita panjang ya. Pihak makan timun ngau cabai merah. Rendam kita dalam air garam. Campur ke kita cuka, gula, ngomong kat garam. Pengumbas ya asai. Lalu pihak mereka dengan main wah campur ke kita banyak baru tahu denah ke agai kita sebilia.
1: Ya, ini kanya tadi Siti resipi ngaga acan timun mata ari Nancy Nanggai. Dia pun singgah kita peningah ke pagi tu buat awak seminit petua ya.
2: Semampai rindu nak nemu lecuk peningah ke YFM segulai sejalai.
3: Kuara ke bala serakup di Pampeng pandang segi udah dansek kami hari 2-3 tahun tau ngasuh si nak yang ngeremai ke serakup ngagai rumah panjai nyangka si teri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee na maya buku tahun ngadai ngawak si nak yang uliahnya di kaban serakup kena bitung lah hatinya nak maya membership kita serakup tu tadi nang segi nulung semua bala nang segi dansek bala ke derma panjai nanti kita ulian ngelempuang bala kita di rumah panjai abang semua rumah panjai dia tu bisik JKK wanita sedang ya lah maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya bak division sedang madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sedang ya tebala serakup nemuai ngaga sedang ya merik ngeren nanya nama tai guna sedang ya. Kapan si Teh hari di pedak aku hari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup. Kawa kita serakupnya. Aku nak kalak ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan. Maya kita yang berjalan, kita yang ada aku induk serakup. Semua kaban bagi kawan bala kenyadi serakup. Lalu pihak megak bala nek kita berjalan nini lah. Nama kita minta bantau dan segi balas rakup dan segi lemai ati segi sinau lalu kak mantau semua balas lah ni kuliah hanya lah dan segi perancang kami lah ngansiak semua balas di rumah panjai ngau masuk serakup
2: Dato' Insinyur Elis Jawan Chairman Serakup Induk Dayak Bagi Menua Sarawak.

0: Yes, the lagu ori penyanyi veteran kita Anderson Galai. Pengrindu dalam penguji. Ya, tinggal 9 minit lagi ke pukul 10 pagi. Nua kita dekat bulan kau temui buat program minggu kita ke minggu tu. Jadi kita bisa ngelawa Facebook YFM. Tentu kita bisa meda nama tau ke siapa temui ke bisa dah di post kami buat Facebook YFM ya. Ya, jadi peninggal sekedar lagi hari pengrami ke bisa diatur bakal malam tu lagi. Dia pengrami main asal ngau dengan temuai 2026 bau berengkah diatur malam tu lagi. Pengrami tu diatur dalam pengelama 2 hari. Diatur balan gerempuan pemansik ngau pemansang singgai Sarawak tau ke Redeems di bau. Lalu pengrami tu elok mega ndo mandang ke pengawak main asal bangsa Bidayuh. Lebih lagi kanda menua di bau empu serta menas aliraban bangsa ke Bukai. Di adang kira 5,000 ikut temuai dekat datai medak ke pengrami tu.
1: Dengarkan program Indo Semina Pakuaya FM 101.3 MHz.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah nyanyi ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Begitu sudah menangani.

0: Ya, peningat punya ke udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi. Datai Mak Maya kita mulai dengan temuai buat program hidup kita ke pagi tu. Berengkah radio tu untuk ngaku pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelala dengan temuai ke bisik dia ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu. Enya Puan Fiona Bida Ana Limban. Yang lain ke terubah tu Puan Risma pagi nuan. Terima kasih leban uli ya. Bulan yang kami buat program induk kita ke pagi tu.
1: Terima kasih DJ Priska. Selamat pagi.
0: Oh, nama berita pagi tu Puan Gerai.
1: Gerai hujan betapau sehari tu.
0: Oh, benar hujan lah.
1: Benar hujan.
0: Apa orang kena ada penanggung malah lagi awak. Ya hanya tadi peningat temuai buat program induk kita ke minggu tu jauh penemuan kita temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua tai buat ujung tunjuk jari magang dini-dini pemenua kita sigi oleh beranda oleh gula engkau pangan diri ya nyalai dikenang pun kerana tua pagi tu Puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai balap peningat.
1: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala peningar Radio YFM. Sebedau aku nerang ke diri aku. Dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan kucil. Ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban kucil pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda Anak Limban, penatai aku dari menua miri, siko ahli terapi cara kerja. Tau ke adik kau occupational therapist ataupun OT gawa berklinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawa ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Lama udah ya. Tu puan eh.
1: Mbah ya ga. Tupik randau ke dekat di baik aku sehari tu sigi berguna amat nuju apa indai kengembuan anak timpang peliau ngau merik lalau ngaga balamayo.
0: Ya naman au nyalai aku milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai skop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesia mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
1: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih atau kurs 3 tahun ber Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia LKKM sebedau di Engkeh Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tiknya dia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak tek bisa timpang peniau salah siku ia anembiak ke bisa autisme.
0: Awaknya tadi dan yang batang pengawak Puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu Puan tu ingat tanya aku bedaun Puan di anjur ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini Puan kalah gawak.
1: Sebedau tu aku gawa Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pihak kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawa pemenuh tatau.
0: Nyu bisa ke peluang pulai ngagai menuan dari empu na puan
1: aman.
0: Ya nya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawa di menuh orang gawa buat menuh ke tempu na.
1: Ya, amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua dia mayu diri kes yang menawar yang lain kok ko kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes dia leban buat dia yang po menuanya besar bakal dari Johor ke Kelantan sidak bisik ke dia buat area seraknya deh dia buat area Johor jadi memang mayuh lah kes yang pelik-pelik lebih pedak ko bermenua dia kira betul-betul tu ya macam niat-niat jadi nanti mayuh lah yang kes yang pelik di pedak.
0: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua miat jadi ke dia tu nya kumbangnya 3 tahun dan udah dah time di tak tahu ini pemain kes ke udah di baik ngagi kita
1: umbas ya ga ente bakal dalam tempoh 3 tahun ku ditau ku rasa bisa berpuluh ya lah anam biak ke disyaki bisa namanya autism. Oh. Tapi sebenarnya semua to adalah berpun daripada pendai. Lawan kita Kak Meda. Masalah sebenarnya ngagak nambiak to adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada pendai, pendai sibuk gawak ke apa ke ataupun memang ya segi bisi autism. Kita bisa sitik istilah kita ngangaunya pseudo autism. Pseudo autism to bermakna ya kak bakal autism tapi sebenarnya ukai. Jadi kita kena mansiat ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh. Dia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai berkenyak barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
0: Ukai terlalu terlalu di tetap ke autism tadi nah. Dia perhati ke dulu. Jadi piam kak puan boleh nerang ke ngagai mensia mayuah bakani kita nemu nembia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban kita kena nembia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pure orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalau nemu bejalai kenyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk ba kategori tu kini tau ke apa kini ka
1: bisi ciri-ciri ya. Anak te bisi timpang pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengka te kena kami mansiat tumu nentu ke anak te berisiko bisi timpang pendiam autisme berkenaan penerai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup, tahu madah kebala induk misi, tahu ke lutur, berklinik pengerai ke semak kita. Jadi, lutur akan dekat mansiat ngosilik, nentukah sama ada perlu terapi, tahu ke dirujuk dengan kesepita pakar.
0: Nyak tadi nah, gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah.
1: Betul.
0: Jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu.
1: Tikas kefungsian autisme dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima ataupun nama pandai ada kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tik dikenal siku-siku orang tik bisi timpeng pendiau autisme ya bisa tiga rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna kesukung hari orang tak ngibun ngibunnya tadi minyak aja jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mal ke bahasa Inggris lah jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau keringan tuh tadi deh tang susah dekat ngepun keranau dekat beranau nganam dia tuh dek yang ngepun ke dulu. Contohnya, dah makan apa? Barulah akan nyawat makan nasi. Dia nak akan tiba-tiba muncul madega kita deh, ma aku kak makan nasi, aku kak nasi goreng. Nah, mesti kita yang ngepun jakuk dulu. Barulah ia akan berandau ngau kita. Jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa. Tapi agi pedak bakal normal lah lebih nak diterok dah. Empas ya pedis kak ngidup ke diri ngau-ngaul orang. Jadi orang bagetek bakaya bersekol deh contohnya masuk sekolah rendah biasa ya tadi pedis kak berguleng orang ya udu kak ke diri tapi ya agi boleh belajar bisik ku kes berketuk passion tak memang agi ngau aku lah agi bertemu aku berklinik ya cukup pandai nanti dia suah dengan agak nulis pandai ya tapi bila dia ngasih berandau ngodai ya alu kakang ngata ya nama tak sebut dia pun ndak terus tapi normal pelajar normal exam ya entik ya ujian deh boleh 80 markah ya 90 markah ya ya pandai tapi ndak semua anak biak kegembuan autisme tu sebakal walaupun yang belak ringan lah okey so rengat kedua berguna kesukung ti suah dari orang tek ngibun ataupun pengibun. Cuba dikangau orang autism sederhana.
0: Oh.
1: Saya bertengah-tengah lah. Jadi komunikasi sosial boleh di baik berandau. Tang leka jakuk dia kena sidak ya besi tak payah.
0: Oh.
1: Sidak ya seminat nyebut utak ke dia kerindu, sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur.
0: Oh.
1: Antik bakal dia madah nama pengawal dia bersekuat tadi. Apa dia saya kan nyebut.
0: Ya.
1: Tapi pama dia tanya dia dinosaur nama ke dia kayam dia tadi. Lupanya cerita ya.
0: Ya.
1: Tadi ko main dinosaur T-Rex. Dinosaurnya makan daun, dinosaur tu makan daging. Nemu pula yang bercerita, tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ia bisa masalah beria.
0: Ia sebenarnya lebih baik numpung agak tak kedek kerinduk ke aman. Ia bercerita na.
1: Ya betul. Banyak utai kedek kerjanya berupai bertanda. Peda orang memang ketara. Banyak pada yang mudah ransai, nanti bisa berubah dalam pendiam penghidup ya. Ya nanti bakal ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah yang lawan danai. Ya makai pukul 9. Aka ringat ya. Lepas nama bukan pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti bakal pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah tapi kita yang menganjur ngelawan. Ya pun akan ngerasai. Bukannya laban jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Bukannya. So empat ya tadi ya ndak ternah ujung ke rantai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh dari orang yang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosial lah atau memang enggak nemu jakuk. Jaku tahu kan tak nemu nimbal lebih kita nanya. Gaya penghidup ya pedis tak ada ubah, tingkah laku ya pun kaku. Entik rigid behavior ya bermakna entik yang ada A mesti A atau B C D ya entik bakal kita berbelah pasal kita meda anak orang ringan audo kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau lebih kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisa autism tip berat. Jadi kita sepatutnya nyelak kapina yang menenangkan ya anak ngano anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia. Jadi kita kena merik sokongan moral keindah ke kadang malu pinanya maka kadang kapina deh bakal tika ke gereja atau bisa pedakku baru-baru pedakku viral lah yang orang ngano mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua bukan ke Tegal yang ngai ke gereja sebenarnya apa yang ke bisa ngembuan anak te bisa tintang pendiau tapi ya irau ya nak ulah ngawal anak ya nyak ke ngujung sidak ya lalu nada bersosial ngora bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya betandau denya ya pun nyo ngacau kehidupan sehari-hari ya nak ulah ngagak pengawal kat sekolah punya pedes sebenarnya. Antik bersekolah pun antik niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu sekolah hari 1 hari 2 aja. Laban tingkah laku yangnya udah terlalu berat. Autism ke jenis berat itu. Dan bala peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi diterima sidaknya pemansang fizikal ngau mental siku-siku enam biak ti bisa timpang pendiau autism nak sebaka pajak pun sidaknya sama diagnosis.
0: Namat punya kenuan lapan kita nak nemu gaya engkau ulah ni miak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tua tadi bisa kena autism ke berketuk tang nyalai anang lawan menganjung yang berperso bertemu engkau bala lutur ngambil kau lihat berperso engkau silik lapan nak bisa perengkau kena kena kita merasa tu tadi puan dia kena kita nentukan ni miak tu bisa kena tau ke autism tau ke ndak tau ke bisik penyimpang ke bukai mah kadang kita nya tadi malu kok mai anak kita nya berperso tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita ndak sebaka ngan orang tanya engkau ndak patut pelaku puan nah
1: tau ya man
0: kita patut berkunci ngau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang terik jampat di anjuran kita terapi nyangka ya tak boleh mana maka jemai lah awaknya tadi awak ngenang tiga renggat bangsa autism aku dah diterang ke Puan Fiona jadi ngagai balap ninga engkau bisik sekedak kini kita bisik terpansok tau ke bisik terpedak ke nimbia munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa inai anda boleh ngajar anak sida ya tau ku ndak boleh ngelarok anak sida ya tanya tadi nang bisik perangai tau ku lah nimbia nya pedias kita dekat ngajar tau ke ngawal sida ya jadi anggonya tuan ngetun dalam waktu puan berpina dulu ngau lagu tu lagi tuan nampung ranau kujong kaget
1: boleh.
0: Anu bang lekak telefon au. Okey. Ya. Yeah.

0: Ya, peninga lagi makan bola yang kami doain Puan Fiona ke pagi tu. Ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan Tatau ya. Jadi kami doain beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi buat palan kita tu Puan bisi ke nak diberi latihan atau ke bantu ngagai sidak ke autisma buat palan kita tu.
1: Okay.

0: Oh. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awal alih terapi berstistik nol. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di Kangau Early Intervention Program. Artinya intervensi awal anambia. Bisik disediakan pusat pemulihan dalam komuniti tau disebut orang PDK. Sidak tau baru upis pengarah tuai tau ka JKM. Enggau syarat udah ngembuan kad OKU. Sidak ya diberi latih ba PDK nitih. Ari ke udah ditetap ke sidak PDK empo. Nyade sidak tau nak bermalam, sidak ya seminak pulai hari aja.
1: Iya.
0: Siti dah agai sepengudah sidak pansut dari PDK, sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI itu bisa ke sekedar sekolah, baik kaya ke sekolah primary atau ke sekolah secondary, nanti ke renggan umur sidak ya. Sidak ya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingkembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nandia ditimpang pendiau tumega bisa diberi bantu bakal elaun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih sila boleh nanya sidak upis pengarah tuai di semak ngau kita dia.
1: Tak kena kai upis kebajikan lah.
0: Ya betul,
1: kebajikan. Ya. Jadi nyak tadi ba klinik tau ke ba hospital kita semina meri terapi aja tu tadi puan eh artinya ba intervensi awal ke bisi kebukanya bisi dia ke ba PDK. Laban kadang kita bisi ada orang yang nganjung nembiak ngagai PDK bayak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sila selalu nganjung anak sila kia engkau mulai sila ya belajar pagi pada baku engkau nembiak tadi pagi nurun ke sekolah lemai anjung sila ngagai PDK ya. Nyak tadi
0: sekadar selalunya pagi
1: nah
0: PDK tu pagi selalunya sampai tengah hari pia jaranglah bisa lemai kecuali dia bisa case yang memang terpincil angka sidak bisa mendak ngalih ke lemai
1: au pia nah au au nyalainya tadi Siti hari pengawa orang ke bak PDK engkau mai orang nak mu pelbaku nah au nya tadi peninggal ngenang sekedar latihan go bantu ngagai sidak autisma tu lalu ba umur nabiya ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
0: Okey, ante ba klinik pengerai atau ke hospital nare rengga umur. Sagi sidak ya udah dipansel lutul lalu dirujuk ngagai unit kami, kami sigi nerima aja. Selalunya kami dah start nerima pasien ari sidak ya berumur setahun lebih ya. Waktu sidak ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Ari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sidak ya basic symptom bukai. Okey setakat autism aja sebenarnya yang basic ngembuan ngembuan namanya speech delay. Bisa kebukai bakal global developmental delay pun bisa. GDD, BCID, ID tu intellectual disability lah. Jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik. Alban kita kak meda anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun ya bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngira untuk bakal kita datang ke klinik. Eh anak aku lagi alo di pada orang autism. Nah, enak ya. Selalunya kami akan ya sesi itu tadi kerap diberi kami. Nanti bakal bertatau lebang tu aku cerita pasal ando kumpul lah. Nanti bakal bertatau selalunya aku akan meda sebulan sekali untuk kes baru. Lebang aku kak ada, adakah perangai ya dari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kan tak?
1: Nanti bakal berubah.
0: Ya, nanti bisa perubahan bermana ya hanyalah speech delay tetapi kurang stimulasi hari apa inai. Bakal nanti apa inai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujungnya speech delay. Tapi nanti ku medak nada perubahan bisa namanya nyumak jaku enyak nyu sepatah aja. Hanya kami akan ngagak surat report ngagak dutul. Duto akan ngerujuk ngagai hospital. Contohnya kalau lebih pakai agak bakal speech terapis. Ngagai duto pakai ampu. Amai dua yang perlu anak dia to pergi lalui. Sebedau ya di orang dia.

0: Masih
1: Oh, pihak nak.
0: banyaknya.
1: Oh, oh. Jadi tu akan nanya lah tu puan. Bawa dia biar ke speech di le tak kalau tak berjaku tu. Nanti ni tiah ke ni maya renggat umur sila patut nemu berjaku nah.
0: Tapi ni tiah ke jam bina kalau kita ada indah lah juga berjaku.
1: Oh, pihak nak.
0: Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjaku, ni dah kat masuk umurnya 2 tahun.
1: Oh, pihak nak.
0: Ada 2 tahun, ni dah nemu nyebut mama, papa, dah nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entik ni dah lebih lagi, mak aku kak, bukannya ya. Entik ni muda anak dek. Ni contoh lah tau. Entik ni dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Agak seleka aja anak dah dilenya. Jadi laju-laju kita nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemu. Sidak ya lu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah, bahasa unit kami po.
1: Jadi bisik ke kita ni eh, ko ya. Anak ya tu lawan nemu berjakuk laban selalu madah telefon tau ke selalu melihat TV. Bisik aku ni ngau puan kata kata bisik kawan dak ngau utai tu.
0: Bisik kawan memet. Ya ya segi bisik ah. Tapi anak 100%. Laban laban te kita madah TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisik berjakuk ke katun ke isau. Nanti bakal katun isau, bakal katun pinggu, katun nama gimana lah. Katun yang kena berjakuknya dia bakal lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak dah besar mimit. Ni dah masuk umur 5 tahun. Baru lia. Laban katunnya tadi nak berjakuk. Jadi aku memang galakkan. Apa indai? Merik katunnya ke berjakuk normal bakal kita itu. Laban nanti autism. Tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Ante ia berjakuk deh. Nada yang nyak baka katun.
1: Baka
0: ante au. Baka contoh bisa sitik katun lah atau sebut lah nyak katun. Ya, kamu makan apa? Ya pun akan nyebut kamu makan apa. Ya kan start bisa eko lalia kamu hangau. Ya akan nirau sebiji nama tersebut orangnya. Nyak pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lalia tu.
1: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut. Utai nantu terus ngaganak. Laban ke kelalu saya akan nak pelabak aku nyak pan tak ngujuang kanak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ikan mendal baka kita madah ke apuyai puyai puyai ku kita kita kena soi pulai nah ampai puyai ampuyai ku kita sedih laban ke kelalu sirup makin ni nah laban yang kaki nbiak kini jadi kita nyebut bekenyak tang pelabak aku engkau nak tu betul ni kini nah patu kita nyebut engkau engkau cara ke betul awak kanak kita nemu nunda ni ya ke betul aku
0: betul DJ setuju aku nya bakal tek dekat nyebut makai ana nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut dek terus perkataannya supaya ana biar tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
1: ya au
0: nanti bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sikit sebut terus dengan contoh nanti bakal yang akit-akit kan menyebut sakit deh. Sebut saja pedis. Sakit. Bukannya. Lebih mana kita terus daripada guna perkataan babynya lah.
1: Nama apa? Nama bisik aku ni ngau. Kai semua tak bisik lah. Siku dua. Kita ni ngau orang berjakuk ngau anak atau kucuk sidak ya. Bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi nah. Jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nuan bakal sebut baby.
0: Amat betul. Sisi-sisi gini je kak. Kongsikan lah baka ente ke apa indai ke perkahwinan much more baka kahwin ngau kayan kenye kahwin ngau mai bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu contohnya ente anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu guna bahasa Melayu dulu ente English nak kisah yang penting satu bahasa dulu. Udah dia medak anak dia terus, boleh bercakap ngomong mana, ada kita nambah baru. Tidak salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedau anak biak tu nemu bercakap, kita kena ngajar ya sitik bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesian aku ya ke bertatau. sida empu mengaku lah apa ya Cina inda ya Iban hanya tarinyo nyo kalau mayo bahasanya tadi nyujung ke anak ya ah nak bejakau tapi yang nemu ninga yang nemu ninga tapi nak nemu bejakau
1: artinya nyo ngaso anak kita confused
0: eh confused
1: betul jaku ngapa ya apa yang mai jaku apa ya jaku ngina mai jaku inda ya jaku ngini akik pan lak sabako jadi anak kita nyo sida nyo confused bapa ni bagi kadak kak titi amat menye kena puan nah
0: betul
1: ya okey nya tadi peningah menye ko ali atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa mah tadi kemeran ke sebangsa jakok aja lebuh sida ya kena kita ngajar sida ibadah mu bejakok nanti udah mu bejakok menye ko puan Fena baru kita uliah ngajar ngena jakok ke bukai kan kemeran ke siti bangsa jakok dulu nah puan.
0: Betul sekali.
1: Okey. Ya nyak tadi jadi nyu panjai gerana tua jadi tu kan nanya ke sida ke dianjuang ngagai palantuk kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari opis di pekuasa kena nentu ke au baka perkembangan atau ke gaya ni pemansang sida ke udah dianjuang kia.
0: Nanti hari aku segi bisa hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya ulah ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main bisnes kami ya dia ke diri dekat sekolah sitik dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kan adai nantinya mak jakok anak tau memang udah didiagnose orang nyak lah habis bisi timpang pendiau jadi memang aku paham baka menua tak tahu deh baka di orang hari muput orang yang hari sangan sekolah pendidikan khas bisi siti jak berito BSK kelawit dia jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak ke bisi masalah kewangan apa semua tapi anak ngirau aku yakin hari cigu-cigu ya ke tempat no sekitar sekolah sigi paham keadaan kita jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak ulih pindah sekolah lak ke cigu nemu nama tahap dek kena ke ngajar dek kena ke ngau dek supaya anda nak pedih studi hari leban mayu hape indah ya ke menua menua kami ditau sidak ya alah layang nak ambil ya nak sampai ke denosius tengah jalan aja tapi ya tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi amang ngirau kita bala peninga nanti keninga tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anang ngirau yang penting kita ambil ke denosius semuanya hari hospital hari klinik madah ke cigu aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah dari orangnya ke opis di berkuasa
1: nya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan ke tau kita nganjuang anak kita tu terapi tau ke sekolah pendidikan khas dari puan eh engkau yang kau nak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang kau jauh nyale anai rau menyukun wan aban bisi bantu mah bisi tolong dari perintah au
0: banyak sigi
1: ya
0: betul
1: au jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ngau lagu tu lagi tua ngujung nampo ranau kujung kage ya
0: okey

0: Ya, peninga dikna kami dua puan Fiona berserara ngobrol peninga ba randau kita ke pagi tu bakaul ngau autism. Jadi nama no ala laun puan ngagai balau pindai ke bisi ngembuan anak timpang peniau.
1: Okay. Nuju bala peninga ke bisi ngembuan anak timpang peniau, anak takut, anak malu nganjung anak kita berpesa di klinik pengerai. Arinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sokongan ari upis ti berkuasa.
0: Mm-mm.
1: Pengerai mental apa indai pun lebih meruan.
0: Oh.
1: Ana nyimpan anak kita barumeh tanpa rawatan.
0: Mm-mm.
1: Ari semua tu nembiak ti timpang pendiau dekat belajang itu diri, bersekolah, lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja.
0: Mm-mm.
1: Bukai nama bala peninga laban kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri.
0: Oh.
1: Nak berpanggai berurang bukai. Hanya ajak meh. Denya bala mayu diperangsang merek sukun. Ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak ti bisi penimpen.
0: Oh. Oh,
1: ngajak ari aku.
0: Aku tanya kita anak magi anak nyipi yang sedap meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik banding ambik anak bisi anak empat iku siku dua yang nak sebakau ngau menyadik ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipi yang ya lepas tu ukai di ke sedap ya tu tadi puan lah.
1: Betul.
0: Nyalah kita kapinai meh amdang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita punya kenuan nganjuang anak kita berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang ke bisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngerja pengawak bakal orang bukai nah.
1: Ya.
0: Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebuah nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat.
0: Oh.
1: Aku kongsi kongau apa indai.
0: Itu
1: adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenanjuang. Alapan aku dah lama berdian.
0: Oh.
1: Jadi aku kak mai benda tu ngagai menua kita empau.
0: Oh. Yeah.
1: Yang paling penting sebenarnya apa indai pama meda anak bisa timpang peniau. Selain dari kebukai menyadik kebukai kapakah aluan juang.
0: Oh.
1: Nada salah kita nganjung, dutup pun akan ngano. Dutup pada mm-hmm. mana dia anak dia kita kanda. Sidak SG akan mansiak musile ya mada anak dia masalah kanda.
0: Oh.
1: Dia nyema jaku anak dia sigi nadai masalah.
0: Mm-hmm.
1: Dia memang kami akan discharge lah akan keluar badu bertemu kami lagi. Kami nak akan ngano nanti.
0: Oh.
1: Benarnya amai nadai.
0: Yeah,
1: ada masalah lah.
0: Mm-hmm.
1: Adanya bila ya udah masuk sekolah. Nanti berketemu dia nemu anak dia bisik masalah potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besai. Laban memang bisik beberapa ikut nambiak yang dijaga aku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana. Ukai berkelas pemulihan, ukai berkelas khas.
0: Yeah.
1: Laban apa yang naya sigi ari pun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih ya, dua tahun bekanya udah nganjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya tu sekolah baka biasa, bergaul murah baka biasa. Aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya udah masuk ke alam pekerjaan pun uli ya sidak ya sidak uli hidup ke diri. Anak ngumbai anak ke tim bisi tim tang peniau nak uli gawa. Uli ya laban entik nitih ke namanya bantau ari upis ti berkuasa sigi bisi nyangkung okay you bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau. Tidak ya akan ngigak ke kerja untuk kita akan memastrini yang bisa sitigi kagak orang mentari. Mentari itu bisa berhospital lah. Sidak tau akan trini yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya sidak ya uli gawa walaupun sidak bisa penimpai yang.
0: Okey. Terima kasih harap ke terang meh di dengar balau peninga ke pagi tu tau ke balau yang kau bisik sekedar kini orang ke mendiang ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang bak tubuh tau ke penimpang bak utai bukai jadi harap kari randau tu tu oleh merik pemerintah hati lebih lagi ngagai bala pinai ngau ngagai misa mayu ngagai bala anak ke kita besi tanda-tanda tau ke ngembuan klai munyi ku dah disebut nuannya tadi puan eh. Sekali lagi merif saya terima kasih ngari ke YFM ngagai nuan puan Fiona kuliah limpang pagi tu beri penerang ngagai manusia mayu pasal bagaimana jalan kita nemu anak kita bisi penimpang lebih baik sedar ke autism. Sekali lagi merif saya terima kasih dengan puan.
1: Terima kasih DJ.
0: Nah, tadi pendengar anda aku ngapuan Fena Bida anak limban ahli terapi cara kerja klinik penggerai di Tatau.

0: Ya, pendengar, terima kasih hakim kami kolega kami yang bawa program induk kita ke minggu tu. Jam kita dia tu tinggal 6 minit lagi ke pukul 11 pagi. Ya, kita kebenaran di rantau jalan lain yang ke bambik kanak pulai dari sekolah ke pagi tu harap kesemua belak berjimat. Tahu ke kita kebenaran berapi nyedia ke pemakai kena kita merarau ke tengah hari tu. Anang guai mindah ke bukai tau ke ninggal ke dapur kita nanti nyemak kagi berpanduk ke laut. Tentu ke api berdapur dah dipadam ke magang padahal kita mindah ke bukai ya. Dan muka kita berkena ke perengka elektrik. Lebuah ke berapi tau ke gereja penguat ke bukai tentu ke perengka elektrik yang tadi agi meruan. Baka suis waya agi meruan. Lalu padam ke semua suis kita muka lalu kita dekat mindah atau ke pansut dari rumah. Banyak ke suis periwak karan atau ke periwak asi. Periwak atau ke suis enjin basuh. Kadang-kadang kita tidak ingat lalu kita mau tanya tadi boleh madam ke diri. Dan kita tidak tahu nak madam ke suis indo ya. Ngambil ke dikena kita nyaga perkara kena dia dan kita tahu nyadi ya.
1: Lama nak pin kincuang tu. Kini ke kincuang tu. Dah aku tu hari tadi nganti. Udah langat. Kini nak kincuang tu. Ih, mensianya. Ngai ke duit mensianya.
2: Tegah.
1: Apa umang kenyian aku? Apa umang nama ni? Nenggah aku berkenyak apa umang?
2: Deng kau.
1: Au.
2: Kumpai ku sapa tadi. Mendah nyegap madepu. Mayu mamas kena dang kau. Kini dang kau.
1: Aku tu kap jalan ke pasar ku tu.
2: Kumai ku biasa orang kawin ke rame dina ke nama. Nama dengan nak mas mayu-mayu atau?
1: Bisa orang bakar ku pedak dia pumeng. Ya, pedak dia ke baru beli ku. Bega beli ya. Pedak dia. Apa cari tutup ngau geleng aku. Pedak dia cari.
2: Ya, sikit ada yang pedak ku. Kita serumah atau ke pasar kanyo bakar dia tu. Dia tu aja udah ngesau ke mas. Dia aja biasa mas. Pia.
1: Apa umang aku sikit rindu ke mas ku? Apa umang?
2: Rindu. Siapa berang ngau dia? Kediri-diri jalan dia. Nanti dia kena rumpah. Kena runtuhan orang lagi. Nah, kena ada ngau.
1: Nama dia munyinya apa umang?
2: Hai, dia nak kalah ningar ripu polis dan nantagi sang. Tiap-tiap pagi madah kebisa orang kena rumpek, kena runtuhan orang beak.
1: Beak apa, Mang?
2: Ini nemunya pemerani dek, Mang. Bukannya nak datai ben kincuang.
1: Buat dulu apa, Mang?
2: Kau jimat, Mang, kau.
3: Ya, sampai dek tuai orang yang ke berdua anak buat tengah pasakan waktu.
1: Mia pasaku, pedia berkuang ku tau. Pedia mana? Emas ku ambil ya. Nasir aku nak ditaban kurang tadi.
4: Nih, angau.
1: Minuman.
4: Dedeknya pihak kumai ku ini tuai orang ninda. Ternama pengawal di duduk nyo berdua anak bertengah pasal kanyok tau na, angau.
1: Pedak deh jari. Ngau lengan aku berkuang ku tau.
4: Nih, namanya berdarah sudah jari, sudah lengan dehnya dah.
1: Kena runtuhan orang aku.
4: Siapa tu ngeruntuhan lah?
1: Ya, dui kok orang ke nak mutus ikat tadi minuat. Ya ke dunan ya, nyak ke ngeruntuhan. Mari aku tau, biar aku ambil yang ngeruntuhannya. Pedak dek, nuruan ya tadi. Lalu ngasuh aku muka geleng aku cincin ngau mari aku. Nasib nak aku tu tadi, nak ditaban ke ya, nak mutus ikat.
4: Naban ke dek segi nak tak nasib orang nak ngacu ada ngau pisau. Namun dek, jari dia semua yang kena acu pisau ke namanya terlihatnya.
1: Tok kena runtuhan tadi tu.
4: Okay, orang nak ngasuh kita ngena mas nurun ke pasar mode membaik ke biak pempa jaga-jaga. Aku main nak jai menzia ke maya reto. Aram ku anjo dia ge balai polis ngeriput. Lalu ngeriput ke kat ngelala di sekali.
1: Nyesal ku minul. Nak ninggal jaku apa hubang tadi.
5: Jaku lalau, anak kena ke barang berga, baga mas, main jalan basmelah pasar. Lalu jaga orang dicai runtuh dan penerumpak. Pesadu dari YFM Iban.
6: YFM, segulai, sejalan.

0: Ya, jadi pukul 11.30 pagi itu lagi kita bisi segmen pemakai kita . Kalau buat segmen pemakai kita, aku dekat mic kita berarti kejalai kita yang agak acar tubuh. Lepas kita nak lama lagi dekat gintu rigawai, mana kita bersedia dulu ngagak acar hari dia tu. Lepas acar tu nyamai dia taruh, makin lama kita nyimpan dia, tak kena roya, makin nyamai. Lepas kuah dia nyau pekat lagi . Ya, tuan sebenarnya kita berhati ke sekedar lansak berita lalu kami terus megak merinang kita peningah.
1: Jadi, Mbak Pendemok ke Siti hari utai ke selalu nyadi, selalu dia pedak, selalu dia perhati ke aku ngagai bala apa indahnya. Kadang-kadang kita, bala kita ke di rumah panjai, kita kurang muji anak kita. Kurang muji, jadi sekedar hari sidak tu tadi, muji kena cara tidak salah. Nanti lebih bala anak sidanya mujur baru sidaya berasa gagal kak muji nanti lebih anak antara bisa pengurang mimin dia saya selalu nak leka jaku ke nak itu betul nak itu mana . Dengar ambil ke contoh beli nanu itu palu ya mat nuan budu nuan itu jadi nanti aku buat sekolah aku dia bisa ningal apa yang naik berkenyak bisa ningal bala pengajian nyebut utainya ngagai bala nembayak selalu aku mada nak dia tagang aku nak tahu laban ku aku nyak bakal ke sampai tua nanti tua 1000 kali nyebut utainya ngagai anak miyak tua buduh paluai amat buduh paluai miyak lah nyak aku kak no nyadi lutur nanti 1000 kali nyebut nyadi lutur bakal ke sampai utainya deh nyak sitik dari cara tipatut dikenal kita merangsang bala anak kita. Jadi kurang amat kita itu. Nanti gagak bala pindah itu dia di rumah panjai. Aku berarti ya.
2: Ingat kami program Indo hari pukul 9 pagi. Nagai pukul 12 tengah hari. Semina.

Ya, satu lagu recently aku di tempat ya. Ya, jadi ya peningat sehari itu dia kita dekat meda pancar lampu merah. Dekat di pasang bawa sekedar pengelambang negeri Sarawak malam tu ya. Ke dia kena pancar lampu merah. Jadi ke lambang penyerakup ngau tanda suku ngagi orang ke bisi penyakit telisimia. Jadi program tu diatur nyerumba hari telisimia antara bangsa ke diatur kena 8 hari bulan 5 ni ten tahun ianya sarito. Lalu bawa semengkah penerang kalai gerempung telisimia Sarawak madah ke pengelambang negeri Kuching ke dekat Dias iaitu ianya bawa kompleks kawasan negeri Sarawak Jematan Darul Hana ngau Jematan Gantung Satu. Jadi tiga titik pengelambang tu dekat dipancar ngelak senawah merah maya pukul 7:30 malam tu lagi. Jadi hari telisimia antarabangsa tu inyak pelasar ti berguna benar dikena mengangkat ke pemerhati hati orang di serata dunia pasal penyakit telisimia. Lalu program tu diatur kena merangsang orang berperasa pengerai kelimpah hari ti ngada ke pengawak perubat ngau sukung tindak ngetu ngagai sidak ke bisik penyakit nyak serta ngau sidak yaspilia. Nah, tadi Siti hari pengawak kau ke utai ke dekat di pedak kita di Bandar Raya Kuching malam tu lagi berengkah pukul 7:30 lemai. Bawa tiga itu pengelambang negeri Kuching ianya bawa kompleks kawasan negeri di seberai Pasar Kuching atau ke seberai Waterfront Jematan Darul Hana ngau bawa Jematan Gantung Satu.

Ya, nanti kita berarti ke dalam kandang 2-3 hari itu. Lebih baik nanti kita bisa mansak sekedar berita kayaan bermedia ramah. Jadi kita bisa terpeda ke Siti Kes kalau siku nabi amit ke bumur setahun lebih. Beda boleh 2 tahun. Tirup ke air perfume apa indah sida. Kemudian kena biar tu ditaban ke hospital, naban ke ndak ngeledah. Lalu dia tu agik mengkang raya ya. Jadinya atau benda jadi ke teladan ngau lalau ngagai kita semua. Jadi kita bisi berkena ke perfume atau ke berkena ke utai bukai ke bisi dicampur ngau spirit atau ke alkohol. Jadi kena orang agak perengkaunya tadi. Jadi tu anang sekali-kali kita ngengkah ya bak baru. Tak patut dengkah kita butai ke tinggi ngambil kena oleh dijapai diambil ya balon nimbia. Kadang-kadang nimbia tu sidak ya nemu bergigak ke utai ke kena balah painai. Bagi nanti kita ngengkah ya bak dalam biak sidak ya nemu ngerugak biak kita. Namun sidak ya kak nemu nama bangsa utai ke simpan dalam biak. Tau kena utai ke bisik dalam biak. Jadi sidak ya dekat nguji ngenak bakal kita. Kita daripada sidak ya spray atau ke mancit ke perfume-nya. Yang kau sidak dekat muka nguji mancit atau ke nyembray ke perfume-nya. Tang yang kau tak salah pancit kini dia pancit ke ngagai mulut atau ke ngagai nyawa ya kini nujuang ke lalu tulih ke penusah ke begitu. Yang tadi utai ke patut diperhati ke kita bawa rumah kedua kita diau. Kelimpa hari balau sidak racun semut, racun tikus, ubat ke di empok kita ini tiang hari. Lebih lagi orang ke ngambil ubat tiap bulan dari hospital atau ke klinik. Anangkah hutainya baru hatang patut dingkah bawa Siti Palan ke tinggi nolih di japai ini biak ya. Dia kena kita nyeliah ke penusah ke begitu nyadi. Ya, jadi ngunyak kita terus berpindah dulu enggau sekedar agik lagu-lagu ke pagi tu. Terus kita lagu ke besi dipinta siku indai orang ke benua di rantu jalai. Ngambil anak pulai riskulah ke pagi tu. Harap ke berjimat, jaga pelikun di rimpu. Anang berumban baban.

Oh, nyate nyepek mega baka kita ada negeri itu. Nama identiti baka ko indo tu. Nama identiti nunjuk ka ko indo iban. Jadi indo Melayu nyamai kita medak lah baru kena baju kurung. Jadi indo Cina walaupun sidak nang nak cungsam tapi sidak tu tadi. Hari mua sidak deh de kelala kita gamal sidak kelala kita. Jadi kita iban nama identiti kita. Jadi kami serakop indo pin lama tu kemari cakuh diri kami berkenang kanya. Laban ngepan kita ke indo. Tu sahamat kena kita ke laki pia. Tu sahama pelabak kunak tak ulih sebarang maya kita kena baju burung nya na pia. Milih maya ke bisik pengramai semua. Kami ke indo pia tebak kita itu dah ku kunyu tuai tu nya nentu ulih age ngoro berawai semua. Jadi berkeni ke kita ari pakaian kita nyat kita nunjuk ke identiti kita. Jadi puji Tuhan dia tu. Laban urak kapan landi semua udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam eh curak dia ulih de beli ke kita nyale mana amat te baka kita ke induk tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke begulai ngaban sabukai meh ana nang nak selampai kita ngenak te kain ke becurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alu dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maniaknya deh nya de maniaknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku umpai lama tu kemarin bisi nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tubah amat sedak ya nama

0: nya.
1: Kenal ke mana?
0: Au, berkenal ke mana nya. Rindu ku menda nyentuk ke selap meja nya pan mana de tusuk urang semuanya. Nanti kita menda indai-indai tuai kayan ke tuai yang ke hospital ke ngage kini-kini ge ngenak tai namanya pakai tupi de. Au, ya nya mamin kita sepatut ya rasa temegah deh yeah. Mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke bakal curak kain kak gay orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana gay semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita yang beruan namanya de pegai kita belama wow. De kemansang ke kita.
2: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, peningat jam kita dia tu seminit lepas pukul 11.30 pagi. Data Ibu Maya, kita mulai buat segmen pemakai kita ke pagi tu ya. Jadi bersama dengan hari gawai ke dekat din tu kita nak lama lagi. Aku mai kita berarti ke jalan kita ngagak acar tubuh. Jadi tubuh tu Maya dia bulan yang tu ngagak bulan tujuh dan yang musim tubuh. Jadi yang kenyamai kita ngigak tubuh tu ni buat kita beli di pasar tau ke ngigak ke sebelah market yang ke kita boleh ngigak ke derimpu sebelah babas eh. Jadi utai kira-kira kena kita ngagak acar tubuh berketuk. Kita guna keempat pucuk tubuh ke penumbas yang pembesai. Empat pucuk tubuh ke penumbas yang pembesai. Di belah kita mana-mana udah direbus. Udah direbus lalu dijemui tak lama datai ke layu. Kita juga guna ke tesar. Kira dua si dua besai tesar. Jadi tu tadi dibagi kita dua. Sebagai ditutup kita penumbas ya pengredak lalu setengah tau sebagai lagi ndak ibuah ditutup ya. Kita guna ke tepung kari tau ke tepung kari manuak kari daging kini tau ke kari ikan 5 siduk tepung kari. Lia mimit kira manjai tunjuk induk jari serai bega sebatang. Jadi serai tu di palu kita ipi aja. Kita guna ke 2 gigi cabai hidup ke udang mansau. 2 gigi cabai hidup ke udang mansau. Di belah kita dua buai leka ya. Udahnya kita guna ke rempah tumis. Nyeri rempah tumis tu pelbaku kita nemu magang bisa dijual buat pasar. Ngau kita mega berguna ke nanti kita dekat kita boleh nambah ya ngau dua tangkai bunga cengkih, dua tangkai bunga lawang, setengah batang kayu manis. Leban kayu manis tu kadang besar kita ambil setengah batang aja. Banyak ke di belah kita dua atau ke di tetak kita dua kayu manis tu tadi. Out 5 gigi bawang merah di blender atau ke ditutup kita redak. 4 gigi bawang burak sama ditutup redak atau ke di blender. Ngau minyak kena bergoreng, garam ngau gula, nitiah kasai buat nyawa ketempu, cuka tau ke air asam jawa, tu juga nitiah kasai buat nyawa ketempu. Nyau tak ikut guna, kena kita ngaga acar tubuh. Jadi nanti kita ikut tau megak diberi lengak. Jadi lengak tu kira dua siduk lengak dikirau kita nak lama buat kali ya. Ya tadi utai ke diguna kena kita ngaga acar tubuh. Jadi dia tu kita berarti ke jalai kita nyedia acar tubuh. Jadi tanggar ke kali udahnya tuang ke minyak lalu goreng semua utai ke udah di blender kita tadi digoreng datai ke nyau ngesuh baunya bau ya baru kita nampak ke bunga cengkih bunga lawang kulit kayu manis girau tak lama banyak baru nampak ke tepung kari ke udah di tunyau kita ingat air amat mimit tunyau datai ke semua tetuknya bercampur dar udahnya baru kita nampak ke rempah tumis ngau air asam jawa tau ke cuka ya tejuk kena lama datai ke kuah ya nyau pekal baru kita nuang ke tau kena bak ke tesar ke udah di tutup ngau ya ke bedau ditutup kita tadi ke penudi baru kita nabak ke tubuh lalu tejuk datai ke melidih lalu udah yang melidih baru kita nabak ke gula ngau garam speed nanti penumbas siasai pemanah ya pemasin pemanis ngau pemasam ya tejuk kena lama datai ke kuah ya nyau pekal di niak girau nak lama tejuk datai ke melidih baru udah hanyak baru kita madam ke api. Anang kuai ngangkat ke acar tu hari dapur dulu tejuk kena lama udahnya baru kita tak nuang yang agai utai ke dendur kita nyimpan ya tang anang kuai nutup ya tak ke nudung
tudung ya. Nanti udah celap baru tahu di tudung. Yang tadi Siti Eri Jalai kita ngaga acar tubuh Sarawak Siti resipi ke bisi di ambil aku hari media ramah ke pagi tu ya. Harap kita semua belum uji. Kita kepada bisi resipi tahu ke bisi resipi ke derimpu tahu mereka dikunci ngapala peninga tak anjung ngagai email YFM pak YFM iban at gmail.com ngambil kuliah dikunci ngapala peninga kita kebukai bahawa awak kita ke jemahila yang tadi ya peninga resipi bahawa segmen pemakai kita ke pagi tu.

Ya, Bungai Amai ke Sungai Ari penyanyi Iftar Gaun ke pagi tu kena melindang bala peninga. Lagi bengkam kula ingat kami buat program Induk YFM 20 minit lagi ke pukul 12 tengah hari. Ya, nyeri berserima engkau hari indai ke disambut kita atau ke dintu kita hari minggu tu ialah 10 hari bulan 5. Jadi hari indai tu dintu kita hari minggu tu kedua bak bulan 5 ya. Pemka hari apa dintu kita kena hari minggu tu ketiga bak bulan 6. Jadi nama dak kini program tau ke atur pengawak ke bisik datu pelana ngagai bala apa inai kita kena nyambut hari inai ke tahun tu tau ke tajak penadai diberi ke misi tajak patu hari minggu ngagai kita ke gawak shift tentu nadai ke misi kita uliah ngambil ke misi ke terimpu atau ngambil ke misi ke diri sebilia nak kita uliah bersumpuk makai bulai ngabala apa inai kita kalau diri menyadik bersama dengan hari indai ke sekali itu kita kita beri bahasa terima kasih yang agak indai kuda nupik ngemesai ke kita ya. Ya, jadi bersama dengan hari indai dia serakup induk Dayak Sarawak merudik bisa ngatur pengerami pengerami makai lemai bersimbai ngok hari indai 2026 ke dekat dia tu lemai tu lagi pukul 6.30 lemai bak auditorium Dewan Suara Merudi 8 hari bulan 5 tahun 2026 jadi rambai atau ke tema pakaian ke dipilih dikena ngerami hari indai ke lemai tu lagi SIDS merudi inyak ngena baju berbungai. Jadi pengerami tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Gerawat Gala Sapit Menteri Bawa Upis Premier Sarawak ke jadi Menteri Buruh Immigration Gau Pemantau Projek ke lalunya di Kaban Parlimen Kaban Kerajaan Negeri N76 Mulu Bulai Ngau Binia sama mega di Kangau ke Datai yang berbahagia Datin Esther Mujan Balan. Jadi bak pengerami makan lemai itu 60 itik meja disedia ke Kaban SIDS Merudi Ngau Pampang ke Bukai ke Bisik di Kangau ke Datai ngulu pengerami hari pengerami makan lemai bersimbai ngau hari indai SIDS Merudi ke lemai itu ya. Jadi sekadar hari program ke bisik diatur kena ngerami pengerami makai lemai bersama yang orang inai SIDS merudik ke lemai tu lagi yang kau menyuak ke anugerah tokoh induk atau ke tokoh wanita pekit ngajat beraban pekit bertabuak iban nyuak ke insentif pelajar cemerlang pengerami mandang ke main asal lalu bisik mega milih ladies of the night gau pengerami cabut tiket bernasib jadi pengerami itu dan dikena beri penghargaan beri penghargaan beri bahasa ngagai bala induk gau semua ke udah mayu sama-sama nyukung beri pemansang beri pengawak ke besar-besar lebih lagi ngagai raban bangsa kita atau ke sama-sama sudah maju ke menua ngagai bangsa jadi ngaknya SIDS merudi beri pesai terima kasih ngagai semua bala kaban ke ulih datai ngagai pengerami makai lemai bersimbai ngak hari indai ke lemai tu lagi ya. Yang tadi berita ke dikenatai ke Kaunselor Yanti Nyanggau Chairman SIDS Pampang Merudi. Lalu setiap pengrami bukai ke bisik diatur SIDS Pampang Merudi inyak program mantar gawai Dayak 2026 jadi itu mega diatur ba auditorium Dewan Suara di Merudi kena 24 hari bulan 5 tu ilak jadi pengawak ke bisik diatur lebuh mayang tu ilak yang kaum pekit kumang gawai Dayak 2026 Puyut Lubuk Nibung pian muka pengerami bukai pengerami mandang ke main asal tu nak kena ngangkat ke main asal
dikena ngerapit kakau antara pupu raban bangsa kita di menua Palilia Marudi. Nya tadi ya peningat sekedar dari berita bukai ke bisa dikunci ke Kaunselor Yanti Nyanggau, SIDS Chairman SIDS Pampang Marudi. Terima kasih Puan Kaunselor. 15 minit lagi ke pukul 12 tengah hari benda berserak dengan kita gitu semerinam balau peningat awak program induk kita ke sekali tu.

Ya, peningannya dah tak bawa pengujung awak program induk kita ke minggu tu. Dan lagi pukul 12 tengah hari nabur ke berita hari YFM. Mudahnya kita terus mulai hingga pengeluar program kebukai bawa awak ngelah tengah hari. Jadi bertemu baru kita minggu baru tu lah hingga sekali lagi berita kebukai. Harap kesama belagerai, mujuan dalam semua pengawak lalu beri selamat hari indai ke dekat di intu kita hari minggu tu lah ya. Lagu ke penduduk dia kena ninggal ke kita bawa program minggu hari Ramblis Walter. Nsiban lalu ke penduduk lagi hari David Elio, Jayau Pasar Kapit.

0: Selamat tengah hari pendengar. Dia tahu kami mari kita mendiangkan berita tengah hari Area Bagiban WFM kena tengah hari Sarito Area 585 tahun 2026. Ofis Menteri Pelajar Malaysia nyukung pemerintah Sarawak di menyediakan pelajar tinggi percuma ke Bala Nembia Ari Sarawak berengkah hari tahun itu. Menteri Pelajar Fadila Sidik madah ke ofis menterinya menang semampai bersyukur dengan inisiatif pelajar di diperjalai ke Sarawak dikenal negap ke kawal antara perintah menua hingga perintah besar. Dia madah ke pemawak di semampai bersyukur dengan pengandiri yang benar-benar dikenal ngelatih ke serta berjalai ke polisi pelajar di tahu memberi pelantang ke rakyat. Semua inisiatif pelajar di Sarawak nak kereta sudah menerima sokong penuh dari UPS Menteri Pelajar Malaysia yang kawan pengawal tinggalati ke polisi pelajar bak renggan UPS Menteri. Fadilina Sidik masuk ke Jakarta sudah ia kedemuai ngagai sekolah menengah kemasan agama Limbang kemari. Bak perkara bukai UPS Menteri Pelajar Malaysia dekat dulu ngatur pengawal lurus ibat sebelum berjalan ke konsep sekolah ke Beguntur Ruang di utara Sarawak. Menteri Pelajar Fadilina Sidik madah ke pengawal libat urusnya diatur oleh mulia ketimbal hari orang kedia berkandang menuanya kena mutar ke isu ampobah kesuahnya di bandurnya. Yang madah ke langgur penemu di numbuh ke sekolah Beguntur Ruangnya berguna ke pemendar hari bala pindai lalu perkaranya dia tu benuang dipundiang ke barengat polisi serta tetapi ke utai ke diguna barengat UPS Menteri. Sitik kes baru, orang berbeda nyawa ketegara bis bisik direport ke di Sarawak ianya sikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 63 tahun hari Bintulu kudah nadai kena 3.5 tu tadi. Penerang hari kes pengerai menua Sarawak madah lelakinya direport ke kalau diketup anak cawa dalam tengah bulan 2 tu kemari tang endak manyo diri berubat bak sekarang palan nyintu pengerai lalu semina meresi abiteliahnya ngena air dalam pengelama endak uliah 5 minit. Kena 26 dari bulan 4 kemari, lakinya belabuah lemik tulang serta ngai ngirup air. Lelaki itu dibayar berubat ke sepeda dulu, sarinya megak, lalu bersama mal tetap kia udah kena rampir rebis. Sebenarnya, Sarawak nakah kereta itu ngeriput ke 94 itik kes mati, kalai 4 itik kes matinya diriput ke dalam tahun itu. 282 ikut rakyat Indonesia tiudah nembuk ketimpuh hukum sidak di Malaysia udah dianyung pulai ngena program pindah ke rakyat luar dikenatan pulai ke benua asal. Tidak tahu ianya 220 ikut lelaki, 49 ikut induk, ngau 13 ikut nembiak punya. Menerang dari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke program tu diperjalai ke Deport Immigration Semuja ngena sahup dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching. Mengawak pindah ke Sidato dan dijaga ke Siliak kena jaga pengelikuan serta tentu ke pengawal tinggalan sidaknya pulai ke menua asal ulir berjalai ke ngau lancar. Tau enam pengawal di semampai di berjalai ke pesto dikena tentu ke rakyat luar ke kena tanya diatur ngau berurun serta nitiah ke atur undang-undang. Agi belanja RM90,000 kena berjalai ke tanggung pengawal sosial korporat CSR sudah diberi ngagai 8 penerima dalam sitak kawasan negeri Tanjung Datuk. Agi belanjanya diberi Mangga Fokus Neberhat diberi ngagai 5 palan pelajar ngau 3 komuniti pemansang ngau pengelikuan dan tumpuk beliau JKKK. Sekedar hari penerima agi belanja itu ianya sekolah SMK Sematan SK Sematan serta komuniti pemansang ngau pengelikuan tumpuk beliau JKKK Guntur Ruang Termaga Melayu. Agi belanjanya diserah ke Kaban Konsil Sita Tanjung Datu Azizul Anu Adenan bak pengerami nyerah kagir belanja CSR 2026 siri ke-6 UPS Tanah Ngosebe di Sematan. Berjakub bak pengerami itu Azizul madah kagir belanjanya nang udah jadi ketangguh pengawal ti endak ngetu diperjalai ke bala ketuai hari UPS Koperat dikena nulung rakyat. Yang harap kagir belanjanya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur internet ngau rumah sekolah. Jadinya nak kami mari kita mendiang ke berita tengah hari hari bagiban YFM Sarito yang kena hari 5.8 dari bulan 5 tahun 2026 lalu berita yang keberdah di mendiang kita tadi itu Sun Ratna Semi hari berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat hari, ngau salam Malaysia Medani.
1: Sarito 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemengkak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan lama yang lalau balakaban parti Bap Lilih Serian namik keseruran gempung dikena nentu ke program pemansang tidak pejalai ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB sita tarat dikena pejalai ke aktiviti sida. Kelimpah harinya Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemeri sukung ti penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak pengok berpilih besai parlimen ke dekat datai. Program itu megak diguluk bala pemesai ofis perintah tuai roba bangsa ti mandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke ofis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemandu lama didirikan di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur di tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Ubeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Keningnya gak tahu itu nih. Abisnya dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngeleput. Deh nyapi aja. Kenyit kolaban di jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyana ngasuh kulah teh jap. Tan beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gagal itu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Adanya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manuk portable.
1: Oh. Kerungan manuk portable. Siapa utai? Ngudi kari di tau. Nada kalau masih adunya kedebab langit tu, anemu jeluh ketepadat di tau. Mere malui banu tadi gagal di tau. Nemu di nyau. Tawa kaku di jap. Ya kata, ya kau nak ketawa. Nyau, dengar di mana jako ketau nyau. Tau jako peran siapa nak begitu tau. Isa gamal ketai kebeli. Nyau.
3: Dan enang ngapun dia pun dia kita sekali. Sekapa kita di gagal bakal di tau.
1: Ngipa ke gamal limpuh kerungan manua.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ilah ni mudah jam. Nanti utai pun tu udah nyadi.
1: Ya kata ni. Repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau. Cicik lagi. Nanti nyemanya nyemanya jeluh table apa bel tadi gagal itu ha bisi beli orang lila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua itu ini pun milih ini bagi puninya gila apa tiba-tiba lah
4: 6 months later 3:28 AM
1: Wih Tokenyau. Lawa mai de dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulang ke rumah pada aku. Yang pada mai ga de

0: Padahal lama tu kemarin ilmu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guna 48,000 ribu ini kerungan manual portable.
1: 48,000 ribu ini? Wow, amazing.
0: Nya, baru si dari Filipin. Padahal gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik guna portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uli ada kerja di siku nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal nak uli ada kerja di siku nyau. Aku pan je tu nak daya gantung bisi pengawal. Akhirnya tu. Sapkun mimit meh ngagai aku. Aku pan kekak meh. Ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu nemu gede ni jap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kemari di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di subkuan dekat kunya?
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang di. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah laban ya ndang tebiang. Anang muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna tajak ya nsara seminak rangkang. Nemu-nemu kita understood.

tengah hari sama segulai sejalai ngau kami baru bawa YFM kuci yang awak ngelau tengah hari idar ya ke sekali tu hari ya ke 8 kita dalam bulan 5 sari tu moga ianya kena area 5 YFM kucing dekat segulai sejalai ngau kita dalam kandang awak 3 jam ti dekat datai. Lalu pihak megang lalu ke peninga kita hari Bandar Benak Malaysia Sleman Pasar Semanggang nyentuk ke ngagai Bandar Raya Minyak Malaysia ianya tadi Bandar Raya Miri ti pulai baru mendiang ke bagiban YFM mudah dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi kita udah begulai ngau program hari National Station kita empu. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM kita ke sekali tu tentu ya sekolah saya lain ngau aku Uncle Stone merindang kita kelebih lagi ya ke benuang bersekut berdedat ba jalan alun jam ya ke dia tu si gayawai hari 5 nembia temu pulai sekolah tahu daripada ke kita hari ya sekolah kindergarten tadika aku cakap dia tu nyentuh ngagai sekolah secondary ya jam pulai nyauka serta ya maga lalu api ya maga bisim ga palam jadi kita ke megai pengarah Islam ada tu nyau deka mupua sembiang. Okey, jadi penyabar dalam hati kita ya tiap-tiap ikut ti benuang berkena kejalai haluan dia tu nang ya berguna magang anang lalu teruna ngau hati ti berumban banyak laban kita nemu semua orang segi kak berumban magang au jadi tinggal ke asai stres kita dalam kita terus mendiang ke kami bagi ban YFM awak ngelah tengah hari kita terus sekali tu lalu dah tu lagi dekat nanda baru sekedar hari pesan berat tim si dikirim peninga ba email ngau via mega WhatsApp konti kami YFM ngelah tengah hari kita ke sekali tu bah aram kita terus berperidang segulai sejalai kami nanti di kucing itu tentu ya bah frekuensi 101.3

0: Isay?
1: Oh, Isay.
2: Nama hindi?
1: Baka ni kakuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
2: Oh, namu ku. Laban ku sanya bisingan juang.
1: Bang, madah kaku meh.
2: Au, oh, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Agi ngenak fake ya kah?
2: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ngetai ke pesan tipsi dikirim peninggal kita ba awak ngelah tengah hari YFM ke tengah hari itu ke terubah tu ngetai ke pesan pemati ke nuju kapal belayan ya ke dia di kapit Sibu Amiri Bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala Musa Ana Umban jadi pesan tadi mudah ke Musa Ana Umban, Musa Ana Umban, udah nada ya kemari hari 4, 7, hari bulan 5, lalu niang Musa Ana Umban, niang Musa Ana Umban tu, dekau di Senggai, Balamayuah, malam tu lagi, malam hari 5, 8, hari bulan 5, bawa rumah ngindang gudang atas sebuti, sebedau ke di Anjuang Pagilok, pagi hari 6, 9, hari bulan 5. Kabar pelayan, ia ke dia pesan, tau ke ngelolo, dibinta sampal data ngesah penusah rabatu. Nanda baru, isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita, madah ke Musa Ana Umban. Musa Ana Umban, udah nadai kemari, ianya kena rimpat 7 hari bulan 5, lalu niang Musa Ana Umban. Niang Musa Ana Umban tu dekat di Senggai, malam tu lagi, malam Maria 5, 8 hari bulan 5, baru mah ngindang gudang atas buti, sebelah ke di Anjuang Pagilok, pagi hari 6, 9 hari bulan 5. Bala kabar belayan, ia ke ngelalon yang Musa tu, dipinta data yang ngesah, penusah rabatu. Lalu kedua, pesan ia ke dikirim tu rumah kerulan insat anak minggu, tau ke cek ke tengah hari tu. Lalu pesan tu mesan bala kebelayan ke dia baru rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Peni, bala ke dia baru rumah Juni Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Embun Gilang, kau pihak mega kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Minggu Ana Ubam, tau ke apa cek pesan tu tadi madah ke Minggu Ana Ubam. Minggu Ana Ubam tau ke PC udah nadai kena tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang Minggu Ana Ubam niang Minggu Ana Ubam tau ke PC tu ke di Senggai balam mayuh malam pergilah malam hari 6 9 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari Minggu tu lah 5 hari bulan 5 balak ke di pesan tu datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah kerulin insat anak minggu Bukit Tinggi Ulustras Meradung Bintang War sili lagi kita tahu bertanya ngegai tu rumah Kerulan Insat Tempu menumbur 012-892-07-52 dan baru isi pesan pemati ke datai area tu rumah Kerulan Insat anak minggu tak kecek ke tengah hari tu pesan malah kapai ya ianya Minggu Anak Ubam Minggu Ana Ubam, mudah nadai kena hari tiga tu tadi, 6 hari bulan 5, lalu niang Minggu Ana Ubam, niang Minggu Ana Ubam, tau kapai cek tu, dekat di Senggai, balam mayuh, malam pergilah, malam hari 6, 9 hari bulan 5, sebedau ke di Anjuang pagi, hari Minggu atau ilah, 10 hari bulan 5, kabar belayan ke ngelala, diminta data yang ngesah penusah rabatu, ngagai rumah kerulian insat, Ana Minggu, Bukit Tinggi Ulu, Stras Meradung, Bintangur. Sila lagi tak bertanya gaya tu rumah kerulan insat tumpu. Ban nombor 012-892-07-52. Lalu pesan ya ketiga tu. Ini pesan dikirim janti yang anak galau tau ke apa ya tirin. Jadi pesan tu nuju balai ya ke dia bas kayu air muju. Air kenawit, air tabai. Balai bamruruan sengai jalan tabai. Batu matup serta megah. Ia kenalah dia rintai ke ditu ti ang lala diah anak bubuang tau ke indai tirian pesan madah ke diah anak bubuang diah anak bubuang tau ke indai tirian udah nadai kemari pagi hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang diah anak bubuang niang diah anak bubuang tau deka dintu bala mayuah ba nangas napa entabai julau kena malam tu lagi malam 5 8 sudah ke di anjung pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 kabelayan ke dipesan diminta sampal data ngesah penusah rabatu nado baru isi pesan pemati ke dikirim janti yang anak galau tau kapai tirian ketengah itu nyari pesan madah ke binia yanya diah anak bubuang dia anak bubuang tau ke indai tirian udah nadai kemari hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang dia anak bubuang niang dia anak bubuang tau ke indai tirian tau deka dintu bala mayuah ba nangis tapak entah bayi julau kena malam tu lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 sudah ke dianjung pagilah pagi hari 6 9 hari bulan 5 kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu. Lalu ia ke Siti Tok Siti Megah pesan pemati ke dikirim John Ana Inggum tau ke apai Ana jadi pesan tu menuju rumah yati sama semakai maya rabat baka rumah dana kerupua api yang megah bala rumah Joni kerupua rumah Sande Batumpat rumah Julian Batumpat ululun rumah Thomas Dano pian muga bala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali bala ba rumah rumah Ramli Sungai Berangan Tengah tembawai puak rumah Juang Sungai Kelampai tiga buah rumah hanya tadi rumah Denis rumah Nitong rumah Ribun bala ke diau ba rumah Richard Sungai Muding ulus petan empat buah rumah lalu pian muga nuju ka babelayan ya ke Bukai ti diau ba rumah Daud Brayang Sungai Tiga rumah Pagau Rantau Sukat rumah Nyai Brayang Baru kebelayan ke diau ba rumah Dius kedua rumah Nyua Nangamaras rumah Andrew Nangamaras rumah Jantum Nangamaras kebelayan ke diau di Pawah Nangateli Nangaulai Nangatuat Inar bagi kebelayan ke diau di Rimbas Muduang Ibus Tapang Hujan tingkat Licu Brayang Kemuntang Piamega Brayang Baru rumah Edmund Sebubu Baru Balaba rumah Nabi Keranggas Baru, pihak megah kabelayan ke diau bang kudu atas kudu baruah, peliguang-peliguang baru sungai nak, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Abing Krikap, ngau pihak megah bala ke diau bang Semurian, dua buah rumah, rumah Usan Legayan, rumah Unung Tijabrangan, rumah Magret Lubuk Krukuah Budu, ngau pihak megah bala ke diau bang rumah Jerah Dase Budu, ngau kabelayan kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelola asan anak John Inggu. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke asan anak John Inggum asan anak John Inggum udah nadai kena hari 3 tu tadi 6 hari 5 lalu niang asan anak John Inggum niang asan anak John Inggum tu deka dia segai bala mayuah ba rumah kediri Sungai Berangan kena malam tu lagi malam 5 8 hari 5 sudah ke di anjung ke Seratu Memorial pagi pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 minta bala kita ke ngelala atau ke dipesan datai sampal ngesah penusah rabato nando baru isi pesan pemati ke dikirim John anak igum tokah penok ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya ianya asan anak John Inggum asan anak John Inggum udah nadai kena hari 3 atau tadi 6 hari bulan 5 lalu niang asan anak John Inggum niang asan anak John Inggum tu deka dintu bala mayuah kena malam atau lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 baru makdiri Sungai Berangan sedau ke di anjuang pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 ke Seratu Memory Hill. Okey, jadi ya kabelayan ke dipesan dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabat tu. Jadi ya saya ku nyana ka kami ya mai kita mendiang ke pesan berat ya ke diungkup bawa ngelah tengah hari kita ke skal itu.

0: rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya Ila, persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
1: Bergulai dengan aku Ucak Abut.
0: Hah? Kamu yang ada jadi Ucak? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, Pia. Okay, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah. Terus ke konti YFM. Lepas dia tu nyawa rajin sekolah. Ninti yang hari satu. Nyentuh hari lima. Ia sekolah.
1: Ya. Ah. Kadang bisik, kadang mandai.
0: Enggak ya, gendak. Dik, padahal kengakai ayah di seneram lagi.
1: Dik, ya seneramnya nemu anakku. Ya, Ucak Abut.
0: Hah? Kamu yang ada jadi Ucak? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, Pia. Okay, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah. Terus ke konti YFM. Lepas dia tu nyawa rajin sekolah. Ninti yang hari satu. Nyentuh hari lima. Ia sekolah.
1: Ya. Ah. Kadang bisik, kadang mandai.
0: Enggak ya, gendak. Dik, padahal kengakai ayah di seneram lagi.
1: Dik, ya seneramnya nemu anakku. Ya.
0: Ah.
1: Kadang bisik, kadang mandai.
0: Enggak ya, gendak. Dik, padahal kengakai ayah di seneram lagi. Dik,
1: ya seneramnya nemu anakku.
0: Ya, ya minggu tu engkau penanyinya sekedar hari penanyinya tadi kini ambai lalai kita ka atau ke laki atau ke bini kita atau ke pangan kita. Nah, aja buat
1: penyanyi
0: ambai lalai niki kita nemu nya baka ini di sangau manyo ambai lalai.
1: Oh, ya.
0: Okey, sebedau tang sebedau tua aja buat mai ni.

0: recap seminggu yang kemarin. Carta sampai juara nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ia nyak recap tusun ke 18 minggu yang kemarin. Jadi inti nitiah ke minggu yang kemarin 3 kali 3 minggu. Ia nyak Veronica Natasha siko penanyi ke benong angkat nama jam ke dia tu jadi juara. Tentu yang ngasuh jabut sengah lebih doang.
2: Kai ngai ku ngasuh minggu tu kan ngai ku ngasuh hai nombor satu. Ngai kurang jeles.
1: Oh, ngai kurang jeles. Jeles ku jumpa.
2: Ngai ku mai orang ngarasuah.
1: Lepas jaga prendek nai. Tusah ga kita ku dek. Jadi lagu ke baru dipasok ke minggu yang kemarin tu darah betul.
2: Darah
1: pantau
2: pretty aja aja.
1: Ya, pretty Nina. Lagu ke diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Jadi kita nak rekat nemu ni penuduk lagu Pretty Nina tu. Lagi laban Pretty Nina tu jabut. Nanti dia kalau ingat tahun 2015.
2: Ya.
1: SSJ Maya ini betul. Ang?
2: Ya.
1: Dek ke kemuntiak ke Pretty Nina. Tak Pretty Nina gak kedek.
2: Ya, muka aku. Tak bunuh diri, kau main
1: aja. Nah, ya, Nini dia bunuh diri. Bukan yang bisu teh tinggi.
2: Parit besar.
1: Parit besar.
2: Depan medannya.
1: Oh, okay, paritnya. Pegoang.
2: Pegoang.
1: Adeh, hapai. Okay, jadinya cerita lama lah berkawal dengan SSJ Jabut dengan Pretty Nina. Okay, jadinya lagu kena calon ke minggu yang kemarin. Ya. Lagi kita bedak penduduk lagu tu. Jadi yang nak masuk jam, Jabut?
2: Ya.
1: Nak masuk jam?
2: Orang ngagai. Bak lagu tiba penduduk nombor 10.
1: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
2: Bak kita 3 minggu kalah jadi juara.
1: 16 minggu penglama udah baca ta retinya pemadu lama dalam carta.
2: Ya. Minggu tu ya nak mukai-mukai. Ya nurun segigi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
1: Ya, Anthony Usan tau kenama Kangau ya, di Kangau Kejabut ayah angkam ya. Yukai, ayah pam ayah terpambar. Ayah terpambar, ayah angkam. Ayah terpambar, lagu ke sekali tu nak ulih aku ambo. Leka lagu tu Tony Engkabi ngau Jerison.
2: Ya, Dion digaga ayah Tony Engkabi.
1: Ya, terus ninga ke lagu penduduk 3 10 Anthony Usan nak ulih aku ambo.

0: Dan nombor tujuh. Apa yang tak dijabat?
1: Doi, nombor tujuh atau nombor tujuh?
0: Kamu tujuh ah?
1: Penyanyi, doi kau matau.
0: Doi kau. Artinya lagu berpadu nyawa menya.
1: Oh, nyata tak kau main berpadu nyawa.
0: Ya, berpadu nyawa. Siko, siko ngelaban siko. Hei, okay, tegali alan. Tegali alan, nyurah pilih.
1: Dinang Isi.
0: Dinang Isi.
1: Bukulai ngau
0: Nicholas Frederick. Ah, bukulai ngau Nicholas Frederick. Lagu to nurun segigi anak tangga.
1: Ya, 9 minggu dalam catat.
0: Hari 26 minggunya kemarin. Lagu to leka digagak Michael Tony.
1: Yun digagak Michael Tony bagulai ngau Din Aladdin.
0: Ah, nyai tadi Nicholas Frederick ngau Dinang Isi. Ya. Jadi Nicholas Frederick to bisi muka dicalon ke lagu yang bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu yang lapan bisi duit lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024, siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemu lah lagu ya to sekali kedua-dua mujur ke semifinal tahu ke semina siti ajak ke semifinal tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal
1: ya.
0: Munyi kepada aku lagi aku nusai
1: betul.
0: Lagi
1: oh, naon lagi ke lagunya
0: ndak gen naon tak aku sebenarnya ada kemaya aku mada kemaya sudah nerima berita okay. Bisi hin ni mimet tahu ke kati kurang bisi bisi ngerimbas mimetnya lagi
1: oh.
0: Merik kelu ku munyi ku orang-orang putih ya.
1: Ngelansak-ngelansak
0: mimet lah. Nanti kenemu nyagam. Nemu menyagamnya lagi ya.
1: Betul. Nanti lah nu nyagam-nyagam mutai buka ya.
0: Di enak barat teh sagam deh. Ku ngayam ini nyagam mutai. Nah lah di teh sagam kayan. Kayan ini di sangau.
1: Oke. Nah ya gaya lagu baik.
0: Dinang Isi. Nama lah lagu ya. Aku rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai, ninya sebab aku rindu, aku rindu, aku sayang.
1: Aku rindu, aku sayang.
0: Okey, nyadinya lagu mudah 37 jabut. Okey, kau tahu tuasa mengenang, bagaimana cara ngundi? Cara ngundi lagu.
1: Cara ngundi itu mesti kakak baca, ngai kurang, ngai kita nipu ni.
0: Mesti.
1: Uni telepon bak pujung program tu lagi, ianya 60% besarnya.
0: Nah, besai.
1: Besai 60 ah.
0: Besai.
1: Ya, oh. Ini Facebook 30%.
0: Oke.
1: Okay. Facebook. Oke, okay, Facebook WEM-nya. Facebook Cata Sapa Juara.
0: Facebook Cata Sapa Juara.
1: Utanya 10%. Ari peminta peninga bak program radio bak timpuh tusun Cata Sapa Juara. Ari Sarito ngagai pukul 12 tengah hari hari 4 betul peminat
0: betul ngagai. Oh dalan dia deh dalan dia deh
1: udah
0: siapa tengah jare
1: ayang kamu ngoyak.

0: tahu. Ah. Mak dan ibu nyata tu satu ayat.
1: Berapa tahun dua yang ngajar dek?
0: Apo dua?
1: Dua tahun.
0: Tiga.
1: Tiga. Nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita kedekat ngundi nyala intinya mak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke bak catat sekojora tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu nyau dekat muka arus telefon lebannya timpuh tau ke maya merkah ke pembadu besai tang tak japi aja buat yeah. Aku medat tiap minggu orang kesama aja ngundi ya.
0: Adai.
1: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
0: Kadang-kadang ada kita nemu.
1: Nada boleh lain orang bukainnya kini.
0: Ada aku nemu. Alat atiko kelang.
1: Aku meda nada orang bukain. Orang kesuah boleh harus telefon abad dom. Robina yang segi boleh berlama. Segi mana mana siap? Ini darah bajia. Denis Sari Miri. Sapa ge?
0: Elek. Hari betul tujuh.
1: Betul tujuh elek na. Lama subah lagi zaman tua ngundi berlama ya.
0: Tua.
1: Udahnya. Sapa gek kesuah dia dengar akik dek lemambang sapa nama ayah akik lemambang dek akik
0: lemambang banyak
1: lemambang nyetan jarang gak dengar aku ya kesuah dia dengar aku tiap-tiap minggu nak telapan kabar dom ngurubina
0: ya
1: kati-kati sudahnya boleh lain belama Mbak cakap jarang gak? Angka maya ya kan adai gawa. Nanti maya gawa. Namanya
0: engkau orang tu

0: rumah ko baka akek deh mai cagatnya tadi jabot nang pengawak ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mo namanya Ari yang dor nekan
1: yang sudah tahu kah
0: nanti na salah ko pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar ada kor putih hanya bersih ya baka ay abad doam dah abad doam ya namanya jaga waskula segi dengar radio re ni telefon yang nyamai yang ada orang buka yang kau benuang pulai kopi riba jadi nyata tadi bala kesuah benar ngundi nyukung program Carta Sapa Juara. Okey. Kita ngali ya.
1: Ya.
0: Umur 6.
1: Lagu tu 8 minggu udah dalam Carta.
0: Nikik segigi anak tangga hari penduduk tiga tujuh minggu yang kemarin. Retinya lagu tu berkunci bersilih penduduk engkau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang sekali tu ia ke bak umur 6 ia ke bersilih penduduk engkau Dinang Isi serta Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi. Penyanyi baru.
1: Baru. Oh pangeri no. Nak datai baadan.
0: Pengerindu nak datai baadan. Leka ngau tiun. Bedaud nak datulah tiun. Leka ngau tiun.
1: Bersefio.
0: Bersefio. Okey. Bersefio. Bersefio. Siko ari penengkebang lagu ke dia tu ia nyau terbilang. Nyau terbilang. Tidak salah ku ya. Petunggal ngau Dom Romeo.
1: Oh, petunggal sama amanya ayak ku tau.
0: Apo ayak? Ayak di memang gangnya. Ya dan lama.
1: Apa nak kau gigi ya uncle tu.
0: Oh uncle deh tu. Kuaya deh lah. Bisa fire.
1: Ya.
0: Jadi lagu pengerindu nak datai badan tu nang digagak bisa fire lalu asai ku nanti ketua berarti ke jabuat. Berengkah hari yang menang anugerah atau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayu hurang minta gagak kia lagu kelebih lagi ya, leka lagu.
1: Tang aku ninga leka lagu ya pemina. Tanya aku tu kebiak. Aku ninga leka lagu ya. Pun nang sigi ngena jaku.
0: Iban ke, dalam lah culian.
1: Tulian baka tang betau ya uliah ngalahkan yang jepre nyalu.
0: Oh nyana uliah lahnya. Naka kena tau aku bedau siko uliah talah ke niang jepre nyalu.
1: Ya.
0: Nanti bak leka lagu. Ngarap kebisik. Penengkebang lagu kelebih lagi penengkebang leka lagu jemaah hila kita iban uliah kira ke muriah uliah muriah ya lah muriah niang niang Jeffrey nyaloi
1: leka yaku te dalam-dalam
0: ya ukai sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi cukup negu hati ndak diterundiang ke leka lagu nyoleh degagak
1: ya klasik
0: cukup mana ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke jabot ni nemu
1: udah
0: besar lah siapa
1: siapanya Juni Dana
0: Juni Dana Juni Aman
1: kai bisik siko lagi
0: udah nadai kagi do
1: udah nadai.
0: Siapa? Jackson Dana. Ah, udah nadai nih. Niang Jackson Dana. Tang nakak kedai tu, pada aku pada bisik siku orang boleh telaban ke niang Jeffrey nya loe bak langgak leka lagu. Okey, jadi yang ngarap ku jabut terus belajar ku Iban baskula, belajar bahasa Iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Suba kah?
0: Ke Junggai, cikgu Junggai kah?
1: Kai, Mr. Jimon, tawai.
0: Hopo. Nanti dina pandai nak aku nemu jabut. Nah,
1: bola sikit cikgu aku.
0: Oh, cikgu dia nih.
1: Cikgu ayak kompeteng.
0: Ayak. Oh, cikgu ayak dia peteng. Cikgu dia siapa? Cikgu Junggai.
1: Cikgu Junggai.
0: Mana yang ngajar jiban?
1: Ngau cikgu sanonya itu penyanyi dia tahu di sepanya.
0: Rawang Syarif. Apa kelalo? Ngajar dia cikgu Iban Rawang Syarif ya.
1: Cuma pulai. Ma pula ya, kau dah penguat. Dah saya ngumpul buat gop.
0: Ngapak ngumpul buat gop? Kati dekat pandai je ku Iban. Nanti asuh ngumpul buat gop. Bukannya asuh ya belajar je ku Iban. Okey, jadi terus ni ke lagu menurut tiga enam. Nick Raffinsi, pengerinduk naratai badan. Nangkan kanya. Kita dekat ni ke lagu. Bab menurut tiga.

0: Bato fai na mukai mukai tua tu na debrasai udah datai ba. Top 5 ni peminat. Nanti lagu kan bak penutup nombor 5 minggu tu bak top 5 2 minggu kalaknya di juara 15 minggu dalam cata dan nak mukai-mukai unfortunately kura putih.
1: Betul mana nak mukai-mukai.
0: Ya, drop down to one step.
1: Pernah ada jagur putih ya?
0: Kakai.
1: Siapa mengajar dek jagur putih? Baskula SK Kanyoa.
0: Ada belajar Dreampo.
1: Belajar Dreampo. AI. Peraya dek. AI kena belajar. Richard Lee ngel lagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisik lagu dicalon ke ba SSJ 39. Hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tok nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisik.
0: Bedau bisik.
1: Nasib bedau bisik baya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ya ke juara ba SSJ tok benari ukai mensia tang lagu. Tang ukai mensia tang lagu.
0: More nama aku. Orang tang lagu ba SSJ ukai mensia apa ya?
1: Oh, salah itu. Ya ke juaranya tadi. Ukai mensia kemai lagunya. Tang lagunya ke juara.
0: Kumai ke orang tang lagu ba SSJ ukai mensia.
1: Oh, eh ai menya. Lu tuang kelalo deh. Lu tuang makan lagi. Aku dok leh macam ni. Nanti lu tuang belagu bas tes bapanggau SSJ.
0: Apa? Bertak kita yang bersifat.
1: Ya bakal jengka. Okey, jadi namanya munyi ke dipadah ke dijabot. Laban dek kalah bergulai ngu ya. Dua tahu, dua kali. SSJ tika 8 ke SSJ tika 7 lah.
0: Aku supportif itu.
1: Iya, nyawa ya segimana?
0: Mana?
1: Terang. Terang, inggar, suak ke dari jauh mikrofon depan boleh dengar. Jadinya Richard Lee, siku.
0: Bedau.
1: Bedau bisi nasi ya? Bunyi daripada kaku laban SSJ itu, ia kejuaranya ukai mensia ya. Ukai penanyi ya, tang kejuaranya ianya lagu. Artinya, nanti kak juara, lagu mesti mana, lagu mesti tusah kari baik. Jadi kak keroke jengap-jengap demi lagunya.
0: Betul.
1: Baru lagunya boleh juara.
0: Mesti ini kak berlagu setengah mati ini berlagu setengah nyandar buat indeng baru boleh kalah.
1: Nyandar buat tiang. Bisi jengah-jengah minta air. Apu uji di mana boyfriend girlfriend di Ika tahun 2020 berapa namanya baru tahun apa bar TM SSJ 37
0: apa tiang
1: nurun dikit lagunya aku kemudian pun jengap apu nanti orang nak ulis lagi pedih main lagunya jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara lagu ke pedih sama dia baik hanya tadi hanyalah ya orang ke belagu tajak pen nyawa yang mana tajak pen namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pen yang tak di kategori ke bak juara SSJ nyak kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 boleh sebenarnya ya nak medak lagu ya lebih medak dua-dua penyanyi ngau lagu tang udahnya ya medak lagunya ke buah bisik duitik trofi ngagai penengkebang lagu ngau megak ngagai ya ke belagu
0: betul
1: okey jadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee aku di tempaya lagu ke nuduk ke diri bak tangga kelima
0: lagu
1: apa ngagak
0: Nandung Pantai
1: yang aku suah dengan nama tangku dah kelak medak nama mesti orang nama tau
0: aku kalah
1: dini di medak
0: naik bisik ngau subah
1: ini dia medak lah.
0: Nanti kadik nanti kelak ngau medak ya.
1: Nini ku boleh medak ya. Nanti ku nak lala. Oh, amai
0: kerja. Ni buah kat terang agak yang nombor 4 tu.
1: Buah lolo. Nini dia medak nombor 4 tiang tu.
0: Udah aku.
1: Bas bawah. Bas bawah. Oh, di si, ngoyang kam di ngoyak tu dek. Ke interview orang
0: kan? Betul. Kan aku ke demuanya. Sepedau si tak masuk.
1: Dia nanya ya siapa nama dek.
0: Ayan. Ayah tu ngayangkan ke ngendabio.
1: Tanya siapa nama dek?
0: Siapa nama dek? aku tu metengah gak lagu.
1: Oh, nanu pantiang nama aku kya. Antas minat nanu murah ni dah nanu pantiang tu nah. Tila kita nanya ya. Kita serumah sama wek kanyo. Kau yang punya orang pantiang. Terjangka aku ras munjan. Uras munjan. Oke, lagu tu kebenar ya. Nurun si gigi na tangga. Lagu kedua apa dua lama dalam carta. Tajap ya. Dah kedua kali nyadi juara neh.
0: Betul.
1: Oke, okay, hari
0: minggu.
1: Dua minggu, dua kali nya dua minggu. Okay. Hari penuh 35.
0: Kita ingat kan penuh 2 ti nomor 4.
1: Anu penuh 2 ti nomor 4 ke sekali tu.
0: Ya, lekang ngotion lagu tu. Digaga Jisli Jabu Begulai Gometius Mambang Ayak Gondrong
1: tu. Ayak Gondrong dek nyadi lagu tu Nurun Segigi Anak Tangga Arif Nuduk Tiga-tiga minggunya kemarin.
0: Oh,
1: 7 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Tu kira ke siku penanyi kekalak jadi juara SJ kalak menang vokal terbaik 2 kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
0: Ya, ngau lagu ya merican ngai rambukai.
1: Mah, ini umbah. Nama op ya. Tadi pernah juara enggak? Kati ke merican dah.
0: Merican ya.
1: Oh, merican.
0: Rambukai nyati juara.
1: Oh, umbas. Menuduk 3-4.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Swina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: udah data podium 1, 2, 3 ibu minat.
1: Ah, ketiga. Ketiga, kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduh engkau, bersilih penuduh engkau, lagu Ika. Umbas Manggai Kati. Umbas Manggai Kati.
0: Amai. Umbas Manggai Kati.
1: Ya.
0: Leban ngai ke pengai ngai kertong.
1: Na manggai kya. Leban kadang-kadang kita manggai kati ba orang kenda nemu cara nyaga. Ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai ba para.
0: Betul. Lama pengai dia retong.
1: Okay, senar tu aja yang makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit. Nah, leban ya, disalai. Jauh. Disalai.
0: Salai.
1: Okay, lagu bapak menurut ketiga.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki tu gigi anak tangga. Tiga minggu dalam. Udah dalam cata.
1: Hari minggu, hari perudu tiga lima minggu nyin kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki dua gigi anak tangga. Leka ngau tion lagu tu.
0: Di kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Nanti nak salah ke Wandi Ali tu company yang di Sibu atau ke siku hari produser lagu di tengah tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi, ya buat hari dua tu tadi, Wandi Ali mega bisa datai engkau nguluk siti hari pengawak tak lima tau ke randau bekawal engkau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya kan sama bisa datai mega Priti Nina. Bisa aku bisa temu ya.
0: Bisa. Nama dia ada mana kakak?
1: Ni aku kan mana ke dia nak mana mana ni pun mana kerja buat ke ya.
0: Oh, ngai ke ngacau ya.
1: Okay, ngai ngacau. Ni kan ada oleh meda orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisa datai ku ya. Pian mega ya kan sama bisa datai tu tadi ianya Tuning Kabi.
0: Oh, bos.
1: Tuning Kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Silly Queen.
0: Oh, Silly Queen.
1: Tau ke Mami Buntat. sama bisik datai ngau pengawak namanya engkau tak limat tahu ke randau bekawal ngau nyarap lagu.
0: Jadi terima kasih ma.
1: Terima kasih ya. Mayo bala ke datai orang bukai ke sama bisa datai cigo Ellen Yuntai, cigo Gibson mega, pemisi ya sarinya nada ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap ma ku ada school mainnya.
1: Ke Tegal dekat datai ninga ke randau bekawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbise, Jimmy Pelikat penbise.
0: Okay.
1: Siapa lagi ke pedak kemarin? Oh, Ayah Gondrong di bise.
0: Bise.
1: Hey. Ayah Gondrong di Jesli Jabu.
0: Dek
1: kena datai pe kai melanjari make me.
0: Nya mo kok.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di pedak aku. Ariza Reho. Bisi datai sama hari sibu mega engkau Tuning Kabi Doni Edward. Aku ngelenda ingat kemaya sis jernya baru keperasaan kemua ya.
0: Betul.
1: Pi mega penanyi Ari Sida Bidayu bisa datai. Siko Ari Raban Mas Mezavos. Ingat ke Mezavos dek?
0: Ya mengat.
1: Ya Mezavos. Bisa mega bala penanyi Bidayu kebukai ku sekedana ngalah mau muang ngalala aku. Udahnya Sida penanyi Melayu Sarawak. Bisa datai mega. Mayo bala datai. Hari dua tu kemari. Jadi mayo penemu ku dah dulu ya. Kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisi mega Raban Ari Maipo bekawul ngau bekeni dika namanya register. Register lagu, register logo semua tai kenang digagak dempu bak hak cipta. Lalu ke sama bisi datai atau ayak de Maruni. Tuan Maruni.
0: Ya mesti kan datanya.
1: Oh mesti.
0: Ya kita ya ajak tadi main ya.
1: Tuan Maruni langga hari upis dagang dalam menua. Kesama bisa nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tahu ke celak tiru si di. Tang cara di nyelak tiru utai bak digital. Nyak ke mayu. Berlagu mega bekeni di kamai lagu orang berbayar tang di nak merintak pemandara di orang ke ngumpul lagu.
0: Betul.
1: Nyak diterang ke magamenya. Jadi mayu mega ke bisa dirandau ditanya mayanya. Terima kasih kan kaya bala kita ke bisa datai. Setiap program ke diatur RTM. Kucing.
0: Okay.
1: Okay. Jadi nyak mengelansak mimin mata dia ne. Tangku nemu orang mayu tanya tanya bekawul ngau sis J tiga ke sembilan lagi. Apa kau nyebut?
0: Lagi kah?
1: Lagi.
0: Ya, itu udah ada taibat penuduk ke
1: tiga dua. Munyi ku deja buat. Nanti kita ningan ni bagi lagu bab nurut tiga dua. Artinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisi ya kebedau didinganya lah juara. Ngau nyak ni buah tu nyebut dulu. Siapa nombor dua, siapa nombor satu. Terus ningan ke penuduk tiga dua ke sekali tu.

0: Ya perlu dua tiga dua. Perlu dua tiga dua.
1: Ya artinya Ibu Minut, lagu ke beda nak didinya bedau ditebah artinya mah jempian bakakas batu sun ke 19.
0: Ya ke didengar kita tadi penduduk tiga dua ianya Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Veronica Natasha ngau lagu nuan ngelengkak aku ngelengkak. Artinya yang lengkak ke penduduk ya kau dah 3 minggu nur ya terpanggai.
1: Betul.
0: 3 minggu dah kalahnya di juara carta. 12 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyuh tion digagak Jambu Murdoch.
0: Oh, Jambu Murdoch. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi megak ianya juara baru kita minggu tu mengirim agati ngagai The Crew. Kau megak Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya. Aku bisa mendak yang ngena gaun ni ngena baju iban ngepanernya lagu gawai. Udah M.
1: Udah
0: M.
1: Bagus.
0: Lagu layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M gak mega ada kru. Mujur nyedi juara baru seminggu nyedi juara ke minggu tu segigi anak tangga Nikki berganti penuduk gaun Veronica Natasha. Lekang otion.
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim nuduk dah ditemu kita. Nyebut ya. Baru hari atas jabut Anthony Usan.
1: Tony, iya ke atas nomor 10 Anthony Usan nak uliak aku amu nomor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Ya, nomor 8 Pretty Nina. Nomor 7 di nang isi bukulai ngu Nicholas Frederick.
0: Nomor 6
1: aku sayau. Nomor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi. Pengerindu nak datai Baadan. Kelima Richard Lee.
1: Ya, aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Lumur 2 Veronica Natasha.
1: Nuan melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menjadi ya. Layak ke penudi. Layak ke penudi. Ya. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tajak pihak meri terima kasih yang agak kena kara Agropam.
0: Ya ke udah sponsor hamper. Ngarap ke udah sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekaratai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya selamat hamper. Yang kaya bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua. Sos lada, macam-macam sos, macam-macam jus. Kebisik dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak mah label Kinakara Agrofarm.
0: Ni ngai ke salah beli nah.
1: Ya.
0: Rekanya
1: kena bayan.
0: Apa ya? Nama pun ngai bayan kena orang.
1: Katin dia salah beli ukai logo Kinakara ini nak yang kena beli meh.
0: No.
1: Produk Kinakara Agrofarm.
0: Nah betul dan mau maca Kinakara Agrofarm.
1: Ka salamat ta.
0: Pia. Asai ko produk Kinakara tu. Nantu sama ngong orang yang berkodaannya mai di kelala.
1: Lawan cara yang agak lawan aku kalau tak orang agak ya. Ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu.
1: Perasa tiruan.
0: Yang pun butuh apa nyelai gak?
1: Betul.
0: Pandak gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebakal ngong buka ini.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Kinakara Agrofarm ya ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebenarnya aku rusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ 39 tuan mai peninga ninga ke lagu ya ke dekat dipasuk ke dalam carta. Tang sebenarnya ninga ke dipasuk dalam carta tentulah bisip
1: pansut.
0: Dekat merik peluang agak kemasuk.
1: Betul.
0: Ya ke pansut ada carta ke minggu tu.
1: Lagu kita baik ayat terpamar.
0: Anda boleh kuambo. Lagu tu tajapia ya anda pansut engkau sia-sia menyikum Melayu.
1: Ya, tiga minggu kalahnya di juara.
0: Laban dia kalahnya di juara. Anda lebu ya Panzut.
1: Betul.
0: Ya kalahnya di juara. Tajap ya. Kita beri selamat selamat bersara ngau lagu tu. Kita dekang lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebedau kita dengar ke lagu baru, ke Pansut, ke masuk carta, kita dengar ke dulu. Anthony Usan, Naulia, aku ambo.
2: Lagu Pansut minggu tu.

0: Nanti ya kalau mak nada itu kar ke baru.
1: Oh, pia. Apa tu pangan di bersilih belama?
0: Betul.
1: Mayuh mayuh pangan de. Benda pretty Nina jangan kede.
0: Ngai kaku. Tusah ti ko.
1: Tusah ti de. Udahnya.
0: Ya, kaki kucing tu ya ada mana kaku.
1: Udahnya di lalu mereka. Ngai di kika genyau di pangan Veronica Natasha.
0: Kan kesal. My love, new love.
1: Semak dah tau aku jangka aku di ka berpangan ngopi bere.
0: Pipi Chloe ka?
1: Ya, Pipi Chloe. Di ke Chloe.
0: Pipi Chloe.
1: Ah, awak di bukot Alex Wan deh.
0: Ibu minat.
1: Lapar eh?
0: Lapar nak kau ada nyebut nama ya. Pipi Chloe.
1: Amat, amat. Dan tumu yang gereja deh. Okay, jadi lagu kebaru didinga ke kita tadi yang ke masuk dalam carta.
0: Iya.
1: Lagu
0: penawar
1: baru.
0: Pengubat hati.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Apa? Doni Lang.
1: Doni Lang. Ngau lagu penawar pengubat hati. Leka ngotion lagu tuna digaga Doni Lang po. Lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
0: Betul.
1: Maya arus telefon ke dibuka.
0: Betul.
1: Ngaji bala kita peminat Doni Lang. Lebih lagi bala induk di luar dia kena tahu benda dunia lalu pinar mata. Nah jabuat.
0: Ya.
1: Tentu ya saingan lagi jabuat.
0: Betul.
1: Lebih lagi maya seje orang nak malah jabuat malah dunia lang ja.
0: Ya, aku penting yang benda penyanyi itu.
1: Okey, jadi ya, munyi ke semuanya aku, ngage bala kita, lebih lagi tentu ya bala kita entang udah nganti 32 itik lagu udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih.
0: Ya.
1: Jadi pemutus ya, pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dah jari aku.
0: Betul.
1: Aku jaga ke nemu. Enggak bala juri.
0: Betul.
1: Lawan juri profesional dah udah dipilih ya. Tiga ikut udah dipilih ya. Juri okay, sebarang juri orang ke bisik Jelandia bak vocal music. Kelebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
0: Ya. Yeah.
1: Bisik band atau ke kumpulan? Bisik mega solo dipilih. Campur.
0: Campuran.
1: Campur. Tiga itu band.
0: Ya. Yeah.
1: 19 solo.
0: Oh.
1: Coba ditambah 19 tambah 3.
0: 19 tambah 3 24.
1: Wah,
0: kaya kah?
1: 19 tambah 3.
0: 19
1: itu yang dihitung deh.
0: 19
1: itu yang dikena jari.
0: 21.
1: Nama kebuah 21 deh.
0: Aku nila nemu orang yang itu.
1: Ujilah desa. Oh, teka lah aja buat jadi pelabak aja pelabak deh.
0: Oh, pelabak ngambil kenyamai orang ngatur ya kini.
1: Nih, apa? Ini senemu teh deh tuh.
0: Ada ya?
1: 19 solo. Tau ke penanyi tengah tik diri si Siko aja nanti nanti bisi band tiga buah band tiga tip band lah
0: Luri ya saya enggak kah
1: Luri Luri nama
0: tiga buah band
1: oh dai band aja Luri dai tiga band tahu keraban beraban artis namanya semi finalis beraban tiga lalu ya tik Siko aja toko solo ngatik diri 19 semua tadi 21 nih ya
0: okay.
1: Nama kebuah 21 Ukai 24
0: laban udah tiga itik band lah.
1: Nama gini ke band
0: aku
1: udah.
0: Ni lah nemu laban. Engkau Siko bisa main duit lagu?
1: Nyata rek, betul. Laban bisa penyanyi yang tadi main dua itik lagu. Laban bisa sekedar penyanyi, ia kalah juara tahun 2025, engkau juara 2024. Lebuah juri ninga ke lagunya dua-dua lagu ia ke dibaik atau ke dicalonnya tadi mana cukup mana rugi yang tak dipekit ke bak semifinal SSJ 39 ya nyalai lagunya lalu terus dicalon ke sama bak SSJ semifinal renggat semifinal ke dekat atai. Jadi pemutus ya tentu bala ke nang udah ngantik lama ngantik laban aku dang semaya minggu tu dekat email tau ke merik pemutus yang agak balas tidak pemutus saya dekat temu sehari tu lagi sehari tu lagi
0: cincin sama email tidak kan bisa email
1: udah tu lagi pukul
0: apa?
1: Udah pukul 4 lemai
0: oh
1: artinya udah pukul 4 lemai sehari tu udah pungkul 4 lemai meh. Sarito udah pungkul 4 lemai. Okay. Nanti nyemak ke dalam minggu tu. Dalam minggu tu artinya nyentuk hari minggu tu. Kita nadai nerima email, artinya lagu kita nadai dipilih. Nah, nyak tadi berkawal ngau SSJ ke 9 ke Pemadu Baru. Okey, Jabut. Tentu ya udah tu bala kedekak ngundi lagu dipinta telefon ngagai Kunti buat FM dekak ngundi lagu di kerinduk kesidak ya. Nyalai yang ngagai bala ke udah bersedia. Terus bugulai ngau Jabut serta mega ayat tu yang tidak salah ko. Ayat tu ya minggu tu.
0: Ni ko ya.
1: Barang ko ya. Dua di ayat tu di ngambil undi bak program cerita siapa juara. Bertemu baru me kita bak program cerita siapa juara tusun ke dekadatai.
0: Okay.
1: Tusun ke 20 minggu ke dekadatai. Tentu ya mayo gi berita berkawal ngau SSJ ke 9 ke dekat di bantai ke kami di Jabut bak cerita siapa juara. Recap minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara.
1: Di Bedau,
0: buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara.
1: Layar pek.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air tau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk tau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu hanan hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke penamah nur yang kebuah mana hagi bercaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berarti dan kucing.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Swina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Carta sapa juara.

0: Dime, Javi.
1: ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
2: Halo, buat selamat hari ini, ya guys, sedua aja, selamat hari gawai.
1: Nama kakak orang aku, nyemina.
2: Aku tadi, baru sedia, baru masuk tadi. Dia dulu lah, lalu dulu.
1: Sedia dulu.
2: Ya, aku nyemina dulu tadi.
1: Oke, unik tadi, Mina.
2: Nomor satu, layak ke penudih.
1: Layak ke penudih, coba ada penyanyi, siapa?
2: Urai nggak ada keru.
1: Urai nggak ada keru? Oke, lu si M kah?
2: Okay.
1: Eh, okay. Terus M kru, ya. Kru. Okay, nombor satu.
2: Nombor dua, umbas semanggai.
1: Nama tu dibinas tekan-tekan nyawa dia tu.
2: Umbas semanggai kate.
1: Umbas semanggai kate. Siapa penyanyinya?
2: Nyonya ingat.
1: Dek kira-kira merembang tu lah. Umbas semanggai kate. Halo.
2: Halo.
1: Okay, mangai kate. Okay, umah mangai kate. Yos Andro, nomor tiga. Oh, no, li Herbina to. Setekan. Aku kena ninga. Di ninga, aku kena ninga. Kati kau kami unde di dia. Oh, no, li. Ngiga lain kemana kita Herbina? Punya harap ketika telepon baru. Okay. Halo.
3: Halo.
1: Oi.
3: Apa tuan tu?
1: Apa tu? Nama berita apa tu? Hujan nak kita semujannya.
3: Bakal muat muat mendoang mendoang muat tu.
1: Oh, kira muat mendoang punya.
3: Muat mendoang berdau bakal muat tu.
1: Bakal muat cungo.
3: Bakal muat campur lah.
1: Kaya kau hitam pun nak kau itu ayang kam di tau.
3: Kena benda-benda nuan
1: itu. Okey, betul. Unik dek.
3: Nomor satu, LCM.
1: LCM, ada kru. Okey, nomor dua.
3: Yos Andro.
1: Yos Andro, okey. Nomor tiga.
3: Nomor tiga, Veronica Natasha.
1: Okey, nomor tiga, Veronica Natasha. Nomor empat.
3: Nomor empat, nomor enam tadi apanya, referensi.
1: Nek referensi. Referensi.
3: Nomor lima, Rachelie.
1: Rachelie, okey.
3: Okey, bisa sekolah antar ada?
1: Nama?
3: Nama bisa sekolah antar ada?
1: Bisa ya, katanya itu ada sekolah.
3: Ada si penyulian kau dari biar.
1: Enggak, ditahu pagi tadi. Aku sisi pagi.
3: Patut, ya, mana okey lah.
1: Okey, Badum.
3: Bye.
1: Enggak, tadi Badum, hari simpang semunjan. Ya, bisa ya, ayang kam. Halo.
4: Dennis tau.
1: Oh, Dennis, hari Miri. Okay, Dennis. Nama berita kita Miri mana hari itu, Dennis?
4: Tadi ada hujan, itu panas.
1: Oh, tadi hujan, itu panas. Okay, lainnya hujan panas, nanti ngewa. Anangnya hujan, terus ngayak tiga, panas terus ngayak tiga. Okay, Dennis. Unde, Dennis.
4: Dua atau tiga ada kali ya.
1: Dua atau tiga artinya LCM lagi nomor satu, Veronica lagi nomor satu, Ika nomor empat, Yus Andrew nomor dua. Dua atau tiga aja bertukar kah?
4: Dua atau tiga aja kali ya.
1: Oh, Yus Andrew nomor dua, Veronica Natasha nomor tiga, Ika nomor empat, nomor lima, Richard Lee. Okay, Dennis, thank you very much.
4: Bye-bye.
1: Nggak, tadi Dennis hari mirinya yang kam. Halo.
5: Halo, Bud.
1: Woi.
5: Selamat ngali hari, Bud.
1: Ngali hari, selamat.
5: Sampai ini.
1: Sampai tuh.
5: Pita tuh, Bud. Hari itu dan miri.
1: Oh, Pita. Hari itu dan miri. Okay, Pita. Mana hari hujan? Baru dah batu hujan?
5: Baru dah batu hujan.
1: Okay, Pita. Unde deh, Pita.
5: Nombor satu, Lucy M.
1: Okay, Lucy M. Begulai ngau the crew. Okay. Nombor dua.
5: Yus Andro.
1: Okay.
5: Nombor tiga, Veronica Natasha.
1: Okey.
5: Nombor 4 Eka Seful.
1: Okey.
5: Okey, nombor 6 Pelang nombor 5.
1: Nombor 6 Nick Refensi.
5: Yes.
1: Okey. Nombor 6 Pelang nombor 5. Okey, terima kasih Pita.
5: Sama-sama.
1: Okey, very good you.
5: Yes.
1: Nyak tadi Pita hari itu dan miri hujan sih tak ada yang kam. Nah, siapa ke? Ap kita yang nyawat ke peningak kita ke nemu berapa tu yang kam?
0: Hello.
1: Nemu 5. Hello, Mac Jagat.
0: Yeah, correct you.
1: Okay, Mac Jagat. Nama gagak dari sari tu Mac Jagat.
0: Ningan wantu kucah.
1: Oh, ningan aku kucah. Unik mana? Unik itu.
0: Saya bertunggak mua mata saya.
1: Ya, sikit pakai amnya.
0: Nyok diri aja dia tu, sah?
1: Ya, nyok diri aku aja mesti itu orang yang nuangku. Okey, angkel mac cakap nomor telefon. Okey salah. Unik.
0: Nomor satu.
1: Deklo. Buku lain ngalu si M. Okey. Nomor 2
0: Nomor 2 hanya Umas Manggai Kakaki.
1: Umas Manggai Kakaki Yus Enro. Okey.
0: Nomor 3 Nuan
1: Melengka. Aku Meleka Veronica Natasha.
0: Okey, aku Melengka. Aku Ngalengka.
1: Ngalengka. Okey.
0: Okey, sedangnya nomor 4 namanya nomor 4 Cet lagi
1: Richard Lee, nombor 4.
0: Oh, itu salah. Nombor 4, itu nombor 6 tadi.
1: Okey, nombor 4, Nick Referensi.
0: Nombor 4, nombor 6 tadi.
1: Okey.
0: Nombor 5, hanya Agi Richard Lee.
1: Nombor 5, Agi Richard Lee. Okey, thank you, Mr. Mike Jagat.
0: Welcome.
1: Thank you, Bos. Kumai di sebarang. Engkau Mike Jagat. Maya salah kenokianya minggu sitinya boleh peraya ya. Okey, siapa tu? Halo.
6: Halo. Halo, halo.
1: Oh, nanti orang. Bakar merata. Enggak salah channel. Salah channelnya tadi yang kamu. Apa? Pada dia pengawatu. Halo.
7: Halo.
1: Oi. Nyak ya, mana wak nyawat aku?
7: Ini, muka tu.
1: Oh, muka. Mesta Janang.
7: Oi.
1: Nama berita mukanya Janang.
7: Hah?
1: Nama berita kita ada muka.
7: Oh, berita aku mana nak buka surat kabar.
1: Mana menya? Mana pesan bari dia lagi, mana menya ni?
7: Jenang. Oh, ayo dong, Bang.
1: Okey, Jenang. Unik dek.
7: Dua kau, tiga aja. Tiga pulang kedua, dua pulang tiga.
1: Udah berkain sama. Okey. Nombor satu, Lucy M. Begulai dengan The Crew. Nombor dua, Yus Andrew. Nombor tiga, Veronica Natasha. Nombor empat, Ika Sepul. Nombor lima, Agi Richard Lee. Betul?
7: Betul.
1: Okey, terima kasih Janang.
7: Kasih atas terima. Mana mau kerja?
1: Ya, mana ada yang semelih mana artinya?
7: Mana?
1: Pansau.
7: Kenang jawab ini lah.
1: Utai dah sebut dengan jadi menangnya. Okey, peningat kita ke bapa yang kam sekali tu. Yang betul siapa dalam program yang kam? Halo.
2: Halo, selamat ngalari guys kedua dek. Selamat rigat
1: wai. Udah nike. Okey, di udah nike pon jamu dek.
2: Pon jamu tu. Agak dapur aja tu. Pon kas kat.
1: Okey kat. Okey. Di udah nike pon.
2: Nomor satu.
1: Okey. Nomor satu siapa?
2: Nomor
1: satu. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu.
2: Ya.
1: Oh, Lucy M kau dah sekeru. Ayang kam, nombor dua.
2: Okey, dah sekeru, dah keru.
1: Oh, dah keru. Kamu dinga aku dah sekeru. Okey, nombor dua.
2: Nombor dua.
1: Mangai kati. Mangai kati, Indro.
2: Lagi mangai keputus barung.
1: Iya, laju kah? Mangai kati.
2: Nomor 3, Umbas.
1: Umbas, Ika.
2: Okay. Nomor 4.
1: Berindik.
2: Pengerindu naik ratai badat.
1: Ini pengerindu, oke. Okay. Nick referensi. Oke.
2: Okay. Ya, nomor 5 buat aku sayau. Aku rindu sayau buat.
1: Aku rindu, aku sayau. Nih, dindang isi bukulai dengan necklace, Fredrik, ah?
2: Terang, kah?
1: Terang. Laban di udah nikah pun jambung, ikat lain telepon.
2: Terima kasih. Terima kasih buat, bye.
1: Oke, okay, bye. Agak, kak, ayang, kak. Oke. Okay. Ngantik dulu. Nggak jadi bersifat dan tato-tato. Anak, ya. Alau, bedau. Oh, bedah. Anya bisa. Okay.
8: Hello.
1: Hello. Hello.
8: Hello, bud.
1: Oi, bedah buat aku tu
8: lagi
1: bawangi. Dengar ini.
8: Oh, bawangi. Okay, bawang minyak Arab.
1: Betul. Siapa tu?
8: Klien termuda tu, bud.
1: Siapa nama klien termuda? Maila boleh perayaan. Nanti beri orang perayaan deh.
8: Beri ku kenal aneh, bud.
1: Okay, klien termuda. Hari ni klien termuda. Hari muda itu muda.
8: Bau.
1: Hari bau.
8: Temuda apa bau? Temuda
1: okay.
8: Lama.
1: Oh, temuda lama. Oh, bisa temuda lama sih datu. Okey, temuda ya, lama. Uni deh temuda lama.
8: Okay, nombor satu Richard Lee.
1: Nombor satu Richard Lee. Okey, nombor dua.
8: Nombor dua Lucy M. The Crow.
1: Okey.
8: Nombor tiga Yus Andrew.
1: Nombor tiga Yus Andrew, betul. Nombor lima, nombor empat.
8: Nombor empat Pretty Nina.
1: Oh, Pretty Nina, oke. Okay.
8: Nombor lima Berenika Natasha.
1: Oke. Okay. Nggak aja. Okay,
8: terima kasih banyak aja.
1: Oke. Oke, kalian termuda. Anya tadi kalian termuda. Kumai ku kalian termawai tadi yang kam. Oke. Okay. Tuh, halo.
9: Halo.
1: Oi.
9: Abalo to.
1: Abalo, okay, abalo hari matang. Ade hujan kita di matang abalo nama kakak de.
9: Tengah hari. Aku. Ada ninga radio.
1: Amai gene jauh. Oke. Okay. Okay, abalo. Unde, unde de.
9: Dua ke tiga aja tukar.
1: Oh, mana mente. Dua ke tiga aja. Oke, okay, nomor satu Lucy M. Nomor dua Yus Andrew. Nomor tiga Berindikan Tasha. Nomor empat Ika. Nomor lima Richard Lee, betul?
9: Betul.
1: Oke, okay, very good, you.
9: Ilang, ambil file buat.
1: Oke, okay, nanti betul. Ya, tadi abang lo. Puh, mayuah saya tu ayah angkam. Halo.
9: Halo.
1: Oi, siapa tu?
9: Rahim dari Semangat
1: lo. Oh Rahim, di ninga radio kan ada di Rahim. Enggak di tu main rembang aja tau.
9: Ah,
1: lagi baru tanya sempat.
9: Undi aku dari berubah. Bot.
1: Okay, oi, oi.
9: Ninga dek. Dari berubah.
1: Okay, ada berubah.
9: Bukan ada lintah. Nemu kan?
1: Nemu.
9: Bukan
1: dada lintah. Benar mah, lintah. Oh my god, dek enggak orang makan lintah kan? Nemu dek sendiri bertemu banyak gagal dia jaga aku ya.
9: Apa? Ya, okay.
1: Okay.
9: Siap.
1: Okay. Aku sih nemu Rahim. Okay. Bis, siku dah kak? Ayang kak. Okay. Okay. Tu, mayu atau tidak ketau? Nyusa kak kampung ayat tu. Halo, beda. Nyayang ya kak. Halo.
2: Halo, jabat.
1: Oi. Siapa tu?
2: Mia tu ada kapit.
1: Oh, Mia. Nama berita kita kapit Mia.
2: Hari malam tadi sampai lemai tu hujan aja bu. Ada yang tampak panas.
1: Oh, si no matanya mai ke pergila panasnya.
2: Gare kena rangkai.
1: Iya, hey, tahu jemai pergilanya teh ngawaknya. Ni tu panas salah. Hujan pun salah.
2: Hujan salah.
1: Okey.
2: Sedang.
1: Sedang. Okey, Mia undir.
10: Oke, nomor 1 Lucy M.
1: Oke, Bugo Laing of the Crew. Oke, nomor 2.
10: Nomor 2 Yus Indru.
1: Oke.
10: Nomor 3 Ika Sepul.
1: Oke.
10: Nomor 4 Natasha.
1: Oke.
10: Nomor 5 ya ke nomor 6.
1: Oh, ya nomor 5 ya ke nomor 6.
10: Oke. Okay. Nomor 6
1: ikut ke nomor 5. Nick Referensi.
10: Oke. Makasih ya, Bot.
1: Sama kami ya. Nyak Mia dari Kapiat. Agi ayang kam. Yang kam nyade ingat kan telepon. Siti agi unik te last ke penudi koya to. To sapa ke benasib ya ke penudi to. Nyak ya.
11: Halo, selamat tengari. Sambal lemai, Cok.
1: Selamat lemai, Po. Tuh, aku menang, tuh.
11: Tinggal basket, ya?
1: Nanti, kita nganti batu monit, tinggal bay.
11: Oh, iya.
1: Aku nemu ini, deh, kek. Nanti berubah ini, deh, jangka kau, ya?
11: Ya.
1: Aku sikit nemu, aku emang ini, sih, deh, kalau berubah. Kayaknya main bekerja aku ke.
11: Ya pak. Main ngasih ucuk pede ya.
1: Bagus, thank you very much ke.
11: Apa aja apa ni dia aku ucuk lah.
1: Ah?
11: Ada cuma nak ada kena.
1: Ada kena ada dia lah nyempau memang ada kena bukan berirah dia.
11: Nee, itu ada kena, tapi itu ada kena yang
1: terkena. Amai kena. Okay ke.
11: Okay.
1: Nyak ya.
12: Hai, aku Esther Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar linting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10:30 malam.
13: Carta siapa juara. Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara.
1: Di bedau, buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara.
2: Layar teks.
3: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampar nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
4: Kita bermula pesisir, selalu bisa borang jangkah engkah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah, nada salah tuan rumah ngemaik orangnya deh. Yeah. Baik borang agak rakyat tu akhir, so hidup isi di kelayak isi lah, bantuan tu nak semua yang layak. Nah.
5: Yeah,
4: nak yang Siti kali sebut aku lah, bantuan tu nak semua yang layak. Siapa kelayaknya, mohon lah.
5: Yeah.
4: Takut ya kelayak dia lagi nak mohon tertinggal lah. Nyak saya lah, bantuannya bisa deh. Maka tahun depan dia kena buat deh bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 nah.
5: Ya.
4: Subak 300.5 punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah.
5: Ya.
4: Nak kebuah minta tolong lah balangai bala pemusai kita bakal sila mengancar pulu ke rumah. Nada salah maya pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak ngarap ke sidak tu nurun kia, nurun ngambil lah orang dengan rakyat. Kadang orang tua itu nak kena banyak ke. Tanggung pengawak tu jadi terumah.
5: Ya, namat.
4: Baik orang tu break ke sidak. So, hidup isik. Tidak nemu kita ikut isik.
5: Ya, namat.
4: Itu terumah pula aku. Mayu sekolah magi yang pula aku nak.
6: Encik Heri, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
7: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina, uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
8: Kes culiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang tak dikemata, berjalai penaka hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
9: Telefon kami 082-258-634.
10: Like mega Facebook kami, YFM Iban.

Selamat ngali hari serta selamat bertemu begulai baru berentak ngali hari. Ungkup ngali hari-hari lima tu 8 hari bulan 5 2026 tu peningah. Nama berita kita ngali hari-hari lima tu BC Insur kini sehari tu ya jam ke dia tu sigi suah gi mata tu lanuak-lanuak. Kelebih lagi nanti kita berdua ngereja pengawak. Bisa kita akan ngantuk kini mata tu ngumbak maiga nemu kita berdua kiruah menung mayuh pengawak ke digagak mayanya gaya katinduak. Nuju kita ke berasa ngantuknya nengira kita ke de rumah dan dur gawak kita ke berdua deriba kini bandur gawak de rumah nang awak tanti ngantuk benun deribanya nya ya ke nanti uliah seliah ke mah nanti benun deribanya berasa ngantuk nanti uliah andang majak terus ke pejalai kita ya ngetu dulu kini okey sibina ungkup kita ke pejalai jauh tang kita ya ke sebelah pasar sebelah mengeri pan sama mega sagi agi kita nya ba jalai alun nanti berasa ngantuk ngetu dulu bunga semua kini nanti bisi mansa orang nyual tucur pisang beli tucur pisang lo kunyap-kunyap kini awak kena berasa ngantuk. Nah, namun meh kan jadi tak nanti aku tadi ada suah makan tucur pisang menung ngantuk agak suah kaki tidur. Okey, ini yang harap ke balai kita sama pula lantang magang lemai hari lima tu pedinga aku Ken Michael mulai ngau kita itu okay, pukul 6 lemai tu lagi lalu pukul 4 bagai selama kita bisi Raja Joget 36 berina kita ngau lagu-lagu joget nyentuk ngakai pukul 5 lemai tu lagi kelimpah hari lagu-lagu joget udah lepas tu lagi maka kita bisi lagu-lagu tu dalam playlist rentak ngalih hari kita lemai tu. Lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D tu pengerindu asal menua kenyalang.

Dan sebelum kita mendengar lagu-lagunya, kita berperindangau Roslina Bilung. Lagu baru hari ya, Kemari Ngejang Pergi Itu. Boleh ngau kami rumah itu, bawa rentak ngali hari.

0: 2013 ketegang di tiap hari itu dah diletak dalam pompan sadunya PBB ianya pari minggu di kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan menjadi hari inai. Saya mengerti hari inai dikenal kita yang peribasa menang pengampun penguasa dah memesai kepala anak ngau ngintu orang bilik yang kau mengkak bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenal memesai balai inai di dunia menang pemanah penaluh hati pementas serta penyayang disanggup berambun nyawa dalam pediau penghidup kita. Oh inai, nuan meh kumang arti kami.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, bawa ke sidak di berkuasa, berengkah jalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

Selamat kali hari. Nuju kita yang ke baru mendiang ke kami berentak dengan hari hari lima tu. Lalu tentu yang kita mulai dengan aku Ken awak tu jentuh ke pukul 6 lemai tu lagi. Hari yang ke penuh di hari tu hari lima. Reti ya kita ya udah mujur napi hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat. Lalu datang bapaknya ujung minggu. Jadi ujung minggu tu tentu bisik sekedar kita ya ke ngambil awak tu nur healing atau ke ngelengkap ke semua tai ya ke dima semua perkara ya ke ngenusut ke runding kelebih lagi bab pengawak ke dikerja kita. Utai tu normal semua kita ngasai ke ya tiap ikut kita ya ke nseput di dunia tu kita mensia tu nang bisik penanggul tau ke bisik perkara ya ke mar diputar ketua. Tanya berpanggai berpengelan dia kita siku-siku mutar ke ya mar tau ke mudah tanya di kerja ha. Bisik sekedar tadi tajapan bisik penanggul bisik tanya ngenusah ngenusut durun dia yang bermua ya hari pengawak ke dikerja ya hari ke diperhati ke kita ya ia nak berupai kita nak nemu penanggul ke ditapik ya siku-siku bisik kita itu tucum belama sebampai dipedak senang belama hati semampai dipedak lantang bakal ke nadai penanggul tucum berlama-lama bisik nak kita ngelala orang bekanya hanya ukai yang agak diri tang kebenarnya nya mekanisme kena ngetan kena nindiang diri impu laban sekali tua tu tadi tertungkap labuh benda tentu bisik orang ya ke dekat nyambut jari kita tahu ke ngetan ke kita hari labuh nyameh dunia reality sosial dunia kemayari jadi anang berumban percaya anang jampat terperasa laban tucum siku-siku kita yang tadi nak sebaka bisik kita yang tadi tucum segi amai lantang hati bisik tucum ya ke seminat digagak ngagak diri kebenarnya tajapan dalam hati dalam penghidup yang mayuh penanggul jadi anang jampat jadi hakim anang mandi yang ke penghidup dirimpu ngau penghidup orang bukai laban siku-siku pejalai kita yang singkang kita yang nak sebaka udah lepas susul lagi bak rentak ngalih hari kita dekat perinang Ika Saiful ngau lagu Malam Agi Muda tang sebenarnya daunya tu lagu Ari Linda nadai jalai tua bepangan bawa rentak ngalih ari mulai ngau kami bawa YFM.

Rồi tăng ngày hari hari 5 agi mulai dengan aku Ken Michael bakon TYFM ngali hari tu irup mayu ke ai lebuh maya musin hari ke angat kena nyeliah ke dehydrate dehidrasi tau ke kurang air dalam tubuh kita kurang cecair tau ke liquid dalam tubuh kita mensia tu tau ngenatai ke maya macam pendanggul ba sistem pengerai kita lebih lagi nuju kita ya ke suah lagi di luar rumah ngerja pengawak di luar rumah nda pedis bebekal kai lebuh maya kita nurun anang gantinya awas baru ke ngiga air ke meli air nyamai mai air ke diri empu. Selamat ngalih hari megah duju bala kita ia ke gawak niti jalai bala driver grab driver e-hailing kita nangira kitanya ba servis e-hailing nganjung pemakai tau ke nganjung orang lalu nak ngira megah nama bansa perengkap pengangkut ke debaik kita ngarap ke sama belak berjimat. Kita ia kemai perengkap pengangkut miet kereta miet motosikal semampai awas ba simpang tau ke ba junction endur kita patung ngetu ngetu lalu pian mega anang nangkan tau ke entudi kereta ke besai ke lalu dampih laban ia bisi endur deribanya tadi nak medak tau ke nak terpedak ke kita jadi inti ulih seliah ke enselit ba endur ia kena patut kita ke ngena motosikal sama-sama nyaga pengelikuan dirimpu. Ingat, barumah bisik orang ya ke sayau ke kita ngantik penatai kita nintiang hari. Bala anak bini, apa indai kita? Girlfriend, boyfriend, kita ke besulu ngau mayau, ngau ukui, jelu ke dikerinduk ke kita sama ngantik pemulai penatai kita di rumah nintiang hari. Lagi terus minda kita beringau, dah lepas tu lagi kita mulai ba Raja Joget 36, anak minda kini-kini. Barry Presley, Olivia C, ngau Leo James. Lagu gawai madai begawai udah lepas tu meridang kita tang sebenarnya trio meh lagu tu hari abang kaya bisi undang selepak batu baru nentak ngalih hari maya.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, Kereta Megah Nyambut Ulang Tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, Bersaut Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyerut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
4: Renung mendengkel lagu-lagu joget.
5: Kenapa bulan di langit, takut
4: dengar ke Raja Joget. Tak.

Daun lipat semakau Jawa, lagu Ari Maxwell, Mungkal, Raja Joget 36. Kita harap ke lemah itu kita sama-sama berjoget nih. Ingatkan lagu-lagu joget, rancak, joget Ari Sarawak, joget hari Benua Bukaipan, bisik mega ditebah kita lemah itu bar Raja Joget 36. Anak Minah kini-kini, laban bar Raja Joget 36, kita bisik lagu-lagu.

Inya sekedari lagu-lagu buat playlist Raja Joget 36 kita. Nanti kita dekat ninga ke lagunya Anang Mindah Kini-Kini. Anang Inzit ke Frequency. Tetap ke pengerindu kita buat Raja Joget 36. Itu lagu Ari Reza Reho Gau Sakura Diana Dewi. Joget Ngiga Sulu. Raja Joget 36 buat Y.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari.

nyawari Subang di intu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajak pan bekenya hari inai bas kedak menua bukai megak nak disambut sama hari laban bisi megak di intu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni dia ke hari itu dah diletak terumpun bangsa dunia PBB ianya pari minggu ti kedua bulan Mei lalu sekedak hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetap ke nyadi hari inai. Saya mengerti hari inai dikenak kita yang beribasa menang pengangkuan penguasa dan memesai kepala anak mengintu orang bilia yang kau muka bekerja kalai hari kedekelai bahan 1 Mei dikenak memesai balai inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan Mei kumang artikan.

Mira Easter Jones, lagu kena beri nama Joget Berunsut Batu Kerangan. Bersebut ke pasal batu kerangan yang ke ujung minggu tu bisik sekedar kita. Ia ke dekat nurun piknik dekat mandi ke sungai, mandi ke air. Hari yang hangat tu nyamai-nyamai berendam berair. Jangan mana pengelikuan lebuh maya kita ya ke mandi nak ngira di sungai atau ke bertebing tasik. Nanti bisik berbaik ke bala buda tajapan landi nyemerai tang anang sekali-kali ngasuh sedaya nejuk ke sedaya kediri. Lalu nanti kita bak sungai, tentu ke kita nemu gaya air bak ndur kita ke mandinya. Penusah ke dikumbai kita palak air. Penusah ke dikumbai kita palak air. Air sungai ia ketemu ngenyit deras. Tahu benar ngujung ke penusah nyadi. Jadi perhati ke mana? Tentu ke kita nemu gaya ndur pengelikun ndur kita mandi. Jaga pengelikun diri empu, jaga pengelikun diri sebili. Okey? Lagi terus berperindang Mbak Raja Joget 36 lemah itu peninga. Nuju kita ia ke nganti Ferry Triso. Nak lama dah lagi jematan Batang Lupar 1. Nyau kat tembuk. Nada lagi nepan ferry ni. Ngelayang Nanga Sungai Batang Lupar. Nanga Sungai Batang Lupar. Lagu Ari Andrew Bonnie James. Joget Rampak Batang Lupar. Lalu dah lepas lagi kita bisa lagu Ritimoti Ngau Castello Jawi. Mbak Raja Joget 36.

0: kemurnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kaura dia tau apa dan mu jadi kupulnya 2G ya teluk mana wak penuh kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar du bisa ga kupul ke memirah jod pakuyo tu apa-apa nak ulu mayu wak nuna anta ino Melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru du suba setiap mulut kami tau daun mana daun pertas iya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau muncul tinya nak iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
4: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Raja Joget 36 lagi mulai kalau kami lemai hari 5 tu peninga. Nalama lagi pukul 5 lemai nur kita mendiang ke Berita Hari National FM di Kuala Lumpur. Okey. Lalu lemai tu menuju kita ke nyangkanya ujung minggu tu. Perambu dekat agak kuih. Kuih nama? Kuih gawai. Lepas dah lama lagi kita dekat ngintu gawai. Bila 5 dah tu nak berasai. Minggu dah lagi nur kita yang tadi. Ngintu gawai daya ya ke tahun tu. Lalu tentu mega bala kita yang tadi udah nemu nama utai ke dekat di gagak di nah ke kita ngagai bala pengabang. Tentu ya utai ya ke patut benar di bantai ke kita kena kita nyambut pendatai. Deberik kita ngagai bala pengabang ya ke datai. Ngusuang kita ya lebih mainnya. Ianya pemakai tradisional tau ke pemakai asal kita bala sida penganan kuih jala sarang semut. Aku pernah tu nemu kan nama-nama kuih asal kita itu lahban bisik kadang-kadang nama kuihnya abad nur siti tu lain ke menua siti tu lain ke orang umaya tang hari pada mata kubu tanya tadi nak ke tu jauh bidaman bakal sida penganan sida sarang semutnya bisik orang ia ke umayanya penganan jala bisik orang umayanya sarang semut bisik orang umayanya pizza pizza. Okey, pukul 5 lemah itu lagi kita mending ke Berita Hari National FM dan sebenarnya doi tidak lagi lagu joget kita iba Raja Joget 36. Udah lepas tu lagi kita mesti lagu hari Clement Man Kedemba Kedembi. Dan sebenarnya kita mending ke lagu tu dulu Ari Feren Giang Joget Anang Salah Kuntia ba Raja Joget 36.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dan pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year. We should reaffirm our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Jadi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru. Itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya hantavirus ialah virus bau antikos yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memenangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropa. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Rentangan hari 8 hari bulan 5 2026 jam ke peduli jam ketiga kita lemai tu nyentuk gagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih hangga kita ya kemeruan milih kita kemudian ke kami Kenyau hari tadi peningat bawa rentangan hari lagi boleh dengan aku Ken Michael Bakonti YFM lemai tu selama lemai gagai kita kebaru mendiang ke kami ndak berasa ini udah hari ya ti ke 8 bulan 5 tu hujung bulan tu nur kita ya tadi ngintu gawai daya. Lalu nyangka kita ke bisi meda tiket bilun kini lemai tu. Bendar ngiciang hari ngiciang ni maya tiket bilun kemurah. Berita mana mega rega tiket bilun ya kemurah hari selama bermusim pengeram itu rebat RM50 penerbai bilun hari Semenanjung Malaysia ngagai Sabah ngau Sarawak serta mega Labuan Besrimbai ngau pengerami gawai ngau keamatan 2026 berkaling 15 hari bulan 5 ngagai 14 hari bulan 6 pelabak aku untuk mengamimit mega tahu ngurang kagi meh kos kita yang beli tiket bilun kita sama namur rega tiket bilun tu kainya mudah kai murah lalu peluang tau ke awak nur kita mulai ke diri mega kadang-kadang yang tadi tanda kemisi meh tua tanda dia kungau ya ngicak ke kita nya sama bela oleh mulai ke diri meh nyerumbak gawai tahun tu. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi nur kami mai kita mendiang ke panggau cerita tuai gulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka tanggapin kita mendiang ke panggau cerita tuai tu lagu Ari Bon Kelinim nuju kita ya ke nyikat tali danji ngikat tali semaya ujung minggu tu melah pinang kita ia ke betunang lagu kada beri nama Ari di antik tua bawa rentak ngalih hari YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangan tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi yang depan. Tepen kok, untuk malannya.
0: Bah, yo, amat genung. Haram, lupa tu.
1: Adai, terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

Tapi malam ayo, kita bertemu baru sekali itu. Mbak Tusun cerita girai. Lalu sekali itu kita dekat mendiang kaya Mbak Tusun ke 78. Jadi kenyut sigi udah tamak ngagai rumah munzuah. Lalu begulai ngau lima ikut iban ya kesama ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya keparai malam dulu ogi harinya. Lebuah sudah ke Beranau, dia sudah enam tadi nyau ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama, ya kenyadi antara Raban Iban ngau bangsa kanto di menuanya. Aki gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke dua iku sida serumah munya. Uliah munsuah. Lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Pala ke betekati yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya disengai tadi. Sigi bisi pala sida ya semuanya. Lebih lagi pala rabung seruai bini ya ke bernama Calak. Bisa hati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat bebayak. Laman sida ya udah bebayak bebancak babi. Kedadu ke antara Raban Iban ngau bangsa kanto. Tajak pihak lebuah sida name ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia majau seruai membawa. Nadai biyakuk selka seruai. Amat tegidan gaya mua seruai. Lebih lagi lebuah maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang atas bedilangnya. Lalu nampak benar daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut nang nemu seruainya tadi nyubisi angat dah ninga balai ban kau dah mayuah uliah munsuah tang lalu nak dipebalas ke sidak ya laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi hanya ngenang rabuang kau bini ya Calak ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi, tini tiah kia baru petunggal sekali ngau wakik majau seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah mungsuah subak. Ukai nak ngelaban ya. Benar yang ngelaban kok cerita. Mungsuah kengipak seruai habisi lima ikut mayanya. Bisa munsuahnya balat benar bakal laban rabuang tu nan ke diri siku ya aja kebuah sidai nemu tu tadi laban hari darah ke balat benar ngacir bak tanah dia lalu tupi munsuah pan bisa gayan tinggal bak tanah dia munsuah kemunuh seruai melaki bininya nang datai hari menua jabannya suba entah nemu kejampan bunya bisik ngau kini menua rabu ngau bini ya nak ga entu nemu bak sentanya tang balai hari menuanya sigi bisik anak rabu ang siku ya ke bernama Haji dah 2 tahun udah pai ngoinai mati bisi mimpi ya diasuh apa ya berbalas anang peduli ke sempekat pemanya ke udah dikagak pihak kok semangat apa ya rabuangnya tadi madah kana ya Haji tang Haji itu
Maya jaban kamatai nagai di rumah. Ya udah ngagai rumah ikum di Merakai. Ngiga manuak sabuk. Lebuah sama jauh sampau juntang ngau nuka ke baru nurun ngau nyengai jaban tu tadi. Aji pandatai mega baru dah ngelebuah sama amat ke sidaknya. Kira aku si dua mata ruko ko cerita. Bala seda juntang tu dah mupua. Jadi udahnya tadi lebu haji kenyo datai dia. Dia dura lu madah ke ya sida akik geraman. Baru dah nurun nah. Udah nurun nah mamat. Ya ko sida serumah. Bisa ndak? Sebatang tak kedua mata ruko kini sidanya udah nurun. Ya aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu ngasuh sidak tu haji tu nitiah orang ke jaku nguyanya tadi. Tang haji tu ngai ko jaku. Eh. Kapa ya nak mati. Nak maku tengah bas ya. Mana ya udah mati. Ngamik aku nyenak berbalas ke mati apa yang nguinai aku. Pihak aku haji itu nyawut. Artinya ya kan ngamik muntang menyak tadi. Laban kudah belelak ulai hari Merakainya tadi. Ya ngamik manuk sabuang kian. Dia haji itu lu ngalik ke diri. Ya ya. Nak berasai. Udah ya kegaliknya tadi. Dia dia tak mudah nah, lalu bermimpi. Bermimpi dianya tadi lalu bertemu ngau Bungai Nuyang ku cerita harinya Bungai Nuyang lalu jaku nguya de aji anak-anak mendiang ke jaku apa ide keminta kita berbalas ke pemati ya nguinai de kadari tu lagi tawas dah nuan patut mupuak dia tau nuan nitiah kesidak ya kudah dulu jadi datai dia negai. Nuan anak gua ini ke rumah aje, nganti bawa madang cala bawa ujung tanya. Ah, udah urangnya pegawai amat lagi. Nah, baru nuannya niki, mantu siku lelaki kena udah lama berbenar bersatu ngomong suah mayanya. Belah kami bisi enam iku dah tay dah, dan kami nak ngayan ke diri, kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan digasak ke musuh nuruan deh haji nuruan deh anak nak di nuruan ti nuanya amat kasih kapai serai nai deh ya aku dah mati dia bunuh musuh berdau dia berbalas ke kita pihak aku menginu yang berjaku dalam mimpi haji itu tadi. Hanya pe utai asainya tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai dia aji. Tak lalu ngenyet dia nyangkat. Hari akti nuak tadi. Ya apa lalu nak kekang tadi. Lalu ngigak ngepan ngekerban dia. Mendak ya tak beradu bekenya. Tak berguai gamal dia dah. Bini yang kebenama Lika nyalu nanya ya nai kekini dek dah apa yang masih yang ku bini ya nanya eh kan itu ya sudah akik geraman ngau sudah aku dah nurun ngau nyengai jaban kian ku aji nyawat bini ya menda dek tadi tak madah kediri ngai kian ke ko inai masih yang nyawa dia. Eh, kian me. Anak mai utai tanya dek. Pernah mana kanak tua masih yangnya? Ku aji. Jadi masih yang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah, lalu beradu me. Aji dia tadi nusuan kerban dekat bayi kat kena ya. Udah utai sedia magang dadu ke ya. Aji perlu nurun.
nangkin pedang ni yang apa ya rabung kena yang ngelaban musuh sebab sebedau yang tinggal keruai sida dia aji itu lalu bersampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyak tadi ni apa ya seruai naik aku tu nurun tu ngakai rumah Japan kian ngawuran yang aik ya biar aku aji sambil yang tadi nuat kenyaburnya bak jari ya ngenuang makang sila serumah kayaan bak ruainya tadi benda ulah hajinya sila nadai monyi siku nak berani lagi nanya ya laman sila yang dah udah nemu tujuh hati yang tadi tak ada kemata kesila ya pihak jam hajinya tadi haji pan lalu nurun mana dia tahu kita yang ngenang baru kenyut kaki benua beranau ngau sedang majau sedang bau akik geraman noga ngau sedang buka emaga dia ada majau lalu nelain kenyut kata yang hal kan hanya ke penemuan anakku aku dengar aku tiger sebut dia semalam itu tadi tak betul amat dengar pendiam aku biar aku majau jaku sambil berterlai ngau kenyuan nyak mendengar aku aku bawa agak nyawan hari sepiak kenyuannya tadi laban kenyuan tu dua-dua selepas sedua ya tip nadai semukat bayaknya akik berbalak nak rapi tu ngau kau ya nak memukai dah juntang akik geramannya bisa ningal nama adik berundiang kak balas kita igat dinga-dinga aku jakuk kita nya tapi aku juntang hati itu kak matu anang matu tak malam kita itu asai sepi aku segi betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh tapi aku majau nyawam nama kita luka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah Ludi pergila ku juntang ke majak nanya nak nemu maya uji kita dengar ke penemu unggal kita itu biar aku bawa moyang agai kenyuan lama tu dan kenyuan nak tadi nak memungi nyau kelama-lama udahnya baru yanya bijaku sambil betelai ngau sidai kesama dua-dua berimai dia sebetulnya aku bijaku maksud ke temu aku aku dekat nanya kita dulu kau ya kati kita amat mutus dalam hati kita dian kita amat main dekat ngerja pengawal tu kita itu di kita medak dah amat tebak kapu ya kenapa diri yang api kita itu lama kita itu banget kak sejepur aja di tu tekan kaya amat kita kebaruan itu kuya dengar aja kong kenyuatnya tadi dia ada dulu bawa nyawa nah tajak kita nya nak mewah dan aku ngasai ke dalam hati aku tu kita itu uliah kita itu ngelaman sedanya neng tahu nak uliah jadi kita amat kak lalu mutus hati asal hati kita emak mutus tajam uliah lapan kita kau bawa enggak? Anang banget yang saja kau degat ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita ni nemu kadang tak bisa kini orang kerito lemah itu tak tahu dilihat kini pihak kau juntang aki geraman
Tak ada jenuh memian enggak? Sidak tadi udah nengah aja kok guntangnya. Hanya kelama-lama udahnya tadi baru kenyut bejakuk baru. Kita ini lagi nak tahu nak ngena akal. Ngena penemu kita yang ngelaban sidak ya. Di kita endang amat nyadi. Malam tu kita dekat majak ke pengawang tu. Kau kenyut bejakuk musim daya. Nah, berkini dia kan jalan kita yang ngelaban sedaknya kujuntang akik geraman yang tadi berketuk kita kong kenyut sambil merniang agai kedua-dua putih setak nyian dah udak kita putih setak muat ke kanan kita duduk tu jauh lagi pala tangga. Ya pada akunya. Lalu ruai tunggak kianya mayu lagi petang nadai orang ngibun enggak laman sidaknya pak ruai jaban tu magang dah kok ya udahnya ya lu nampung jakunya baru nekai serta kok batuk dengar kita di unggal majau. Lalu pansur kutanya deh ngagak diri kak kami deh. Kami buka itu lagi beranau di tu. Nanti nyak tadi lalu berjalan deh ke putih setiap yang datai deh dia lagi. Di lalu nyeduk nyeluk di dia terberayarnya. Di api udah nyadi. Tentu sidak ya lo begau sidak ya. Kita perlu ngagak diri ngau sidak ya begau ke. Nami ke sidak yang tak nampak. Ngelala kita ke musuh. Lebuah ke begaunya. Kita ya lo ngami duku sidak ya ke betika tiang. Nyen bak tiang. Tak sebelah luai. Ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar. Dekat ngerak api yang kemakai dinding pantarnya tadi dan apinya segini udah rarak sedayanya laban balaku bisik dia nak dapedak sedaya nagang sedaya ngerak apinya ya murangnya bukawa mamat di unggan tawa ayak juntang ngeunggan uga lalu melihat hari tanah ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Awak kaku wajah bertajah ngau sidak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya ku nak bersidak ngelala aku. Laban akunya jauh lain. Hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nung yang nemu kita. Bisik nelai aku madah kanak rabuang kabena maji. Datai hari tu. Enggak nyokat datai mamat ya. Kadang ni udah ditok kini nak nemu kita nanti yang laju berjalan. Biar kong kenyuan ujaku. Gaya lagi belalai kini. Ya, nak ada suap pengenung yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyuan tak madah ketuai sedar tak pengenung yang. Dia sidaknya tadi. Tak mutik kena ngentak berdiri buat ruai dia ku cerita lamanya rahsia yang narati dengan nama bunga nuyang tu bisi datai artinya ku rundiang sida orang kap tunga lalu beranau musida selama lemainya tadi dan orang hari panggau libau dan sida nak nemu siapa bagi ianya. Sidak yang pai nemu ensianya ya kebenar dan tak ensia kita ada baru hari itu ya. Bukan orang depan gaudian dayanya tadi udah ada kambuah tutuang di geluang dia nyak lai bulu ya nyok sebakang ngebulu repang gau
nyalainya ngenang bongai nu yang kepala ya tadi sidaknya sige udah sebaik bungai nuyang nuruan hari nur sidak ya kanan kila ke rumah ba juga tanah hari atas nyen tadi lawan sidak ya kendang tulian ora panggau dah sidak ya nak uliah peda mata suman kita mensia nanti sidak ya nak segaja ngayan ke diri nyalai malamnya serta udah datai di baruah dia sedak ya lu bergelut ya. Ngaurang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai sedak tu tadi tang murang nadai medak sedak ya asal saya kebisi kena segiang orang tang nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi jadi bungai nu yang dah udah madah ke sedak ya sidanya tadi munyi ke atau tadi nasi udah nikik ke rumah magang sidak lima ya berlasar ngan sak bunga ngora bukainya tadi eh? Ya nyalai dia tu kita yang tu di tu meh zaman dah sili dah suah orang tu dulu cukup ngomongnya ya kudahnya ya ngai kenadai nur nampung ya bak tusuan TK 79 tidak ada apa aku nemu kitanya punya aku lagi geram lagi gidan dah kak ni nga gaya cerita tu kujung lagi tanah jauh datai aku bak tusuan TK 79 ni lah aneh rau kita lalu pihak mereka aji kadang-kadang udah datai ada katanya ngelilak kurang hari sebelah madang calak dia kini atau kari telur lebihnya benar tak petang mayanya kayaknya maka kita dia tahu bisa api teriak bunyi kejaku kita bisa lampu giyah kat nak lampu kelitanya makna mayanya nih okey angkanya dulu jaku ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu dia ketuk aku nangkak tu dulu. Upuakku. Terima kasih ya. Bye-bye.

0: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, gak baka dikerekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Oh, pansiak si liat mah, ti liat mana-mana nanti kita beli barang. Kau isi minat barang online aja. Barang yang kena beli kita physical. Betul tak mua, ban? Patut tuas di nemu menari ni pernah tak tanya. Nama tak kena-kena orang agak ya. Kelebih lagi barang pemakai bersih kena. Okey, pukul 6 tu lagi peningat. Sada lemai bak YFM bakal selama. Tu nak kita bergulai bawa rentak ngalih hari lemai hari 5 tu. Selama hujung minggu, ngakai semua bala kita. Lalu harapkan semua bala kita yang sama bala lantang magang diau ba ujung minggu tu. Aku Ken Michael julut kediri Ari Conti lemai tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai. Bye bye.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemaru baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei ni tiang tahun. Ketahun tu ramai jaku dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal ngelai ari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah merujak penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu, penyayang serta nak mira pampas lebuah merja pengawak. Arameh belah nyukung pengawak gerumpung pengasih di memberan ke penglantang semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, ngobulan sabit merah serata dunia.
3: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Mayamisa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatuh menu-menu yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita jatuh menu-menu.

Ya, Bujang Ulu Sungai. Setiap lagu baru hari, mari Najara kena kita ngepun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tak peningal. Lemai hari 5, kena 8 dari bulan 5 tahun 2026. Lalu ke peningal kita ke lagi mengkambulai sejalan dengan YFM. Nak ngira bat ini indur kita diau jam ke sekali itu. Sekali ke bat negeri kini, tak ke bat Ulu Sungai, bunyi ke lagu yang tadi. Bat menopsisir. Tak ke di Muna Ketai di Sarawak di Tumpu, Tanah Bumi Kenyalang, tak ke di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Negeri di Bawah Bayu, bak Menua Kebukai, Menua Ribai kini, si mending ke kami kena RTM klik, tak ke portal Radio RTM, asyik lagi cara ke cukup muntang, dulu tak tahu mending ke kami, nak ngira bak ini kita diau jam kerja tu. Nak ngira kita tu tadi, Benung Gawak kini, tak ke Benung Dalam Tu Jalai jam kerja tu. Kini ke Benung Gak kita pulai hari Nur Gawak, tak ke pulai ngambil anak pulai sekolah ke lemai tu, tak ke mesti mindah ke Bukai kini. Terima kasih ke penginduk kita, keseluruhan media YFM, nak ngira bak di Nindur kita dia jam kerja tu, nah.

0: Jadi ya, kelemah itu peningkat kita mulai dengan aku Rolana Gilbanya untuk pukul 9 malam tu lagi. Ngarap ke berita kita mana gerai kita wujud selalu dalam semua kerja kita sepemanjai sehari itu tadi. Jadi selamat hari pengadah kita ke ngintu hari pengadah sehari itu bersampai ke Tuhan seluruhan berkat kita ngemujur ke pengawak kita sepemanjai tahun tu biar megak seluruhan ransiang hati bak dalam penghidup nak ngira nambah pengawak ke kerja kita ini. Jadi ya, kami bak YFM Iban RTM Kuching sehari itu berasa tunggu hati laban bisi nerima penemuai setiap penatai yang berbahagia Datuk Pengitan Sri Dr. Alfred Jabu nak numpang ianya sapit Kepala Menteri Kedudu Menyak ke bisik nemu yang agai RTM kita nah bisik berandau lebuah di randau bala pemberita yang mega bala kegawa ba YFM Iban. Jadi kita harap ke randau ya tak di pendiang kita ba randau pemansang ba maya kerja data itu nah nama berita kemenduk baru hari yang berbahagia Datuk Pengitan Sri Dr. Afrid Jabu nak numpang pengudah ya ke pincin hari politik nah tante jak pihak ya terus meri tanggung pengawak ya tajak penudah pincin gawak ba perintah negeri Sarawak tang ya tu tadi Isran nyukung berkongsi ke penemu ya penelebak ya ngagai rakyat mayuh nah. Okey, sekali lagi terima kasih ke penata yang berbahagia Datuk Pengitan Sri Dr. Afrid Jabu nak numpang ngagai RTM kita biar mengat ngagai konti YFM kelemah itu nah. Jadi yang buat kelemah itu peningat gaya hari kami buat bandar Kuching kelebih kek buat jalan piram diri itu gaya hari kami tahu disebut mana tajapan bisi bermua kelemah itu. Jadi kita harap ke gaya hari kita mana ngambil ke semua pengawak kerja kita sepanjang hari itu nyentuk ke malam tu lagi mujur magang peningat. Jadi mana kita itu tadi berkongsi ke berita gaya hari hari Med Malaysia ke diungkup sehari itu berengkari pukul 4 lemai dan lempelamak 12 jam kalau muak kelemai itu peningah ribut kudik dia nanya di sekedak nur ianya di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Muka Kapit Bintulu mirip yang berada di Limbang lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke Dini Arila hujan di sekedak nur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu nur bukain ada hujan bakal di Seri Kai Sibu Pemka di Muka lalu Tasik Menua Sarawak Tasik Berumbang Bapak Peni 0.5 nyentuk 1 meter lalu angin berpuput dari barat laut Bapak Penera 10 hingga 20 km sejam lalu tikas penerga hari 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jadi terima kasih yang pemesai Rimet Malaysia Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke udah berkongsi kita berita gari hari Med Malaysia na.
1: Si SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ke dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Okay, terus berlari lah dengan YFM bawa sedalam Michael lemai tu. Kalau kita ke engkain tadi benung bersekut berdedat ba jalan alun ba mengeri ke besai bakal di kuci yang di Semarahan di Miri di Sipo tak ke Bandur Bukai. Harap ke kita seruan terperindang hati anak stres out sebab panjai kita ke berbaik ke kereta sabar sama balak berpasa ke pangan diri nah.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat malam, Balap Ninga. Bertemu baru dalam program Hello Y Sri Aman. Nama berita kita jam diato. Bakas lama nintiang lemai hari lima nang segiagiah berkongsi berita ngau kita. Berita yang kedatai hari pagi Muno Sri Aman yang mega hari pagi manua bertuah. Berita ke terubah apa yang lama tu tadi? Udah mujur diatur pengrami makai lemai berserimai ngau convention ke-19 Persekutuan Persatuan Teochew Sarawak bas bengkah hotel titik bilang di Sri Aman dito. Pengerami makai lemah itu sudah mujud di Gulo lalu dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sepia Brody lalu di Gulo pengari Gerempung Teochew di Surata Sarawak pihak Megah Menua Sabah serta Semenanjung Malaysia. Lebuh kebejakuk berjadi ke pengerami makai lemah itu yang berhormat Datuk Sri Doris Sepia Brody madah konvensyen ke bekanya Siti Ari Platform ke pemaduk berguna kena negut ke kawal pihak megak kerjasama komuniti kelimpah hari dikena berandau ke kuing 7 komuniti Teochew lebuh sidak tinyaga warisan budaya sidak. Lalu yang harap ke penyerakup bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak boleh dijaga kena nentu ke pengelantang pengelikun pihak megak pemansang negeri Sarawak. Nitiah ke penerang serakup tu Persatuan Teochew Sarawak to udah ditumbuh kenyang hari tahun 1982. Organisasi ti udah ditemu ngada ke penyerakup pupu bangsa di Sarawak kelebih lagi pihak megak ngetan ke identiti menjadi kita ti bebangsa Teochew yang kawam perkara jako serta adat asal sida. Lalu to berita kedua, empai lama megak udah diatur pengawak nyuak ke certificate Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, Tuai-tuai Raban Bangsa Peliliah Ling.

Pihak Megah Sida ia kena puan pengawatnya di tuai-tuai berbangsa udah terima sertifikat Sida. Jadi suak ke Yang Berhormat Datuk Mong Anak Dagang Kaban Konsel Negeri Bukit Bangunan. Pengawat itu mujur diatur berumah Baha Luncung Lingga. Kelimpah hari nyuak ke sertifikat ngagai KMKK tuai-tuai berbangsa Lingga. Yang Berhormat Datuk Mong Anak Dagang menyatuk Megah bisik ngemendara ke agih belanja RM10,000 ungkup JKKK. Pihak Megah RM4,000 diberi ngagai Biro Wanita Rumah Baha Luncung Lingga. Agih belanja tu ialah dekat dikenal nyukung JKKK. Pihak Megah Biro Wanita kena sidang mansang serta ngatur aktiviti tipulai ke pemanah mensia mayuah. Nyahlai ko Yang Berhormat Adun Bukit Bangunan tuai-tuai reban bangsa nang bempu tanggung pengawak terbesai. Laban ternyadi penyambung antara rakyat dengan perintah. Pihak Megah Maik berita tibetul ngagai mensia mayuah kelebih agi info-info atur pemansang perintah tibetul. Lalu tu berita ketiga. Empai lama Megah mujur dipejalai ke program Merarau Mantar Gawai diatur berserimai dengan 14 tahun JKKK Komiti Pemansang dan Pengelikuan Genturung Pendiau Taman Harmoni Iban Fasa 1 Bas Bengkah Hotel Tik Terbilang di Pasar Semanggang Dito. Pengerami Merarau itu mayanya mujur dipenyadi adun N32 Semanggang Timaga Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis nyalai koya atur pemansang community dekat diteruskan gaung natai ke macam inisiatif atur perintah bahkan nambah kage perengka guna rama pihak Megah ngenegap ke pengawak berumah. Adun N32 Semanggang Megah nambah pemansang perengka tambah di Taman Harmoni Fasa 1 Semanggang benung ya rancak diato ngau penumbuh penembok Dewan Komuniti pihak Megah gelanggang main futsal di diato meruan ditapat ke Bala Numbia Bala Belia. Nyalai ku ya Megah nengah agih belanja MRP Projek Mid Monopsesir 2027 Projek Ngatap Gelanggang Pusal Nyaila dekat diatur timai pengelantang ngagai bala nembiak ke lebih age. Nangkan kenya sektor pengawak berumah benuang ditegap ke age hari projek ngemanah ke age rumah-rumah tindak tembok digaga dipejalai ke HDC Housing Development Corporation. Inisiatif perintah kena beri peluang mensia mayuah belak ngembuan rumah ke diri empu. Sekali itu berita keempat, pengawak nyuak ke menira Majlis Sukan Sekolah MSS bagi Menteri Aman sudah diatur ba SJKC Chong Hua Semanggang empai lama. Tik diatur kena nanda ke pengawak ngelepas ke kontijen bola keranjang tim Sri Aman ngagai kejohanan bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 di Sibu. Menira MSS Majlis Sukan Sekolah tu disuak ke Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Temaga Adun N32 Semanggang serta Presiden Kelab Bola Keranjang Semanggang ngagai pengari kontijen basketbol 12 tahun ke baruah pihak Megah 18 tahun ke baruah kategori lelaki ngau Indo. Bagi Menteri Aman Mayatu Ilak dekat engkau bak semua kategori mayan. Lalu paket bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 sudah diatur di Sibu berengkah hari 4 hari bulan 5 atau tadi nyentuh ke ngagai 7 hari bulan 5 2026. Lalu Mayato Adun Semanggang Megah jadi saksi pengawak nyuak ke belanja hari chairman main basketball Pasar Semanggang Encik Tan Ting Hua kalai RM2,000 ungkup raban sekolah primary lalu RM4,000 ungkup raban mayan tok kategori sekolah secondary ngambil bisik kena sidaya lebuah mayan tok diatur. Jadi berita ke penudi sebengkah gerah hari upis JKR Sarawak timadah ke pengawak nutup sementara Jalai Pan Bonio Betuang Serikai bak kilometer 34+050 ti bak mua SK Nangagayau Debak Jalai bak kilometer 39+050 Pan Borneo Betung Surikai itu dekat ditutup sementara kena 10 hari bulan 5 2026 hari Minggu itu berengkah hari 10 pagi nyentuk ngagai 11 pagi tau ke

0: nyentuak ke ngagai pengawak tok tembok. Lalu tuju nutup sementara. Jalan itu ianya kena mereka awak ngagai pengawak masang steel truss jejantas SK nangagayau. Nyalai kena nentu ke penglikuan orang tip tengah ke jalan luan mayato mensemayuh dipinta awak kesama berjimat berubah piam ke sabar lebuh mansak ndorto. Laban engka dalam timpuh jalan itu ditutup sementara jalannya dekat sekut. Jadi sebarang penanggol ba'ala itu patut megak dikenatai engkau cara bertelepon ke upis JKR bagi menua betul 083-472-101 083-472-101. Nyalainya rintai berita dia berkongsi ke kami dari YFM Seriaman ke sekali itu. Lalu aku ibin merit selamat lemai temu bawa ke bukai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih yang guys Dewan Tapasilai. Tak keibian kudang natai ke Hello Y Ari Sri Aman.

0: lebih lagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lagi kena tak ke pesan berat ya ke bisi diterima kami hari peningkat YFM sekali ke hari WhatsApp konti biar mega hari email yfmiban@gmail.com. Jadi pesan ke terbatu dah dari tuan rumah kerulan Insight anak minggu tau ke cek kalau pesan untuk menuju kawan belayan ia ke dia baru rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Empeni, rumah Johnny Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Ambum Gila yang dekat kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tak kapai cek udah nadai kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang Minggu Anak Ubam tak kapai cek tu dekat di Sengai Belum Ayuh. Ianya kena hari 6 tu, 9 hari bulan 5. Bak rumah Caroline Insat Anak Minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur. Serta dianjung ke pendam kena pagi hari Minggu. Ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ia sekali lagi madah ke Minggu Anak Ubam tak kapai cek udah nadai. Kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh. Ianya kena hari 6 tu, 9 hari bulan 5. Bak rumah Caroline Insat Anak Minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur serta dianjung ke pendam kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi berita kesilik lagi tak bertanya ngakai tu rumah Caroline Insat bak lumur 012-892-0752. Pesan kedua tu pesan mati di kutuju ngagai kaban belayan ya ke dia di Kapit Sibu Miri Bintulu piam gak kaban belayan kukai kenalah kerintai nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Musa Anak Umban, Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu ni Musa Anak Umban tu dekat di Sengai Belum Ayuh berumah ngindang gudang atas buti serta dikubur kena pagi hari 6 tu 9 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi merah ke Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh empat rumah ngindang gudang atas sibuti serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ketiga tu pesan gawai ngeregang untuk keberantu dah dari Teresa Siang Anak Anggu tau ke Indai Ladi kalai pesan tu nucu kawan belayan ya ke dia buat rumah turi, rumah adut, rumah jerum, rumah berinau di Barun. Pian muka rumah Thomas Tian, rumah Daisy, rumah Nelson Badal, rumah Giman, ngau rumah Suzy Cundi buat skim B. Rumah Nasad di Lubuk Baya, rumah Muriang Sungai Bakong Kutak, rumah Caroline Insat Bukit Tinggi, rumah Lawang, ngau rumah Senabung di Sungai Kurak Pakan. Kawan belain buat rumah Bali Nunggang Pakan, Sida Ukat, Lumpuh, bak rumah sawi yang sungai atap pakan, Igo Anak Ujan, tak kapi dinil, bak rumah kasah kemalih, bala anak ngau ucuk niang timbang, bak ulu kota, rumah imui, sungai asan sibu, piamka mena lawai, bak rumah Henry Sadang, Durin, tipah lawai, meri lawai, lindan lawai, ngau lita lawai di sibu, piamka kawan belayan di Bintulu, di Lubuk Empit Seratuk, di Mudung pian mekat di Jih Rantau Panjai Sungai Pinang Sibu Bintulu ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu. Kalai pesan tu ngasu teratai ngakai rumah tayan anak gundi Sungai Lepuang Serikai ngau pengawak ngeregang niang gawai ngeregang tak keberantu niang Edward Nggu anak sawung kena cara semiang, ianya kena 9 hari bulan 5 tu, hari 6, pukul 4 lemai. Lalu kena hari Minggu, ianya 10 hari bulan 5, nganjuang gambar ke pendam. Jadi, sekali lagi, madah ke ngasuh tak datang ke rumah tayan anak gundi di Sungai Lepuang Serikai. Ngau pengawak gawai ngeregang tak keberantu. Niang Edward Nggu anak sawung, kena cara semiang. Ianya kena hari 6, 9 hari bulan 5, 2026. Pukul 4 lemai, lalu kena hari Minggunya, 10 hari bulan 5, nganjuang gambar ke pendam. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan pemati datang hari Dana Anak Kudi, Kalau pesan untuk menuju Kampung Belayan, ia kedia di Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebauh, Jalai Bakun, Selagui Labang, Salim Sibu, Kenawit, Engkalat Aup Sibu, yang dekat Kampung Belayan Kebukai, kenaklah rintai kena madi tu. Kali pesan tu, madah ke Kudi yang nak jambau, Kudi yang nak jambau dan nadai kena 7 hari bulan 5, 2026, ia nyak ba hospital nyabau. Lalu niang kudi anak jambah tu dekat di Sengait Pulau Mayu, ianya kena 8 hari bulan 5 hari tu, bak rumah sanggung tebak atas Labang, ianya bak jalai sup sebaju. Lalu niang tu dekat dikubur, kena 10 hari bulan 5, bak pendam teban. Jadi ya, sekali lagi madah ke kudi anak jambah, udah nadai kena 7 hari bulan 5, 2026, bak hospitalnya bau. Lalu niang tu dekat di Sengait Pulau Mayu, ianya kena sehari tu 8 hari bulan 5, bak rumah sanggung tebak atas Labang, ianya bak jalai sup sebaju. Lalu maya ngubur, ianya kena 10 hari bulan 5, 2026, bak pendam teban. Jadi beri taksi lagi, tak tanya ngagai apa ita atau ke dana anak kudi, bak umur 013-892-9946. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan ngetas ulit datari Malin anak geling. Kali pesan tu nuju Kawan Belayan, ia kedia bak jalai pesisir pantai Kuala Serupai, Semanuk, Seterus, Sungai Mas, Sebemban, Semawang, Rumah Dunggat Sungai Mas, Rumah Briak di Tatau Selangau, Rumah Sulang Kelawit, Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau, Indai Sanau di Suai, Setuan Besai Ngau Setuan Mit, Sepemanjai Jalai Pan Borneo Kenglala Niang Geliang Anak Takau. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Niang Geliang Anak Takau, ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5, ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5, bak rumah Joshua Manit anak buyu Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Jadi ya, sekeligi madah ke pengawak ngetas ulit Niang Geliang Anak Takau, ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5, lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5, bak rumah Joshua Manit anak buyu Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit datari Patrick tak ke Anu anak magal tak ke apai dom. Kalai pesan untuk menuju Kawan Belayan, ia ke diau di Iblaki Draw Ulu Seratu, di Praja Seratu Kawang Ulu Lubak Antu, Sebangki Panjai ngas Sebangki Pandak di Lubak Antu, rumah penyemekat di Bara, di Batang Rimbas Debak, Sampun Baru, di Batu Bepini, Jelukung, Suang Kelili, Buak Engkelili, di Sungai Engkabang Serian, Bala Pelasar, Piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu mandah ke pengawak ngetah sulit Niang Alicia Intung An-Anung, tak ke dikumbai Umang, tak ke Indai Nil. Kalai pengawak tu dekat diatur bak Lumur 45, Lorong 1C2, Taman Campus H di Kota Semarahan. Ianya kena hari 6, 9 hari bulan 5, 2026, pukul 8 pagi. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Alicia Intung An-Anung, tak ke Umang, tak ke Indai Nil. Kalai pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu pukul 8 pagi, 9 hari bulan 5, 2026, bak rumah Lumur 45, Lorong 1C2, Taman Campus H, Kota Semarahan. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetah sulit datari Buat Anak Radin tak kapai senar nuju Kampung Belayan, ia kedia bak rumah Sulang, rumah Das Kelawit, rumah Jega, rumah Malis, Pemanjai Jalau Tatau Kelawit, Jalai Sibu, Piamekak di Batu Limak Sepemanjai KGD Jalai Julau, di Nunggang, Tubai Buah, Pendandi Pakan, Entelawan Balik Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, Piamekak Rumah Panjai Kesemakai, bakal rumah Michael Marau, rumah Vincent, rumah Liam, rumah Medan, ngau rumah Chang, piam kat Kaban Belayan Kukai, kenaklah rintai ke nama dito. Kalai pesan tu, ngasuh teratai, ngagai rumah timba, nanga sejugam julau, ngau pengawak ngetah sulit, niang Adrelia Abby anak Jesserson, tak ke Sinta, Kalau yang Wan Ulit kena malam hari 6, 9 hari bulan 5, lalu pagi hari Minggu ngetas Ulit. Ianya kena 10 hari bulan 5, 2026. Jadi sekali lagi minta khabar melayan ikut pesan tadi datang agar rumah timba nangga sejugam julau ngau Wan Ulit kena 9 hari bulan 5, 2026. Ianya hari 6, lalu ngetas Ulit niang Edrila AB anak Jason tau ke Sinta tau dekat diatur kena hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Awnya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Nanti sudah aku nampung masya pesan berat kebukai ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Dulu merindang kita ngasih lagu baru Ari What Rock. Ngalagu ya kaban sampai mati.

Ya gini nampung macam pesan berat hari peninga YFM kalai pesan ke sekali top peninga ya pesan mati datang dari Rosita Singgalang dari Desa Indah Lot 2741 Lorong Indah 34 3A4 di Amiri kalau pesan untuk menuju kawan belayan ya ke dia di Nangasan Panjai Lubantu, Nangasan Pandak Lubantu, Semuru, Lambir di CDC, Miri, Bintulu, Kedang, Sri Aman, Rumah Andrew Anak Haji di Nengah Keduh Ruban, Pemgak Kawan Belayan di Kuching, Bukit Kesik, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kala pesan tu, madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai, ianya kena tujuh hari bulan 5, 2026, lalu niang Singgalang Anak Adi tu dekat di Sengai, Balamayu empat rumah anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Adai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu empat rumah anak Empu. Malam tu 8 hari bulan 5 2026. Bak Desa Indah 2741 Lorong Indah 34 di Miri serta dikubur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026. Jadi berita kasih dia tak tanya ngagai anaknya anak niang tu enyak Grace bak umur 019 836 0127. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah sulit ngomuain terbalu tu datai hari Edwin Ajuki, pesan untuk menuju kawan belayan ia kediau di skim fasa 1 dengan fasa 2 petang air Rumah Dandi Pabung, Rumah James Rakut, kawan belayan di Kuching, Nia, Miri, Bintulu, Sri Aman, skim sekarang biar megak menyang tayang dengan menyang sedik, kawan belayan di Sayat Engkili dengan Deluk Ulu, Kalimantan Indonesia, di Keladan, Tangit 1 dengan 2 yang buka kawan belayan di Brunei. Kalau pesan tu madah ke pengak ngetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kipli Mepi Pasir di Lubang tu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam kali penguat tu diatur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kepli Mepi Pasir di Lubuan tu. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal ianya pesan pemati datai hari Pauline Morin anak Thomas Wayne tak keindai Siti kalai pesan tu dituju ngakai kawan belayan ke dia bak rumah balis tengah jengal rumah minda sungai keranji ulu anap ngau ili anap bin tulu tatau sibu tatau sangan muput kibak ngau muput kanan rumah dali pasir nangkak baru kawan belayan bak seratu ruban jalai tatau sangan rumah ramba jematan arif kenawit pui kenawit nangan lasak pian mekat di sibu bin tulu ngau kaban belayan kukai kena lerintai ke nama rito. Kalai pesan tu madah ke Felicity Fernandez anak cundi tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 lalu niang Felicity Fernandez anak cundi tu dekat di Sungai Belamayuh kena malam tu 8 hari bulan 5 2026 berumah Taman Yan Min Lumur 72 di Bintulu serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak pendam BDA Bintulu. Jadi ya sekali lagi madah ke Felicity Fernandez anak cundi tak ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh kena malam tu 8 hari bulan 5 pak rumah Taman Yan Min Lumur 72 Bintulu serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 bak pendam BDA di Bintulu. Jadi berita sikit lagi tak tanya ngagai indai niang tu Pauline Morin, bak lumur 013-829-9438. Unyak tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari peningat YFM.

0: Berita.
1: Okay, dah lepas lagu hari Derek Warren tu lagi peningah. Terus mai kita mending ke City Program Kedungkuk Menggeraban Christian. Enyak turai penghidup bulan yang pasta Edward Langit ya.

Haleluya. Bertemu baru kita yang menyadik. Bawa dalam program Turai Penghidup tu. Bawa Bible study kita. Aku bersampai ke semua kita. Sama belok mesti mensang berdalam pengharap Kristian kita. Lalu penuh laban penemu dalam. Serta dikerinduk kalah talo. Engau mensio. Tapi shalom ngagai semua peningo kelemai tu. Awak ke pengerinduk Allah talo tiapai. Engau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta mega engau kawal Ruh Kudus. Tetap begulai engau kita. Amin. Jaku Allah talo ngagai kita menjadi tahun 2026 tu. Kena aku ingat ke kita. Tuhan pun dekat berjalai dulu hari kita. Tuhan dekat meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tinggal jauh pengawak kita. Ya ndok ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Munyi kudah disebut kita minggu tu tadi. Jesus pan bisik meh kalau dikena uji yang tu sitannya. Bukai seminok kita ya jo. Surat Hebrew bagi 4 ayat 15 madah ke. Ia ukai ndak nemu pengelemik kita. Ia udah diuji kena semua macam cara. Beko kita megok. Sajak ia ndak kalau ngerja dosa. Udahnya ayatnya nyambung. Nya alai. Aram kita mansang wati ti kempang. Ngagai kerusi di Raja Allah Talo ti kasih. Ngagai throne of grace-nya. Ngambik ke kita uliah nerima pengasih. Lalu tertemu keberkat. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Nya, ayat hari buah kudus kita ibad. Kuya tadi, ngambik ke kita uliah nerima pengasih. Lalu tertemu keberkat. Tambah New King James-nya, ia nulis ke munyitu. Ngambik ke kita tuliah ke penyino. Hari Allah talo. Lalu tertemu ke pengasih. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Kebuah kita boleh datai ngagai Tuhan. Ngawati ti kempangnya. Ndak takut. Ndak malu. Ndak medak penyalah diri. Ndak kakang hati lagi. Laban menyedi. Laban Tuhan. Ketegal pemesai pengrindu ia ke kita. Ia udah ngampun semua penyalah ngau semua dosa kita. Laban ia udah mai kita pulai berbayak baru ngau ia. Ketegal penyinu hati ia ke kita. Lalu mai kita pulai ngagai Allah talo. Apai kita itu di sergo. Ditu aku kan nyebut mimit tentang jakuk ti nyebut tuliah ke penyinu ia. Lalu tertemu ke pengasih. Berarti penyino Allah talonya, ianya, laban penyalah dosa kita, kita patut dihukum laban dosanya. Nitiah kota itu dipadah ke bawah adat-adat Allah talonya. Dosa, tidak tahu tidak dihukum. So, hukum dosanya, pemati. Laban pengamah penyalah dengan dosa kita, kita tidak patut diampun Allah talonya. Lalu patut dibuai ngagai api neraka kin ke. Nyo utai ti patut diimpu kita. Dihukum, ndak diampun. Lalu dibuai ke neraka. Tang laban penyinu ati Allah talo ngagai kita. Sudah nerima Jesus Kristus tu. Jadi ketuhan penghidup kita. Laban pengawak Jesus ti ngagai kayu regang. Maya Good Friday tu tadi. Kita ndak dihukum Allah talo lagi. Semua penyalah dosa kita sudah diampun Allah Taala mega-mega. Lalu kita dibaik ya pulai ngoyo ke surga ke. Lalu reti pengasihnya ianya laban penyalah dosa kita, kita ndak patut ngempu semua pemanah surga. Kita ndak patut diselamat ke. Kita ndak patut diambil ari neraka nya. Lalu baik ke surga ke. Tang laban pengasih Allah Taala kita diberi ya semua pemanah serga ya nyo. Ya nyelamat ke kita. Ya narit kita dari api neraka nyo. Lalu reti jaku berkatnya. Ya nyo. Kita tulis ke penyino. Lalu tertemu ke pengasih.
Ari Allah Ta'ala. Ketegal kita itu bawa dalam Jesus Kristus. Ketegal kita itu in Christ. Nyok ke buah surat Hebrew-nya tadi, ngasuh kita datai ngagai panggau pengasih Allah Ta'ala. Ngasuh kita datai ngagai throne of grace-nya. Nyamai ke kita boleh berkat penyinuk ngau pengasih Ari ya. Penyinuknya Allah Ta'ala ndak meri utai kejaitnya. Ti patut dimpu kita. Pengasihnya Allah Ta'ala meri utai kemana kendak patut dimpu kita. Berkatnya kita nerima utai dua itiknya. Nerima penyinuk ngau pengasih. Ketegal pengerindu ya ngagai kita. Ketegal penyayau ya ke kita. God is good all the time. Amin. Selebuah so, tibisi kita tuntuang bala pengujinya. Kena tai ke mediri ngagai Tuhan. Kangau kia. Serah ke semua pengirau hati kita nya. Ngagai tapok jari ya. Tinggal ke semua penanggul kita nya. Bok tapok kaki ya. Laban Tuhan pun dah merinsok lebuh ti diuji. Nya alai ya uliah nulung orang ke tenok laban penguji. Hebrew 2:18. Lalu dah kita nyerah ke semua tai ngagai Tuhan nya. Lalu dah nya buat dek je. Maka kena daya apa-apa dia menjadi. Tak relax je mua kita. Selamba je. Laban kita nemu dia. Tuhan ngatur semua tainya ke kita. Ngari ke kita. Kita seminok mangai ke pengharap kita buat Tuhan aja. Ana ngecau ya belaban ga untuk titan ti dekat muji kita nya jadi. Ana nyekut ya gawo. Okey? Ambil panggal aja. Ambil puak. Lalu berbungkurnya. Lalu sleep. Tindua. Tindua. Dan ni makai ngirup ngirup air wine. Amin. Kita selalu pedis perutnya ngirup air wine ke St. Paul. Lebanyak manah ke perut kita. Kita ke kena leban gastriknya. Ngirup air wine. Tanang lu gagal kati kita menjadi. Leban hati itu selalu gagalnya. Tau ngerai ke tubuh kita. A merry heart does good like a medicine. Gago kati ngagai Tuhan jadi. Labanyok me pengeriang gau penguat kita. The joy of the Lord is our strength. Laban pengago Tuhan tu dah menjadi. Nyok ti jadi keterabai kita. Menjadi keperisai kita. Ti jadi ke dinding kuto kita. The joy of the Lord tu. Ti meri kita pemayak. Meri kita stamina nya. Meri kita energy. Meri pemberani hati serta meri harapan ngagai kitainya. Lebuh kita itu bisa kena laban pengujinya. Bawa dalam penghidup kita itu. Balau menjadi semua. Nanti nyemok utai tak nyau bakal kena Allah lagi ya. Asai. Nanti nyemok tak nyau kok give up asai. Dalam dia. Tak ambil tanggalnya. Tak riat puak. Lalu tindua. Tindua. Dan ni makai ngirup repeat bako kemayo PKP subok deh makai tinduak ajak pengawak. amat deh anak ketawa kita laban utai tu dah kalau nyadi deh buat dalam bub kudusnya buat cerita Nabi Elijahnya udah ya tinggal ngau kapi hari langitnya Nabi Elijah tu api tidak tayari hari sergonya. Ti ngangus ke piring batas altar. Ti alai yang ngalah ke balon nabi-nabi ti palsunya. Balon nabi petara, petara baalnya. Dia deh Elijah tu tadi deh. Lalu kena laban penguji ya. Nya. Penguji ngacau ya. Ya udah setaring. Talah laban penguji. Tak ngepin ya. Elijah bisi belandok. Bisi belandok ya. Rari keribut ngehujan. Tialah ia belandok ngalah ke Raja Ahab ni. Nama rajanya Ahab lah. King Ahab. Kerari nepan kereta kuda ni. Raja nepan kereta kuda. Elijah belandok.
ngelih kereta kudanya. Namun di kereta kudanya alah laman ilajah perundian ke pendegar ilajahnya Belanda. Kereta kuda pun alah medigasak ke ya. Nyo bakal ni yang ngapai sebab ke ngalah ke kuda ditanya. Kuda ditanya. Tak isin dia ilajah ke. Laman kuasa Tuhannya nyadi ke penguat ngau pengeriang ya di Belanda nya. Haleluya. Udahnya Raja Ahabnya lalu nusui utai tidak nyadi ngagai bini ya ke bernama Jezebel. Nyok masalah orang lelaki namo udah setariang lalu nusui diri cun ngagai bini ya. Nya ia nusui rito ngagai bini ya pasal Nabi Petara Baalnya udah mati dibunuh Elijah magang-magang. Bini ya Jezebelnya deh lalu dekat bunuh Elijah. Leban Jezebel tu nyembah Petara Baalnya udah dibunuh Elijahnya tadi. Ningonya Elijah lalu lari. Lari ngagai menua puang. Lalu bersampai. Kuya, utai tu kelalu balat Tuhan. Penguji kedatai tu kelalu balat Tuhan. Ku Elijah, ambil nyawa ku Tuhan. Mana lagi aku mati. Kuya, udah ya ke bersampainya. Udah ya nyerah ke semua problem yang ngagai Tuhan. Ya lalu ngambil panggal. Lalu ngambil puak. Lalu galai. Lalu tindua. Nya. Benung ya ke tinduaknya deh. Datai siku melikat Tuhan. Lalu ngerak ya. Dan ni lagi Elijah. Lalu makai. Ku melikatnya berjaku. Elijah pun. Lalu dan ni. Lalu mendok pemakai udah disedia kurang dia. Elijah lalu makai. Lalu ngirup. Tinduak baru. Udahnya melikat Tuhannya. Datai baru ga. Lalu ngerak Elijah baru ga. Lalu berjaku. Angkat baru Elijah. Lalu makai. Ngai kenuan dah boleh berjalai lagi. Elijah pan. Lalu dani. Lalu angkat baru. Lalu makai baru. Lalu ngirup baru. Ya. Jadi. Nengko amat kini ne. Tuhan amat-amat nak ngasuh kita kelalu balat irawati. Ngamik ke penyamai hati kita ide. Yang ko amat kini. Ya ti ngasuh kita belelaknya. Amat-amat ke penguntung tubuh kita. Laman kita kelalu busy de. Kelalu balat, kelalu benar gawo. Nadai hari belelak. Nadai family time. Yang ko amat kini. Tuhan dekat ke kita itu de. Cukup tinduak. Cukup makai. Cukup ngirup. Yang kau tanya amat tahu ngasuh hati kita gagal kini. Rami makai. Rami ngirup. Ambil kejenak tindua. Yalah. Misteri Tuhan tu. Kita nak nemu. Yang kau datang serga lah. Baru kita nemu. Amin. Surat Nehemiah bagi 8. Ayat 10 nulis ke. Pulai kita ke rumah. Lalu intu pengrami makai besai. Irup ai uai. Bagi pemakai ngau orang kena dai cukup utai di dempok. Tu ari ti kudus ke Tuhan. Nyo alai anang ngasuati kita tusah. Pengago ti diberi Tuhan ngagai kita. Dekat ngasuah kita kering. The joy of the Lord is your strength. Balau menjadi semua. Laban pemberi Roh Kudus. Ari Allah apai. Ngau pemberi buah Roh Kudus. Ulih Allah anak. Nya alai Tuhan ya deh. Ndak ngasuh kita takut. Tau kelemik semangat. Setahun-tahun tu. Apai. Ya nyak petarau Allah Ta'ala. Anak. Ya nyak Tuhan Yesus Kristus. Ngau Roh Kudus mpu. Tetap dekat meruan begulai sejalai ngau kita. Nyok pengerindu. Amin. Apai. Anak. Ngau Roh Kudus tetap dekat meri ngegai kitainya semua utai ti dikenok kitai nitiah ke pengayo mulia ya dalam Yesus Kristus nyok pengasih ya grace trinity nya menjadi
tetap nyego kitai, tetap nerabai kitai, tetap merkat ke kitai, setahun 2026 tu. Laban kitai menjadi, kitai udah nyadi orang tidi kerindu kio. Kus kedok bebelnya, kitai udah nyadi orang ting lantang kati ialah talo. Ya udah ngelepas ke kitai. Hari tidi buli adat ngup ngerap lamok kitai. Ngau hari tidi buli orang mego. Orang tiko ngambil uliah bekitai. Bepenglemi kitai. So menjadi, Tuhan berkat ke kitai. Seminggu-minggu tu. Ngenok semua berkat tidi kemisi kio. Dituang kio magang-magang. Berkat ianya. Laban pok pemalat-malat ia tidi kok ke kitai hidup. Beberkat. Terima semua berkatnya menjadi ngagai penghidup kita dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
1: Bak Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bala peningat, bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, untuk Gadami Alam Masarah dalam rancangan Sada Kitai. Tidak diterbitkan oleh YFM dengan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali kepada peningat semua, aku dekat berkongsi kesenentang adab dalam ibadah engkau penghidup. Bak dalam bulan Zulhijjah, umat Islam yang dikemeran ke ngemayuh ke amalan bakal berpuasa, berzikir, bersedekah, engkau ngereja ke ibadah korban. Tang bala peningat semua, bak dalam kita berbendar ngereja ke semua ibadahnya tadi, dia tadi adab engkau akhlak ya ndak boleh diselarak ke kita. Laban ibadah dah tidak dikerja ke kita enggak berbendar serta ikhlas serta enggak akhlak tidak mana ya dekat merik kesan tok ke merik ketika tanda tidak lebih dalam dalam penghidup kita manusia lebih maya kita ngerja ke ibadah korban ingat meh bak tiap pemberi kita ingat tadi ia ukai seminar ibadah haja dan ia megak tanda pengibuah kita ngagai orang untuk ngagai bala orang tidak berguna ke pemberi hari korbannya tadi. Jadi beri kami ngau hati tidak ikhlas anang sumbung anang sekali-kali kita ngungkit ke pemberi kita ingat tadi dalam kita gagah hati nyambut hari raya korban anang kita nak ingat berkongsi ke jereki ngau diri sebili ngau jiran kita engkau bala kaban untuk kebala bakiah kita suak ketulung kita bergusung agak bala tidak patut digusung kita kesakit tadi kena kita mari kunci jerki tadi engkau negut kagi kaul siraturahim kita adab lubah maya kita berberi keagihan korban yang megak bala peningat semua amat penting lebih maya kita nyuak tekan mari tadi suak kemeh enggau mua senyum serta ngenak leka jakuk tik mana enggau dalam hati kita penuh kemeh enggau asai tik bersyukur atas nikmat yang sudah diberi ke Allah Subhanahu Wa Taala.

lambat pengawak tik di kerja kita ajak tang megak bahkan ni kita kat nunjuk ke adab kita keikhlasan kita yang tadi enggak megak kasih sayau kita kebenar ia. Jadi bila peningan semua harap ke semua amalan kita diterima engkau nyadi ke asbab pemanah tik meruan belamo ia dalam diri kita semampai dikerja ke kita pemanah tadi kita mikik diri kita jadi hamba Allah tik manah lebih lagi. Wallahu alam. Nak kata dulu kunci debat aku arah ke kunci ke debat aku tu tadi bisik mari manfaat dengan kita semua insyaAllah bertemu baru kita bersada kita di dekat datai bergulai bak YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, peningah. Jadi, bukan selama pukul 7.30 lebih lagi kita sama belak mending ke Brutal Mai hari WFM Iban RDM Kuching. Tersendanya, merina kita ngasih lagu retro hari Jimmy Nyayeng terkenang buah hati.

Semalam Mai peningat Dato' Kamina Burka Berita Lemai 8 dari bulan 5 tahun 2026. Perambu undang-undang Taka RUU tiba kaul ngop-ngop ngintu orang tuai patut ngira gaya sosioekonomi kemaya hari. 32 itik peminta nyadi rakyat menua tu bisi dibantai baum komiti khas status beranak menua. Upis Menteri Pelajar Malaysia dia terbendung angkat ke pemanah atur penglikun bak sekolah. Nyak tadi batang berita lalu tu isik berita.

Rambu undang-undang tau ke RUU ti bekaul ngop-ngop ngintu orang tuai patut ngira sistem penyokong ti komprehensif yang kaum pemisik sidaknya sebilik ngegaya sosioekonomi. Menteri Pemansai Induk Miamit ngepengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah mereka perintah patut berhati ke perkara-perkara kenyadi lapan sekedak bala anak yang begak sama bisik penanggul bat belanja serta kiruh nyaga ruang bilik sidampu. Ia mansur ke Jakarta udah yang kenyadi tuai alam kenintiang bulan Komiti Khas Status Peranak Menua JKKSK perkara 15A peringkat negeri di Kuching sehari itu tadi. Polisi tingkat ditumbuh kenyang megak, patun megak holistik serta sama ngira semua kategori ruang bilik. Ia ngarap ke Sarawak megak sama dekat di baik beranda perkara itu serta mengira gaya pemar kedetapi di Sarawak. Kemarin capit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bisik mansur ke langgup nemu di ngasuh perambu undang-undangnya dibaik ngakai kabinet dalam tempoh 6 bulan. Berbak ngunyak 32 itik peminta nyari rakyat benua tu bisik dibantai ke Baum Komiti Khas Status Peranak Menua JKKSK Perkara 15A Peringkat Negeri. Menteri Pemansai Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka 21 itik peminta hari peminta tu, ianya peminta ke kategori anak tindak sah taraf, 10 iku anak ibun, ngau siku agiknya anak iru. Kategori anak tindak sah tarafnya ngerikut ke peminta tik pemanduk mayuh, tik tebal lagi hari bagi menua kucing. Datuk Sri Fatimah Mansur Kejakut tu udah ia kenyadi tuai amnin tiang bulan Komiti Khas Status Peranak Menua perkara 15A di Kuching sehari itu tadi. Semua peminta ti dibantai ke dekat dibaik dengan peringkat upis menteri dalam menua. Nyalai ia minta orang ti udah jadi melaki bini di menua luar ngambil ke register baru tika sidak di Malaysia ngambil ke nak ngerugat status peranak menua ke anak sidak. Upis Menteri Pelajar Malaysia Datuk Benung angkat ke pemanah atur penglikun sekolah ngena saup dari Institut Penglikun ngau pengerai pengawak di Kerja Menua Malaysia, NIOSH. Tuk nangkat ke kes ikut nembiak pompat di Darau Sarawak, di berbadi nyawa serta di pelabak ke kena tangkap karan, lebuh yang kena ngambil wuduk, kena hari tiga. Menteri Pelajar Fadina Sidik mereka berduduk hari penusahnya, dia semua upis pelajar menua, upis pelajar pilih menua ngau sekolah di Selampur Malaysia sudah diasuh lengkas agik ngatur pengawak meresah penglikun sekolah. Ia marah ke semua isu kebekal ngau penglikun patut diadu ke ngau jampat di kena nagang penusah tindak ulih disadang hari kemajak nyadi. Fadlina Sidik Mansur Kejakut dengan gaya pengarah berita sudah tembuk program tindak susul Parlimen Siri 1 ke diatur bak sekolah SK Limpaku Pinang di Limbang. 5,884 ikut penerima dibagi menuan Sri Aman hampir ngasai ke penguntung kedebri nengah mayu macam skim duit bantu nintian bulan upis pengintu pelantang pendiau Mensia Mayu Sarawak nyentuk ke bulan 4 tu tadi. Bantuknya diberi dengan akhir belanja kebulih 2.692 juta ringgit sebulan. Sampit Menteri Pemansang Induk Nembiak Min dengan Pengelantang Komuniti, Dato' Muhammad Razis Hitam, pada kesitak Konsel Negeri Keliri Ajak, bisik 1,005 ikut penerima terima bantuk kebulih RM461,350 sebulan. Bantuknya mungkur macam kategori, tik nyengkam bantuk ungkup Nembiak Min, orang kekurang penatih misik, orang timpang pendiau, orang kena dapat dengan orang tua umur. Datuk Razi Mansur ke Pekan Datuk buat program Sejam Bak Kasih kreatur upis pengintu pelantang pendiau Mensemayuh bagi menua Sri Aman. Teks jaku yang dibaca Kaban Konsel Negeri Ngkelili Jonikel Rayong Nipa. Kita datuk menua mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Premier Sarawak Datuk Pengiritan Seri Abang Johari Tun Openg berserimbak penubai bahasa Ari Mufti Sarawak Kebaru Datuk Khalidi Ibrahim bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching Sari Tok Tadik. Tok Ketubah Kali Datuk Khalidi nemuai merik bahasa sekumbang yati dipadu kenyadi mufti berlabuh hari 1 hari bulan 3 tu kemari nganti Datuk KP Yasin tiuda habis timpuh gawak kena 28 hari bulan 2. Sedau ti dipadu kenyadi mufti, Datuk Khalidi gawaknya di penyandi penemu bak upis mufti Sarawak. Soan bisi nyempulang ia bak penemu itu, ianya sapit Direktur Upis Mufti Sarawak, Khalifah Juli. Baju batik diatur udah majak mayuh orang nak. Direktur Upis Memasang Kraft Jari Malaysia Pampang Sarawak Fuad Arifin mereka batik ukir seminat digagak nyari kepakaian resmi ajak tang begak suah dikenak raban orang kebiak umur berjalan ngelantang kati. Tuk ngayan kemensia mayuh tinyengkam orang kebiak umur udah majak merti keguna ngenak baju batik ari menua tu empu. Fuad Arifin mansut ke Jakarta lebuh yang dirandau bak program Selamat Pagi Sarawak bak konti Sarawak FM Artim Kuching pagi tadi. Berbangunnya, ia mereka balan wiyakti masuk Institut Craft Menua Malaysia atau ke IKN Campus Satelit Sarawak ditetap ke Endak Mayuh. Nyaklah ia merancang mensia mayuh dan kelebih ki balan wiyak ngambil kesama ngemasuk institut tu dur belajar ke seni craft nyengkaun pengawak nenun puak kumbuk ngau keringkam Sarawak. Sebuah kapal berikan dari Muar Tumpu sudah ditan ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM Zon Miri bak operasi penerit adat kediatur bak kandang Tasik Lutung Miri lemai kemari. Kapalnya ditan ke sepengudah ke ditemu agi ngunas terpikir agih pengerengka communication itu sudah habis timpuh nitiah ke Akta Communication Ngau Multimedia 1998. Nitiah Kependera Media Direktur Maritim Zon Miri, Muhammad Khairul Anwar Saad, mereka kapalnya ditan urung pukul 3.15 minit kali hari, kira 3.5 batu nautika adap ke Barat Lutung. Kapalnya dipialai ke 5 ikut orang, mungkur siku rakyat Muar Tumpu, ngau 4 ikut rakyat Indonesia ke umur antara 17 ngakai 70 tahun. Tegalnya tesau kena ngetan ke kapal tu udah dikeluarkan, lalu semua kelasi kapal tu megak, udah dibaik pulai ngagai palan ngetan ke kapal. Siti kes baru orang berbadi nyawa ketika rabies bisi direkod ke di Sarawak, ianya sikut laki rakyat Muar Tumpu ke umur 63 tahun hari Bintulu ke udah nadai kena 3 hari bulan 5 tu tadi. Penderang Ari Upis Mengerai Menua Sarawak merah lelakinya diriput ke kalak diketup anak cawuk dalam tengah bulan 2 tu kemari tang endak nganjung diri berubat bak sebarang palan ngintu pengerai lalu seminak meresi abis telihnya ngena air dalam pengelama endak boleh 5 minit. Kena 26 hari bulan 4 tu kemari lelakinya berlabuh lemik tulang serta enggai ngirup air. Lelaki itu dibaik berubat ke hospital Bintulu Sarinya Megak lalu persa makmal netap ke ia kena rampit rabies. Ngaunya Sarawak nakak kediatu ngerikut ke 94 itik kes memati kalau 4 itik kes mematinya dirikut dalam tahun tu. Di kena ngujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Perambu undang-undang tak ke RUU tip kaul ngapungak ngintu orang tuai patut ngira gaya sosioekonomi kemaya ari. 32 itik pemintaknya di rakyat menua tu bisi dibantai ba'am komiti khas status peranak menua. Upis Menteri Pelajar Malaysia Datuk Benung mengangkat ke pemanah atur pengikun bak sekolah. Nyaraka kami mai kita mendiang ke berita ke lembah itu hari WFM Iban RTM Kuching kali berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, lapan me dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengrami malam perpaduan badewan masyarakat Serian di digolo Vice President Adnan Satim kemengkak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebicakun nalama yang lalau belakaban Parti Bapililih Serian ngambil keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang titik penjalai ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena berjalai ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk penerang madah kemerik sukung ti penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak penguak berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digolok bala pembesai upis perintah tuai roh berbangsa ti mandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Katinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Jam Wifan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai
2: sada lemai
3: sada lemai
2: sada lemai.

Ya, saya cerita dalam lagu Krisada Jam Rem Jana kali aku pulai asal lemai kita di Limbang. Kayaknya tarik benung. Si pengerami kini di bagi Limbang jam kedia tu nyangkong ngau kami di kucing di tu pemgak di Nurbukai.

Lengkap sip dengar kita yang tarik benung raun-raun kini ngelantang kati di Bandarai Kuching. Kelebih kisi ke baru datai bro sangkai di Bandarai Kuching sama datai. Harap ke hati kita lantang sepulai mai pengingat ke cukup manis lubuh kita berjalan ngelantang kati di Bandarai Kuching. Jadi tentu ya sis kedak kita tu tadi lebih haki kita di Bandarai Kuching. Pemka di pergi menua bukan lubuh ke berjalan ngelingi Bandarai Kuching itu. Jadi tentu ya mesti ngedak medak sekedak hari Nur ya bakal sekedak ke kompleks Konsul Negeri Sarawak Jematan Daruhanang Jematan Gantung Satu tu tadi benung mana nak dihias ngau pancar lampu merah tentu ya mesti kebuah tak peninggal laban kena sari itu sekedak ikon tak ke pengelambang Negeri Kuching tu dia sengena pancar lampu merah ti nyadi kelambang penyerakup ngau tanda sukung agai orang kebisi penyakit talasemia. Jadi ya program tu dia tu nyuruma hari talasemia antarabangsa kreatur kena 8 hari bulan 5 nintiang tahun nyak kena sari tu nah. Jadi bak semuka penerang gerumpun talasemia Sarawak madah ke pengelambang Negeri Kuching ti dia tu nyak kompleks Konsul Negeri Sarawak Jematan Daruhana ngejematan Gantung Satu. Lalu tiga pengelambang tu dekat dipancar kena senawah merah mai pukul 7:30 lemai tu nari nah. Jadi berapa lama tu tadi 7:30 lemai tadi kalau hari talasemia antarabangsa atau peninggal ianya berpelas arti guna benar dikena ngangkat ke pemerhati orang di serata dunia berkaul dengan penyakit talasemia. Jadi program tu diatur kena merangsang orang berpersa pengerai kelimpah hari tingada ke pengok berubat dengan sukung tindak ngetu ngagai sidak ke bisik penyakit talasemia piamka sidaknya sebilian nah. Jadi sehari itu hari talasemia antarabangsa ke diatur ninting 8 dari bulan 5 ninting tahun okey okay, seminat di Malaysia aja tamaka di serata dunia okey nyatri ngenang panca lampu merah ke engkau tarik sip tinggal kita itu tarik terpansak ke Nur Krisobur aku yang tadi kelebih ki sekedar ikon tak ke pelambang menua Kuching ke besi dias ke ngau pancar lampu merah ti nyadi ke lambang penyerakup ngau tandang suku tanda sukung bagi orang ke besi penyakit talasemia ne. Okey, sebelum main ngakai peninggal kita ke besi nyapa ke lemai itu Alex El Delta Bina Watabarau dari rumah Jonas Laja Pentik baru sekarang kili minta ampun oleh maca kelemayu pesan-pesan dari bala peninggal kita minta menyebut nama si Datuk bakal tucum selalu selamat malam DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih Cecilia Kumit selamat berjalan ke pengawak DJ terima kasih Cecilia yang berkat Lina Bugis semua dah kehujan hari si di Kota Masai Johor Datuk Koya Salomai DJ Salomai Lina Bugis yang berkat Monica Melia Bunggang Arab Kegerai Belama terima kasih yang berkat Rini Sabai Baduk hujan hari di Sri Kai Lemai tu Koya minta putar ke lagu Rudy Peter Keluar Dalam Koya ok for the line dia Salomai DJ hujan hari kami di Limbang di tu oh orang Limbang tu nah minta putar ke lagu Tebakan Siban dari for the line dia kena merindang diri ngebala peningat FB Koya Salomai muka nucu peningat kita Ikea Selin Agnes Ina Rubin kepsi Nyapa juga Petrus Inchan kepsi Mendiang ke YFM Catherine Robin Andrew Ujai Masing klien temboi MJ Salomai DJ Koya Jeffrey Jeff Salomai DJ tugas di konti piang baga ini tinggi tu orang di Betung tu orang Betung celap hari kami hujan buat ke pergi tadi jadi Iba Vincent warah kini pun yang ke wife terima kasih piang baga Jarau Usir hujan kami dapat pakan DJ Koya Claudi W. Linang Salomai DJ Koya Juni Pen piang baga si mendiang ke YFM Lauren Telakun Sendi N Gramung Anil Gerinang Ari Julau untuk Koya minta putarkan lagu Ari Nia Michael Jemat jadi Richa Unuk baga si Nyapa Buri Nyalu Nita Sapi Kandau Ari Seloi Sebuti Fun Urugula 9206 si Nyapa baga Merdan Asyadi Anita Nawai di Pakus Pauh ya
Abnum dengan Kumbu FM, pihak muka Ellie Spencer, pihak muka peninggal kita Sam Mudin, Sam Mustafa Seller, Valentina Paul, Kim Muam, Tim Miri, Shasha Namra Shasha, Jessica Itan, muka tidak tahu sudah mendiang ke YFM, pihak muka bala ke Bukai, ke Besik, mendiang ke kami, ke Lemai Tok, terima kasih ke pengering dok kita. Nah. Okey, Merina peningkat kita ke Lemai tu, si lagu baru. Lagu hari Gwen Sanggup Aku sebab semangat mendiang ke Randau Pemansang Abak YFM. Nangkan kita lagi ya.

0: Pekulan Sejalan.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah dengan RTM Klik atau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Arah Mansang ugup ya sehari itu. Ke lemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lebuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lebuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berantau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatian wan gulsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tuan kemaya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai wan DJ. Mencuba bu keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wau hari rantau rumah ngindang rantau kemaya manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo dia ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke nyengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana
1: semua ya
2: semua ya
1: 15
2: 15
1: awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pembesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
2: kira nak jawa iga aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
1: Iya.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kedia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: iya.
2: Udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Moyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe lebih harinya tempat tu daerah Lebuan tu
1: iya.
2: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya Akui hijau.
1: Ya ke Benung Bangku Pengawal
2: oh, itu nih. Ya.
1: Okey, jadi pendengar manyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live megak. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wau bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Tau. Jadi anu biak buat pilihan menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Sudah yang nampu ngagai sekolah primary buat dini.
2: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu mesti Doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
1: Tahu.
2: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngangai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuan tu.
1: Oh.
2: Lalu bisik sekedar kata pilih ya.
1: Heeh.
2: Agai MRSM betul.
1: Heeh.
2: 4, 5.
1: Iya.
2: Bisik sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Berapa tahun tu bisik dikirim ke form 1.
1: Anu biar bisik. Kita pilih
2: begitu
1: deh.
2: Ya. Lalu mayang kagai form 6.
1: Heeh.
2: Dan biar itu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari form 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG,
1: mm-hmm.
2: Institute Perguruan bukai de Kucing,
1: oh,
2: de Batu Lintang. Waktu lintang lo de Bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk aja tanya universiti Unimas,
1: oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke Tabukai. Mau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mau maka gua simban ke Bukai.
1: Mm-mm. Oh, sidak ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Oh, semua ngagai negeri kin.
1: Oh, jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri lebuan tu. Let's go!

0: lebuan tu tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi keratai ke bala manyuah ngagai nuan tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi ngau orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah. Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Udah
1: nyap pulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: amat
1: 2 minggu balan biak pulai
0: 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya, iya.
1: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Lebannya nyu mungkal
1: baru. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sehingga benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandaraya Kuching dan nemu gitu kira-kira umas jaga apa jauh penyawah penjalai ngagai benua di ulu engkari itu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudu dengan kita ngau bala kebenung kita kita live penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ini berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu kira kau boleh lawak kita yang nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan dengan manyuah berkena cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan negeri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam ongkos sudah aku sebut tadi dia tu mana mimit bisa jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala jadi penanggul ya tu jalai bala konsesi bala 60 tahun orang ke kerja bala 2-3 tahun habis lama nunggu mulai baru 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minten jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bergempuang kin kita bergetua ruyung tapi jalan dah 50 kilometer nadai daya kami di ruyung hati ke tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalan majak rusak hari-hari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalan hari jalan balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalah ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalah ada sapu larti jadinya kena usah kami
0: tu nyu nguyen agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu atau bergulau bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di Obat Menuhulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih ya. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah nare bagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Bisi tusah mimin. Nyalai coba bisi ninga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mai mah ubah. Laban perintah nyoda bisi ge. Peruntukan. Yeah, yeah. Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak, perintah GPS. Tidak akan ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Yeah. Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke semina jalai kuliah dikena kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri.
0: Awak.
1: Kelebih harinya jalai. Udah mupuk-mupuk di itu.
0: Awak.
1: Mayuah package ya. Beka dulu. Beka yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu.
0: Ya.
1: 1.5 kilometer. Sumpah udah ada. Semen. Ngena peruntukan dari konsesi balak.
0: Ya.
1: Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah. Neng itu jalan kok aku nengah.
0: Ya,
1: ya. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR lalu nambahnya bisi RTP ke YB melalui YB.
0: Oh, dan
1: lalu dia tu megang baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Lalu lebih harinya mereka kami sebana, mereka sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak.
1: Nanti RTP-nya ke masuk. Nyalai, terima kasih. Nanti YB, doikonya. Udah, ninggal sebana kami.
0: Iya. Yeah.
1: Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata
0: tadi
1: nambal tang nanti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: jadi peringat manyuh balik kita ke lagi minta kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari itu video tak dapat oleh kita untuk ya penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antudin nyentuh kami oleh data yang menua ulu hari itu tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk sitik lagu dulu lagi tua nampak baru balik kita lagi dengan kami terima kasih banyak dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV terima kasih lagi tua baru.

五代跟他的一步走，亚巴他没说嘛，你们来干嘛哩？你们来干嘛？他妈的，我跟你们干的一步走。

namanya Kilayan. Lama jagut kejurian ku ya. Nah, nama generasi akan itu si jagut gak kini jauh.

0: Ôi này này, cái này cái này tuh mestinya yang agak rumah orang sambil mesyuarat tingkap ini tuh ngupak bawang. Oh ya seneram. Kini kesetuai menciado ikut tuh dianto. Siko nadai peda, siko nadai peda. Kati kaku tu kamlis kelemba. Ayah suku marahnya kaya tu. Bada por nadai. Ini nak kengawa lapan sihir tu masyarakat tingkat berjegau ngupak bawang. Ingat tu cerita. Nak patut ayat seneramnya nyawanya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang. Nama tu laptop ayat seneram tu agi kebisik berdapur agi hidup laptop tu agi uang tu ayi nak pat nak tutup ayat seneram laptop tu kini apa bajiak maino enggak ayat seneram keberandau pak pebok tu nih kadan pangan ayat seneram tu nyak nama nyak meses itu tu lalu petawa ya seneram jangka aku orang putih atau apa nama tu can I meet you nama arti can I meet you tu nih oh engkau ino tu lagi meet kini nama aku ino tu meet tu nih kumaya met ayat seneram aku tu baru lagi met nanti ngagiga tangan met bapangan langgau aku Jackson jabut lagi apa lagi aku nyawat ya baru ya nemu diri atau sawat aku tuk my sun fruit meat ah betul tuh my fruit ah my sun fruit meat lagi meat betul tak aku tuk ini anak buah artinya anak tuh sun buah tuh fruit ah sun fruit minyak nanti anak tunggal sun cousin kah? Oh nama tu kok iya nyawatnya we can telepon my dear apa nama tak ke dia tu nyomunyi pelan luak ya temu aku dia tu pelan luak tau ya nama iya ngangau ayak seneram tu pelan luak nih apa amai di saya cenderam tu kumai doknya pelan tu my dear engkanya kanga orang bentong bepangan kini baka aku tu baka ke aku tu selalu engkau sebaik engkau buah kemuntian nama aku udah beri lumut telepon sudah itu kini pamaya seneram tau tidak lama selepas kejadian itu
1: okay berat amat ligit tau jabut tolong main dulu ligit tau
0: hari ini dia tadi naik ada yang ingat di kibat kanan kulu kilik kebaru kata ngikat dia lalu nantai
1: ngambil buah lada main wang mansau sekedar jembi bak kebun dia yang tarik nak lah baik kulai nanti ujung minggu baru boleh mai nyak kulai mai sedua di senaran ngangkut lada nyabi mati sekedar lada nak diintau saya ku mendaknya tadi akai nya buah rampok ngau buah Brunei bisa membuat gua buat kebun kita lain Habis ke kelawak kita tiga lemai tu lagi.
0: Yes, yes, yes. Sama nak belau ke keladi lemai tu. Patuh aku enggak seduai ya senyeram. Nadai berumah hari tu.
1: Nah, kini ke senyeram. Mana senyeram aku ke kebun tadi. Mama ya, lalu mari aku dek kini perjalanan yang jauh buat.
0: Nih lah aku nemu. Kok kayak aku tu jaga ya, patut ya jaga aku laban aku tu lagi. Very small lagi meet aku tu. Kadang nyawa perjalanan yang kayak lo kini ya.
1: Ya, ambil baik kir dikit tu. Jauh buat, jauh pergi.
0: Aku berat main gak dikit itu ini. Di ketuanya nyoge gyo mai ligitnya aku kebiak tu raya kage jangka kunya tersungkur aku telagi
1: ente meriasnya irit ente banget berat ya buat
0: mesti lo pas ringnya aku tu ngirit ngirit tu lagi kena aku meles kelem
1: ngai gila gudai aku tu jabuat. Minta bayar dari senam duit kena beli sekalian.
0: 10 menit selepas itu. Ayah, senam. Apa baru petang ini? Hari pagi tadi aku kengikat di. Halo, ada si tetetetemu. Ada petan bagi gak hari pagi sampai ke lemai baru dia tahu temu.
2: Nai, lapa ni gak aku dah jabut. Dika minta ajar ngakak kerja rumah, ya.
0: Nanti kerja rumahnya. Nadai aku minta tolong deh. Oleh sawat kau magang setakat gakau orang putih setakat ngagak sam tambahnya. Kau ayah batau. Temu aku magang pasal sekolah kelimpah hari tancur sekolah utai kenatai aku yang nyak duit aku nyak aku tu hari pagi tadi nyak awas mai aku tu kamakai sekelim meri aku duit sering yate ayah seneram
2: nadai duit jika aku dijabut. Nyak mekitai kerja nanti dekat duit. Kereta aku ingin basuk lain.
0: Ketegal ke minta duit. Lalu dah suat di nuci kereta. Lukai. Ayah seneram tu. Bedau kalah aku. Haru aku lawat masih entai itu. Bapakai ni sanggau. Nyak bakal sanggau di. Nyak terampil ama. Ini sanggau di.
1: Mama. Utai kebangat di kuiku ke seluar di senram. Ya buat.
0: Dia nemu kainnya. Ayah senram. Bisa pengannya. Induk tilin. Hari sengkla. Nemu deh.
2: Apu jabut. Kejuriat amai di tu ne. Tu mesti di bisi muka laptop aku tu ne.
0: Ya. Siapa nga suat dengan beri ke duit. Nyamai ya sadi. Pecah resia di lebaku.
1: Rupanya lo induk tilin. Piyah. Kemayanya, maka kena lain dok Malaysia tu gak bagi gak kita. Ini kena nyawanya gak ngap pangan.
3: Ya nama utai ke ada ranau kita tiga mujuk, kita tiga mayak tu sangau. Ini udah dengar di ruai kunyian nyawa kita. Tak, kau seneram. Nama tadi baru dah ningar seduai di gilap belakang bilik dia berandau kindok tadi deh. Tu nyudah datai di tu gede. Laju nak dek. Lawas seduai di jilap ni. Aku tinggal mimit randau seduai di tadi.
0: Ya, pula aku tadi ini. Bepangan ngunti tilin ayah seneramnya. Ya, ya. Ngagai ayah jilap. Laban ayah jilap. Bepangan ngunti. Betenam. Ya. Ya, yakin. Laban seduai ini. Kak berbincang. Kak bawam. Kak ngamik ini. Luar negara.
3: Oh, nama Induknya kaban kau pangan Induk Vietnam jilap ya, seneram? Eh, anak lama kami tu. Kak jauh bayangan saya ke kaki. Lama amat dah nak berami.
2: Eh, utai ke baru berkelala. Dau berpangan.
1: Maka ke nak jerak? Nak jerak. Adik senang. Belalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kena mai inuknya inuk tilian senang.
2: Amai ya ibu. Udah video call kami dua tadi. Nyak bertemu aku amai mensia. Okey belum bula.
0: Kadang nak kumai orang AI tokap tipe tokap pencar tiruan tu. Nah, atau putih mada artificial intelligence. Nyak ulia mak video belum bula. Gagak orang ayah seneram. Nyak, nanti bakal ini ayah gilap ni. Baru segi amal lawan kalau pulai ngau yang kita induk Vietnam. Apo amai bajak ya betih ni ini bakal upak pisang. Nyak, apo bajak panah. Yo, kalian tu, aku tu ngai berpesai dah.
3: Ya, awak nak amatnya, bisa betul gak utai kodai yang cabut? Uji kita mada teknologi pemansang dia tu mayu, utai ke degaga orang kena AI. Baka video mayau nanti dia mada munyu mai, nemu masuk pinggai. Ni serah nyawa pun, udah ditunda orang mengena AI-nya. Nah, pemain dah canggih, utai kemayari tu. Gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bulat-bulat macam. Ia kegemuk bolehnya dikurus. Ia kekurus boleh diberi gemuk. Ia kena bajik boleh digagak bajik. Eh boleh gagak macamnya. Kalau nama penamanya utai ke dikumai orang AI.
1: Nanti induk Vietnamnya kaya raja bisa duit. Narai penaku untuk mantel. Nya kemana? Digigak kebenaran tahu. Tapi nanti ukai. Anang kangangan nampir. Bila aku tahu. Ngari kebenaran tu aku. Senalam. Kalau boleh gelar kelian gawai ya. Ya gak gawak perintah. Ya. Dini. Nuel mantai hantai kebekenya. Ngai aku sesenyapak menantau.
3: Eh. Sangau. Anak bangga milih anak dek. Iga gede nak jerak ke lini. Senuai seneram keliak. Kalak sarek tegal dek, na ingat deka. Udah nyak seneram berbini baru, lalu ngai agak diau ngodek di tau. Nah, kita itu nyuda tuai-tuai tu sangau. Mesti ke nunduk kebala anak, nunduk kebala ucok. Bisa ke ngau kita beribut. Bisa ke ngau kita beridup. Ngibun kita nyu tuai begitu. Nemu dia sangau?
0: Aku tu 100% nyukung penemu dek ibu banut. Ini nyak nemu. Nak nemu jerak, nyak nemu di ila ayah seneram babini ninggal kedai baru di nemu. Ngau aku sekali kekali merisak tinggal. Udah ni nyamai aku bisa makai nyamai. Nadai lagi aku makai lawak keladi daun kerutak kedai sumai kejani nyak nyak kebukunsi ngejani. Sadin penadai mah, sadin agi, sadin lupa, nyaw makai sadin kari manuk, sadin injin, nyaw, iya ke sadin maliannya, sadin gulung, kasam Cina.
2: Nanti ngika induk bebelah tembawai kanyuk tu, kada orang kak kaku tu agi ibu, nyaw dua kali aku tu berbini. Nyamai aku ngigak induk jauh kena mau cerita aku tu kalah berbini dua kali.
3: Aneh aja induk ke ngau dia berkelalanya bula. Laban ku bisa ga maca ke sebut rekes lob skema tau kebepangan ngena media ramanya. Tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuhan deh. Hanya rekod bahawa Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, betul? Namanya kebukaiannya, empat yang rekod kurang. Nakaknya aja. Nah.
1: Eh, namanya? Nipu duit bakal greenang ke kalak ngau. Aku berkelala bak Facebook subahnya banuan.
3: Kakak bukannya mia sangau tang tu dulu baik sudah berpangan dulu nemu dek udah orangnya berpangan kau sudah dari Facebook dari TikTok nyu berambil sate sedangnya tadi sanggup beri ke duit sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangan diri pihak ke menjadi pangan sedangnya tadi bisa madah ke dirimpu bisa penusah berguna ke duit namanya tadi tolong sudah ya nyak macara kena sudah nipu udah sangau. Udah duit sedaknya the transfer sedak atau ke BIN sedak ngake pangan ke sedak ke bawah Facebooknya lalu lenyau mau pangan sedaknya nale temu lagi nya baru sedaknya nemu dirimpu kena tipu
2: bisi aku macam nyemak dekat nemu orang yang nipu atau kena boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi buat media ramanya lalu perasa buat media ramah buka dengan cara kata ikut rumahnya reverse image search nyemak ke gambar laki atau ke induknya pansut ba mayu gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG enggak mayu macam nama amenya artinya urangnya tadi nipu
1: nama udah di persadi tadi gambar induk pilihan ya cendram udah dikiak di pengamanya
2: udah magang tadi udah amat Siti aja ke kawan gau gambar induk kena namanya tadi udah persa ke magang
3: video call udah gak dek tadi ko dek dek seneram amai gambar induknya persa kena gambar cik ikon media sosial bukai nadai gana induknya aja engkau amai mensia nyata menyakini ini seneram baik kita asun nemuai dengan kita mawai kanyuak kita pedak dek ngejilap mak pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya nak nipu dek tak mensia nyengda
1: dek ya kita atau mai kaban seneram ayah seneram asuh mai ke pajak mai ke menua tiga ikau
2: nai kapa di dua ikau induk yang cabut amu amai di tau ni
0: dek anak dek ingat dek anak nak lupa dek ayah seneram ayah terumahnya udah lamanya jadi bujang tahin okay bujang skin hand tau ke bujang rikun kasih kaya ngai ke lalu tegeran lama ya udah balu sangkuang me kaya siku sino ketudah nah sino ketudah ya kami tunggul tamama
3: apa-apa mana sama dia cabut nemu nyangkuang ayak dia tuan rumah ya amai tau baik kita punya seneram ngambil ke kita itu nemu ya ukai skamer dah tang ingat ialah nyemak ya ngau kita ya minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anda percaya ke dai anda nak jerak ke kes ibu dia sangau suba
1: ya aku setuju cantik dai minta duit ya laki padahal kena ibu dia tahu malai laki nupai ucau suntuak belanja wah kaya merik duit nemu dai.
3: Nyo tunsang ke ngedeknya sangau nyo seneram ke skim orang. Akai sangau tau.

Bisa suruh baluin orang pilihan sudah senarnya ucau. Bukan skamer menyakini. Nah ini kita nak menemu. Dengar ke cerita lana ruai. Tau lama ucau. Dimak kita ngau skamer. Dan anak-anak kita. Jadi skamer ucau naik ke kesal lagi. Jadi orang ke mulut keririk nyari sangau mensi nanggai. Jabut ngautur rumah petiang merini liben banuan melati badi lalu senram rajes buking. Nyari program lana ruai tau dikeluar kemuni kami bilianan kesau jauh.

0: YFM Bak Serian 106.9 FM.
1: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Jam ke terubah kita di Pemerintah Malam. Terima kasih pukul 10 nabur ke Berita Malam hari YFM ya. Berarti ke dulu gaya hari kita ke malam tunggal tu mu pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang, nadai hujan di Serikai, Sibu, Ngau, Mukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang, kesiung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya, angin berpuput dari barat laut, Ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam, kesiung pengangat Ngau penyelap di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita bertemu baru abang jam kedua lagi. Ungkap ya Pemerintah Malam. Malam tu 8.05 kita ke baru nguyang ke frekuensi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak, Bumi, Kenyalan. Terima kasih laban kesemampai ninga kami ya. Terus mending ke lagu ke udah disedia kemegak ke malam tu, lagu di sada Anthony Usan Terpambar.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Jam kita ada pukul 10 malam. Dia tu menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5, 8 hari bulan 5 tahun 2026. Pemintaan jadi peranak menua di Sarawak majak kurang. Menteri Pemansang Orang Hindu Adem Biamit Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madaka pemintaan jadi peranak menua Sarawak kelaik ke cukup manah kelebih lagi ngaul kategori anak endak sah taraf. Di sebelah itu ngerika ke penyampau ti pemaduk tinggi. Ia madah pemintaan yang kurang kedegal komuniti majak sedar ke pemesan guna kena nentu ke pengawal jadi melaki bini di register ngau sah. Di menua tu, nyalai enti ndak ngeregister tikah sidak tau ngujung ke anak sidak tu ndak sah taraf serta patut minta nyadi peranak menua tu. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Kuching. RM8 juta diungkap ke ngagai upis menteri pelajar dikena masang kamera litar tertutup CCTV bersekolah di Selampur, Malaysia. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madah ke atur pengawalnya dekat dipejalai ke cara berenggat kena nentu ketika pengelikun bakpalan pelajar. Atur temegat dekat dikerembai ke ngagai semua sekolah hari sebarang maya. Ia maksud ke jakutu lebuh dirandau raban media pengudah program tindak susul Parlimen Siri 1 kediatur bersekolah SK Limpa Kupinang di Limbang. Berbangganya RM275 sudah diberi ngagai sekolahnya dikena ngadu ke kuartus pengajar memanah kaki pra sekolah ngau ngangkat ke pemanah tangki air. Sama bisi diberi megak ianya sebuah papan tanda pintar hari Yayasan Guru Tun Hussein On ngau 20 titik tablet hari Yayasan Didik Negara. Bab kaunya ia megak bisi nyuak ke RM10,000 dengan program sokongan profesional dasar pendidikan digital. Stok ngau rega pemakai diguna nindiang hari nyengkau manuk teluk ngau beras agi dijaga nakak ke dia tu tajak penapik penanggul geopolitik global ke endak tentu. Tajak pihak perintah dekat majak matau rega pemakai ngambil ke orang dagang endak ngambil peluang enti kos import niki. Menteri Bertanam Bertubi Ngau Jamin Pemakai Datuk Seri Muhammad Sambu madaka risukut stok pemakai di Malaysia tu agi intap serta nyamin stok beras di meruan cukup kira 300,000 tan. Pelimpah harinya Malaysia bega agi ulih ngeluar ke kedirimpu stok manuk ngau teluk ti cukup ngambil kendak kelalu berpanggai import hari minda luar. Nyalai upis menteri yang berbendar nentu ke pemujur bak timpuh panjai kena ngurang ke endak kelalu berpanggai ngimport pemakai asas hari minda luar. Ia madah krisis geopolitik global nyak tahu ngerugak pedegap ekonomi ngau stok pemakai. Upis Menteri Pengurangan Minum Atau Ngau Silik Pengelekai Igi Penyakit Hantavirus beredar di report kes bak renggat global. Menteri Pengurangan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke kes tu direport ke beredar penyelekai igi penyakitnya berpul dari sebuah kapal pesiar di Menua Luar. Tajak pihak penyelekai igi penyakitnya agi boleh dijaga serta nak ngaul rakyat Malaysia. Pengawal matau ngau silik benung di perjalai ke dia kena nentu ke pengawal nyikap diri bak antara menua ngau sistem pengurai bak tikas ke pemadu tinggi. Penyelekai igi penyakit hantavirus tu kena baik cit tiulih nurampin mensia hari angin tikamah tai air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit demegak tahu ngujung naban kenyau ngau tikas pemati ketegal sindrom sindrom lempuang hantavirus oleh manggai nyentuh 40%. Nakak kena tu benda besi ubat antivirus ke ditemu dia kena ngubat igi penyakitnya. Berita kita yang ke penudi. 43 ikut rakyat berluar ditanda operasi penerit adat kini berjalan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak ke Tegal manyuh macam penyalah bak segedak nur ngelingi kucing. Nitiah ke penerang dari UPIS Immigration Malaysia Sarawak JIM madaka si Datuk ditan ke Tegal dipelabak ke nadai ngembuan pasport ngau-gawak nadai permit tiksah. Semua si Datuk ditan serta dibaik ngagai UPIS bagi penerit adat Immigration Kucing Cing ngambil ke atur ti patut ulih dipejalai ke kes dipansiak ngena Akta Immigration 1959-1963 Akta 155. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Mandani.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sabtu 8 Mei dalam tahun 1990, PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemengkak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan nalama yang lalau balakaban Parti Bapilia Serian ngambil keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak berjalan ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena berjalan ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung di penuh ngagai pengari hari Parti SUPP bak penguat berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak diguluk bala pembesai upis perintah tuai roba bangsa timandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis arkib Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid asal menginsit mansang kemua.
2: YFM segulai sejalai.
4: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM segulai sejalai.

Ya, selamat bertemu baru kita ba program kini kita seritok ke datai baru ugelengo kita bokusengo kita kini penunga to ke kini kita seritok. Jadi seritok peninga ba tusun ke 17 aku mai kita raun berjalai ngagai bakelalan. Bakelalan ianya kandang dur tanah ketinggi kebepalan ba utara menua Sarawak besemak ngau garis antara menua Indonesia Kalimantan. Ia bak bagi menua Limbang lalu dikelala jadi sitik kawasan kampung ke pemaduk unik di Malaysia ditu. Ia berbidang ngau tebal gi kandang dur di Sarawak kangat tertambap bakelalan ngembuan tikas penyelap ketegal endur ya ke bak tanah tinggi dalam 900 sampai 1000 meter hari tikas tasik. Jadi tu meh ngasuh ya tu tadi berasa celap buah kita ke bak menua bakelalan. Bakelalan ke bendar yang ngembuan beberapa buah gentur pendiamit tidak dipadu jadi kandang endur komuniti serta penyampau tubuh tebal gi sidak hari bangsa Lun Bawang. Batang penyelai bakelalan ianya rampak menuanya berbida dari imej kampung tropika Borneo Kebukai. Di bar itu kita ulih ngasai ke sungai tik bersih serta angin tik bersih serta nadai pengamah lalu ketegal ya ke bantang tanah ketinggi. Darah palantik pemaduk terbilang ianya pemandang matahari terbit bermadang padi air terjun mit ngelingik genturung pendiau. Kampung tanah ti tinggi ti agi ngembuan pengeraja asalnya. Kandang menua tu megak peninga terbilang ngau padi tau ke beras bario. Padi bakelalan ti bukulai ti tinggi ditanam ngena cara tradisional ti nadai berkena keracun kimia lebuh sidak ke nanam padinya. Raban bangsa bakelalan tu datai dari komuniti Lun Bawang dikelala ngau ulas sedak tik manah ngau gaya penghidup tik meruan. Penghidup ni tiang hari sidak tu tadi bumai padi nyadi ke batang pengawak serta betupik ke jelu. Serta dia bak konturun peniau tik amat ngemeran ke kawal tik amat tegut. Ngau tik kita medak budaya ngau bayin asal sidak itu sidak bisi pengerami baka irau aco Lun Bawang serta main ngau music asal. Lalu pengau gutur yon ti tegap semampai dikena atau ke semampai dikemeran ke sidak ke dia obat itu. Nanti kita merda hari sukut pemakai peninga. Ianya padi beras bakelalan bisi megat daging kerbau jadi kalau ti special ngau sayur kampung ti baru. Jadi budaya bak itu agi balat dijaga lalu temuai bisi ngasai ke pengasai kediaman dia nengah homestay. Bakelalan merik penelbak ti lebih santai dari kandang menua kebukai serta mayuh aktiviti ke ngelantang kati ti ngerinduk kati uli digagak lebuh kita ke berjalai nemuai ngagai menuanya. Jadi antara aktiviti ti dikerinduk ke lebuh kita ke nemuai ngagai bakelalan tu peninga trekking tau ke berjalai resak kampung ngagai kandang dur ti ngelingik pemegak uli nemuai ngelawak umai padi ke serta belajar ke cara asal bertanam bertupik megak serta trekking ngagai batu lawi. Kelimpah ringat temuai megak ulin nemuai ngagai kampung bak garis antara menua Indonesia jalai kaki lalu nyadi ke penelebak tu lebih lagi narik hati dari sukut geografi ngau budaya. Bakelalan majak dikelala nyadi palan ekodagan temuai tang ia megak agi ngetan ke identiti asalnya. Bagi tu meh kita uli ngasai ke diau bak tanah tinggi ti jarang ditemu bak menua kita Sarawak. Lalu kita uli medak megak budaya bangsa Lun Bawang ti unik serta medak ngau bayam rampak menua ti tinggi ti bersih serta dijaga ngau likun. Jadi inti kita medak bakelalan untuk peningau yang ngembuan potensial atau ke potensi jemah ilak ti uliahnya di ekor dagang temuai berpelasar ke komuniti biar megak hari sukut agro dagang temuai padi bertanam tupik ngau tradisional
sertanya di destination retreat. Baklalan, Siti Ari Batu Permata, di Dilalai ke Sarawak, di Bimerik Penelbak, di Bebida, Ari Palan, ke Bukai, dengan kempuang gaya Ari di Semampai Celap, merampak menua di mana serta budaya asal, ia nyadi palan di Engkeman, ungkup, sapa kerindu matau menua. Okey, peningah, hanya tadi abah episod ke-17, aku berkongsi dengan kita, kita rawun ngagai menua baklalan, kita dah datai bak penghujung program. Kini kita seretuk bertemu baru kita bak minggu kebukai. Ngonya. Aku Cheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Seretuk, madah ke direk. Upok dulu aku. Bye-bye.

Ya, berjam ke dua kedai pemerintah malam 10.29 minit malamnya ya. Ui, baru dah nutup upis kami ya. Lantang hati wai, wai upis sudah tutup tumu-tumu neh, okey. Nyapa wala kita fanpage YFM station pemerintah kita, Akiah Selin. Selamat malam MA, selamat bertugas. Alice Fence, terima kasih nyapa, terima kasih. Induk Kenawitnya ya, Anita Nawai, Alex Delta Bina, Watabarau MA, di Skrang Engkelili. Selamat malam ngagai semua pemerintah kita yang minta lagu Ika Saiful. Kena merindang bala-bala kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh, okey. Ngerak ke semuanya terperindah. Bintang, salam rindu, salam sayau. Jangan lupa untuk bahagia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih. Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan. Mana gayari malam tu MA benar dengan Wan. Terima kasih. George Brian MA di Engkelili dengan Wan tu yang minta lagu Gawai Tuak Darah. Ari Jessica Timah kena rindang semua peningkat kita ke malam tu. Ya, Buri Nyalu. Sama tugas MA, pemegang ini tinggi di betulang sedingga program kita. Terima kasih di Kampung Sial Kandis nyaya Bibiana Robina sedingga program kita. Terima kasih Petrus Inchan ngau kaban-kaban kebuka meh lagi aku nyapa bala kita baru ya. Suara kita ke berperinang hanya untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Malam hari 5/8/5 tahun 2026 bala kita ke ngintu hari pengada hari tu. Okey, selamat hari pengada, panjang umur, murah rezeki bala kita ke Benung. Bertunggak engkau bala kaban berandau malam tu ai. Okey, tau ke baru dekat bekala engkau bakal mentua kita hiran cak randau sidaya ya. Okey, ngarak ke nyangkung bala kita kudu berami makan malam tu ai. Ngarak ke semua pengawak ke di kerja ke malam tu ya, mujur magang di pejalai bala kita. Selamat malam engkau Walsen Nangi di Taman Samarinda di Kota Semarahan minta lagu Celak Jari Tua kena merindang semua kaban-kaban ke lalam eh. Ngarak ke terperindang gua kia nginjal lagu Maxwell Franklin Saran Celak Jari Tua. Kedua lagi Costello Jawi Joget Terlentang Tungkup.

Okey, panggilan di Limbang dekat diatur Hari Terbuka Sarawak Water 2026, nyerimbang Hari Air Sedunia 2026 ya. Okey, program ke diatur di Limbang panggilan. Okey, sebenarnya program dikenang rapid ke kaulati antara agensi tunggal komuniti PMGA dikenang merangsang menjemanyu sama guna any application digital Sarawak Water. Okey, kalau panggilan menyebabkan program ke BC diatur untuk yang Hari Terbuka Sarawak Water Water 2026 ke di pelabak dekat di Gulu Orang yang 300 ikut Mesir Manyuh ke diatur bak loji pengurusi air Berawan berikan pukul 8.30 pagi nyentuh ke pukul 2 ngali hari kalai programnya diatur ngena rambai jaku air dan jantina. Ok, kita kembali kami di Limbang. Terima kasih ngerakai terus lekat dengan kami nyentuh ngai penghujung program kita pukul 12 tengah malam. Okey, nginjau lagu dari Ernie Diana, engkau lagu ya Bujang Kaki Kelintuang. Kedua lagi, lagu di sada Empat Lala, Dara Gantung Sengaiwa.

hari tu hari lima, pagi lah hujung minggu hari enam kau hari minggu ya. Tentu manyu bala induk-induk kita ke dekat ngambil peluang kira ke ngemajak diri impu meh. Okey, ngagak buak keduanya berkempat buak. Okey, tau ke ngecuak buak, ngedai buak, macam-macam lah. Ada kena kita ke jadi diri ngintu pengerami gawai ke dekat data ini nemu pagi lah. Engkanya bisa ngulup pengerami makai lemai neh. Gara ke program kita nya mujur magang di pejalan ke kita tebal lagi di selampung menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nya bekin tia ya program gawai ke bisi di atur. Okey, bila kita ke benung dereba jam ke dia tu lagi dengan kami ke benung dereba ba semanjai jalan pen Borneo gara ke gari kita nyangkung lah bila kita ke dereba jam ke dia tu ya dereba kediri kediri ya ijimat anak ngantuk ke kita sambil-sambil dengan kami nya gara ke program terang di dinga. Tu lagu rancak, lagu medley Hari Raban Snipers kena berindang bala kita. Ya, kedua lagi ginjal lagu hari Ika Saiful Tincin Tunang Tuau. Dan ya, kita nyingkang agak jam ketiga ngau program kita Irama Etnik Pupu Bangsa. Ya, sorry aku kenyapa bala kita di fanpage kami YFM Station Pemerindang kita. Kena berindang bala kita ke diau di Pelilih Menua Serian Bau Sematan. Kita ke dia di Lunduk juga. Kaki dengan kami. Terima kasih Maimanyu. Ngarap ke terus dengan kami. Gila frekuensi kami tentu ya di kosong di Puan Taru.

Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Anda bizi nanggung.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Samantha, Nalihari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay Sigulay.
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah, kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patutkah datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD

Bakar ilah ngau lagu ya pesan papa ungkap ya lagu etnik pupuh bangsa kita malam tu ya. 11.12 minit malam kawan kita Abu Bakar ilah mengagi aktif dalam bidang muzik kita ya. Okey, nanti berpeluang kadang-kadang kita nya uliah mendaya bermain gitar bak Padang Bilun Kota Kinabalu. Agi ngau fashion buat ke sama ya. Okey, kita ke bisi nyapa bang Rungwai Komen fanpage YFM Station Pemerintah kita. Lagi aku maca pesan-pesan bala kita. Sorry, kita kagi berperindah ngungkap ya malam tu ya. Pemerintah malam kita. Okey, lagu kedua berjam ketiga kita. Lagu lama di sada Francis Harris. Engkau lagu yang dikenang Anang, disebut Anang. Nyau lagu hari Amir Jahari. Nangkan ketu lagi yang lagu dalam jaku Melayu Sarawak kita. Hingga terus dengan kami YFM Segulai Sejalai.

0: Aku pransang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mesbama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kitai bersukung betulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah butuh sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Ya, sehingga baru di fanpage YFM Station pemerintah kita
2: ini. YFM 24 jam merindang kita.
1: Kembali kita ke Ninga kami. Okey, CMS Fred MA, selamat bertugas di Konti malam tu bulan Februari. Habis ini apa? Selamat malam hari 5 MA ke kia Nora Piling di Batu Niah Ninga kita. Terima kasih ya. Mami Abah Mega, okey, Lina Bugis, Mary Ubon Martin yang minta lagu Ingat Ingat Lalat. Angela Lata Jua kena merindang anak menantu Bala Ucu Kelo Nyalu Sebilia. Sedat tu di Suania Robin Ijot di Bintulu ngagai menjadi yang gabal anak di Nangal Lipus Kenaudin. Ngarap ke semuanya gerai magang ngagai Nuan Mega MA, selamat bertugas. Terima kasih Rini Sabai bisi nyapa Lengu Nai Nai minta suara lagu kena merindang kaban-kaban keng lalam MA kokia Dublin K Baja bisi nyapa. Terima kasih Catherine Rob Bin Intan Bakit. Sempat lagi tebah ke lagu Richard Lee, Aku Di Tempayak kena merindang dirimbu. Dau semua peningat kita ke pedau tin dua ya. Clarence Medan MA di Pakan dengan Nuan minta lagu Riduna. Aku tetap sayang kena merindang hati dirimu meh. Kaban-kaban FB, Chasha Amanda di Sibu, Bungai Cempaka di Sebarang Alain Dur Diau, Ngagai, Nuan Begat selamat bertugas. Ngarap ke semua kita nyak tindu jenak malam don lagi. Ya, David Ikum, bisi nyapa. Terima kasih. Campur kirap gak. Di Sibu Jaya mesti hujan tak lama. Lemai tadi MA yang minta lagu lama dari Michael Jemat. Maya Pemisi bertemu baru kena berlindang. Kabar-kabahan Kang Lalameh. Ros Liao mesti nyapa. Terima kasih. Agnes Indai Robin. Opah Cici Megat Ngau Andrew Ujai Masing. Sempat lagi tebah ke lagu si Wailin MA. Kena berlindang kabar-kabahan Kang Lala. Kabar-kabahan FB. Ngau semua peninggal kita. Berjimat pulai lagi ya. Benung dengan Nuan di Miri malam tu. Terima kasih ya. Ngagai kaban kita itu enya Andrew Ujai Masing. Terus merindah kita dalam program kita lagu etnik pupu bangsa kita itu lagu di suara Vivi Alviana. Engkau lagu ya cinta kek lapis. Sedangnya berikan lagu Bidayuh di Sada Ezra Rondip. Engkau kami pemerindang malam YFM.

Ya, peningkat kita di Kampung Kerusen. Nama berita. Okey. Sebuah dengan program kita. Terima kasih ya. Disibukkan kes penyalah komersial. Nambah disibu. Enggau penyampau pengerugi ke direkod ke 4.47 juta ringgit. Nanti dibandingkan enggau 214 kes buat tahun dulu lagi hari itu. Ianya 2025. Ya, kalau kes berkaul enggau narkotik begau. Nambah kalau 610 tidak kudah ditangka dalam bulan 4 tahun 2026. Nambah 143% nanti dibandingkan enggau timpuh ke sebakan bulan 1 ngagai bulan 4 tahun setiap kemari ya. Nitiah kebenaran Kepala Polis Pilih Sibu ACP Azari Miskon ia pada kedua-dua kategori penyalahnya ngayan ke penambah ya. Pihak pegak ungkup ya kes aksiden bak jalan alun bisi nurun 168 kes tau ke 2.32% nanti dibandingkan kau tahunnya kemari kalau penyampau saman kebisi dari keluarga untuk ngagai bulan 4 tu tadi 4,229 saman kau penyampau kompaun kau dah mujur digumpul boleh ya urung 606,000 ya. Okey, yang ada ke Rabah Polis sedekat cakah lagi berjalan ke pengawak dikenal sama mutar serta munas ke penyalah berat ke bisinya di menua Sibu. Kadi Sibu ajak tang di selampur menua kita Malaysia begak tentu ya Raban penjaga pengelikun menua kita berbendar ngetan ke pemain enggau pengelantang pengidap rakyat kita ke nyadi rakyat menua Malaysia ya. Bala polis bala soldadu kita hingga semua bila kita ke gawat bak agensi penjaga pengelikun sebanding ke program kita yang kembali kita ke gawat RS malam tu juga ninga kami di selampur menua kita ya. Okey, ngarak ke sama bila likun kita ke ngerja pak kita di selampur menua kita di tu ya. Lagu kedisa da Edi Kewing lagu dalam jaku kenyah tu au tu yang tau ke kaban dia ya. Terus merindang hati diri ninga kami di Bandar Kecing Kota Semarahan mengenai 101.3 FM Segulai Sejalai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tarif panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
3: Ya, bila kita angkanya busy program, bagilah dengan berjalan jauh. Okey, tinduk tumu. Okey, rehat. Umbah-sumbah siam eh, kau kita ya. Sekarang kita akan mutar penguat diri ke pihak pagilah ya. Hujung minggu, hari 6 kau. Hari minggu ya. Okey, untuk pihak lagu etnik pupu bangsa kita. Habis di 3 lagi lagu di sidi aku. Nangkan ke tu lagi. Yang lagu dalam jago Melayu Sarawak Mun Kamek Ta. Tahu ya lagu ria niang akimanang kita aditangkan gaul lagu bidayu Johnny Tuk nampas pinguji kepedulian dar Perancis jatung anak tuai rumah ya. Okey, pagilah kita bertemu baru ngelang tengah hari bakal selama niti hari 6 bisi ronda minggu tu ngau carta kenyalang pagilah ya kita ke baru dekat belalak malam tuai ngar ke belalak ngau hati kecukupan lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkup ya malam tu ya. Terima kasih kita ke udah ninga kami baru kali ngau DJ MA toke tiu di konti 3 jam ungkup ya malam tu ya. Terus merindang hati diri ninga kami ni di hari ni tiang jam secara online megangena RTM klik tau ke ngena channel My TV. Bakal selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia pukul 12 kena mending ke Timang Kerbak Tawas.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

program Budi Medani Ruan 95 atau ke Budi 95. Duban alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sudah untuk berengkah 1 April 2026 ke tegal penyarut Bak Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau penuja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak Bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Perintah Hari Radio, kita muka udah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Tuk tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling, tuk ke orang ke ngelingik kita. Nyangka, semampai ngingat ke kita ya. Semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready kok kita ya. Nak ready, melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu. Entik semua, bisa hari segera sidak. Seruran bergendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya, ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan, ya tik merik kita masa depan, ya tik merik kita penglepas, ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita, tang penghidup kita berdasar ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak. Lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama kakak di belakang tu. Pihnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa kawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akarina. Menyo gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Nama patut. Nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Ngenatai Kepengirawati Ngagai Perintah Suta Megat Balat Rakyat Bapnua Tu. Nama Kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai Kemayar Ritu. Kati kita nak sayau ke Kaban Belayan Dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura. Bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung. Sekali kebal dalam, tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Luna, the radio jockey.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena ni mayu chess historian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak batalika yang ke sama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh historian mimet nanti historian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Lepas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mereka. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Segulai Senyalai Gawa FM, Pak Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gaw balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: 101.3 FM.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak ba pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nada utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pemedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi kemaya hari itu dikena
2: tu. Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi itu tu nak patut. Laban engka mula ya mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engka ya bisi impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lu pihak mereka gamal tuangkannya mana tekalannya aja. Oh. Tangti tuan nyudah tuai, begini tu akan agak pemedahan plastik, ngena buktok, nak mulia, tetap ngah originalnya tadi, ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Sigi pulai ke jakut tuan tadi, berkeduat mi ya. Jadinya nak mana lah kau, aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tuha sigi tu tuai-tuai me. Ngai pengai pesigi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Ale buah tua nyaga ngomana ya, pemakai tua jaga tua, senaman gini tua bisi. Mana gama tua, tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sehat.
1: Nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri, ngagak iduang tua, ngagak mata tua kecipit, ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak. Nak ibu, nak perlu, nak perlu. Nak perlu tanya. Labanya bisi kesan do di hari lah deh. Tanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya berkena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu. Pucau pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kena orang yang berkena kota itu lagi. Batu buah maram. Kalak ni dengan puan batu buah maram.
1: Kalak ni dengan.
2: Batu buah maram tu. Lepas nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakot pucau tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labau tanya oke okay, jenuin oke okay, asal ya. Lama-lama orang kebualan yang tua kini kaya
1: Nama lejau
2: bakat tua kemakai buah maram. Sebenarnya tua makai buah maram tadi ama meliwa tu mana buah maram sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Dan lebuah tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
0: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kedik Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang, Ninja Ngarinam, Jam Keterubah, Nelang, Tenhari. Hari.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundi yang siku-siku tidak sama dengan ruja pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: kami suba yang spray na karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api kure ngok to bakal sanggol suba temau kami suba darah kami suba ngana baju kure bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai ke ngkan wal ni ke basana ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah delua udah lu benumpu semua udah ka, ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka ngayam dini yang ami pridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

Mulut, mayuh bansa mulut, kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngau, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui panda, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pembelia David ngau YFM.

0: Segulai Sejalai Semina Bawai FM.
1: Munyika disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu mengga ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agi bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
2: Oh, jakup pengerinduk kaya ngerti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sidak yang ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sidak nadai pengerindu, namau titik nyadi. Utaitik nyadi leka jakuk sumpah datai leka pingai pirin kita nyak tau terbaik ngagi pangan diri lalu leka jakuk ti anak kita mancal pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya nyai naik kerak ngai nyadi ya piana ya nah, nyak bak rumah rumah panyai mega na ya bak nuol kita ke bekerja mega tau dikena nuol kita ke bersekolah mega tau dikena leka jakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai ti de pegai kita. Kita deka boleh kaul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala baka pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit tik tu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tik bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tik bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik bak kita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat tik bisa.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Timang
6: Gerba
5: Tawas

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndaknya maya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sui!

0: Tapi pedak memang petuanya. Patu ak nak mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Jadi batu ak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngai petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari YM.

0: Didengarkan YFM Segulai Sejarai. Sejarai.
1: Lauk, jang, umang, simpan mengau badan, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorak. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Hey, nama tu kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Cik saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa anak hack Facebook orang di setuntun?
0: Bah, ketika nak hack, berat dia. Ya, aku ngasau telah lengah, nak ada lockout. Tu, memangnya kita maju lah ya.
1: Tu ngoya lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.

0: Why such a lie?
1: Why FM?
2: The 101.3.
3: Why FM?
4: Ati kita udah teliah, udah rajai kurang ke Tegak Jako, serta ulah urang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Ba penemunuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
5: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kanuannya tadi. Udah gaya nak rindu kenuan, udah gaya nya tadi begedik ke kita, lalu break ya makai.
4: Maya ya lapa
5: break makai. Maya ya was break kita air. Jadi badunya pedis dikerja, tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap buat Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begedik ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sidak kenyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya. Jadi artinya Tuhan yang tadi semaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana. Pasal sidak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjaik kita. Lalu ngagak ke penyaik kan ngagak ya. Ati utai nadai. Dia ada-ada ketuanya udah salah.
4: Lalunya tadi nyok ngamat ke Jako ya.
5: Ngamat. Lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebetulan nyok ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke engkau pengerindu. Madam ke engkau Jako berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih. Mbak ya tau nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita mega uliah bersampai ke sida tinggal saya ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih mega di kerja kita. Bekeni ke kita dekat bersampai ke orang kang lesai ke kita. Lada kala utai tu nyadi madunya tu. Bahkan kita bersampai ngutua nyumpah ya. Tulah ya laku kita. Tang baca kita orang Kristian nak menyinya bersampai berkat kia sedar kia Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
6: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tun.
1: Yes.
0: Dito to nga to nyamay ko lomi dito. Dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito ba? Eh?
0: Aw,
1: dito to padani nyamay na.
0: Aw, ngato.
1: Bahram to, ato dito.
0: Eh, tun, nama motosika na luwa de.
1: Eh, ukay nya lama. Yeah. Napaw aja nya ukay nya mga sejam. Tu dito. Eh, lah de aram.
0: Aw, aram, aram.
2: 5 menit. Udahnya.
0: Udah dito na ampul ai to ah.
1: Eh, yes. Ukay dito ko pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, brad, nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ketiga lagi.

0: Laju main layan tuh nih. Download dulu mengerjauh dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh.
1: 5 menit udahnya.
2: Ken, akai PC itu, kan kena ngaim jadi hari tadi telegging tuh. Sapa ngerja dari itu? Mayu mata download tuh. Tuh downloadnya gambar tuh, lagu tuh, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Pedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami. YFM.

0: 7 kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Bandung pemandu baru kita keaman
1: Timulak
0: merindang kita ngau lagu-lagu Ari Jeman Evergreen nyentuh ke dia tuh.

0: Stiga?
1: Ih, tanahnya Maya saya itu. Tabara saya temah gula nya Maya kaki. Kayak babayar kedai itu.
2: Wih, Maya gula empat di len.
1: Ih, ketik kena dah. Tabar.
2: Elen, elen. Macam-macam penyakit terotai ri gula nemu deh. Kumai di mana makai gula Maya nya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai dari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Ayan kemeh penginduk kita ngagai orang tidak sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: 101.3
1: Lagu Kaskalitu.

0: Anang Minah kini-kini terus ke pengendok kita. Bye.
1: FM. Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisik berpikir, uliah kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta uleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipinta kita kini, Pastor.
2: Amat, mana nak jago tanya tu aw, nang amat, nang bayu orang bisik buah rundi yang temesenyak, na ya. Aw, aku selalu ngajal temunya itu, bak raban ngobala bukai megah. Besampi, minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama

0: Arti ke jako to dah. Arti jako to ke diterang ke kudito ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isi kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isi to mayuh utai ti dekreka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nya ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nya megak ti dikingin ke Allah Taala. Bak penghidup kita ya bepun bak utai tik diguna kita munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tau apai kita penuh ngau pengasih penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya lalu lebuh kita besampi bepun bak utai tik diguna kita Allah Taala nemu tek diguna kita tentu ya ngai medak kita nya pedias tentu ya ngai ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Oh. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kak merik nyak ya. Aman. Lalu enti anak merik utai kena ya sekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okey, ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan ba isik kita.
1: Ya.
0: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak ketuk aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan ba pengingin bak peneka isinya di ngasuh hati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

beri meh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyawak semenala kajaku tang rutia cukup say ngagai sida dan terima kasih ya ngagai kita lama lagi terus menyangka kami.

0: bak aku me urang ya kemaru ya sigat menua atau nandai ora sigat bak aku naren nur muntah ada sih maya kebaik ke kereta rabun ke pasar beli garam aku ngantuk lalu telantak ke pon kayu ujung kemu aku balat bakal dia tuh ngelik nyawa limpa mua panas sigat lagi penolitan kibak kenan buah panjang nadai lagi nandai orang kak kaku nesalu di nadai merti ukanya penyigat ulen baik ulai
1: Anang nangilak belunang tenglikuan lepuk bebaik ke kereta Mak Jalai Aluan Pesan tu Aribuai FM.

Ay. Oh. Tu sud runil, tu sa hati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Belum. Why, fam?
1: Mek nak berus, nanti lagi sekali lagi kita nganggap punya lah tu. Telanjai kebat yang luar ya, aku ya, lagi. Sepan nak takut.
2: Minta ujap sebunya uman ke kalau aku cipik tau.
3: Kuda tu apa yang kau telanjai, DJ? Petua aku, apa yang kau? Kau meriat kau tadi, Ray, lapa yang kau tahu sunan, ya.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada yang mau nyawa nih? Dia nyawa nih?
2: Aku ada yang menemua, tapi aku nemuin kuar putih yang ketinggalnya nih.
1: Lari aja tua, lari aja tua.
2: Haram, haram, haram tua, naga kau kia. Lari, lari.
3: Ups, oke kenyak cara kita ini nyimak penatai temuai. Tajak pan kita nak ngelala orangnya, tang kita patut memberi tucum ngegaya.
4: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
5: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

0: abadunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package lo de pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kerian.
1: Bekelni ke lelaki ti kumai kita kerian. Kerian hari segi ni tu, kita sudah meda pengerian hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kerian hari segi physical, mental, tau ke kerian hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kerian ba Tuhan. Kedewasaan nyak na disukat ari penebal sumit kita lelaki. Laba selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Laban sekul selalu ninga kami ke dolok make garam. Kita kan meyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar bin. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM 101.3 MHz.

0: danuan mayu mak kereta mansanya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Coba kek kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena rimas saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar, patut.
2: Na alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat, lubung layang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM nani tih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada ada tidak? Kita bisa lagu nama?
2: Lagu pop?
0: Nah umbasnya boy, padahal kan? Nama lagu TBC?
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
0: Nah cukup. Agi bisi.
1: Boy. Padah kaget boy. Padah kaget. Nama lagu ku bisi.
2: Lagu joget.
3: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
4: Mulai luan ke rumah. Ngilas wajah.
1: Siti. Utai nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
5: Lagu rock.
6: Lagu anak bang. Lagu rock band.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
7: Aku sayang kenulan. Kau pengamis hati geran.
8: Jadi ingat, 15 jam sehari. Terus ke pengindu kita. Begulengok kami, Pak YFM.

0: Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Ya, selamat pagi dengan guys semua bila peninggal kita bawa FM pagi tu. Terus segulai sejalan dengan kami bawa Pengerak Pagi kita. Jadi pagi tu kita dekat gulai dengan aku Melati Badi. Hari 6 pagi nyentuh dengan guys 9 pagi bawa Pengerak Pagi kita pagi. Hari 6, hari tu 9 dari bulan 5, 2026. Jadi pagi tu aku ngarap ke semua bala peninggal kita, Dani, pagi tu Regas, Lantang, Likun, Magang, Bak, semua tu pengawak ke dekat di penjalai ke kita. Jadi kita bersampai ke awak ke kita yang tadi sama gerai, ngambil ke semua pengawak ya ke dekat di kerja kita ungkup sari tu pan, sama mujur magang di kerja kita. Nyalai, sebenarnya kita hanya ngereja pengawak bukai ya, pagi tu peninggal, dulu mai kita sama bersampai dalam tidirik ke pagi tu, gulai ngau Raban, Christian, hari gereja Methodist.
2: Shalom. Selamat pagi balam peninggal. Aku Padre Christina Ingkut dari Gereja Methodist ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tau. Bersampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih ba'ari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapu jalai kami ngakin nuan Tuhan. Beri ke kami Tuhan tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering, hati keransing awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngereja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu di Mary John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Munyi tok ku ya. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. Nanti kita rindu ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apa. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyawa. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenal. Kena ulia diterima di dunia. Laban dunia nak medak tu ke ngelalaya. Kita ngelalaya. Laban ia dia ngau kita. Lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita bakal naik patu. Aku dekat datai ngagi kita. Nak lama dah agi, dunia nadai agi medak aku. Dan kita dekat medak aku, laban aku hidup. Kita dekat medak hidup. Lebuh mayanya ilah, kita dekat nemu aku ngau apai, nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak me orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat di kerinok ke apa aku. Lalu aku dekat rinok ke sidak. Lalu mandang ke diri ngaki sidak. Nyalai berdalam jaku Tuhan kita bakal ke pagi tau. Taka batang penemu ke di kursi ngau kita. Pengerinoknya ngasih penyertaan Tuhannya semaya. Bak John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Jesus Kristus nyanatai ke sitik pemenal ke sederhana. Ianya bak ayat 15. Entik kita rinok ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Pengerinok ngaki Tuhannya ukai seminak jaku ajak tau ke pengasai. Dan dipandang ke nengah ngasih. Maya orang bercaku sidak rinok ke Tuhan. Dan penghidup besar-besarinya nadai mandang ke jakut Tuhannya. Pengerinuk ke meruannya, meruan bisik, action atau ketindakan. Jesus mekat merik semaya keluar biasa. Ia nak kalak ninggal ke kita ke diri. Lalu aku dekat minta hari apa. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyawa. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenal. Tu nunjuk ngagai kita. Ianya roh kudus. Kediau bak orang ke Arab. Nama retinya bak kita. Kesatu, kita nak kalak ke diri dalam nungak penghidup di dunia tu. Kedua, kita bisa penyawup ke ngeriang, ngiriang, ngelantang atau ke merindang penghidup kita. Lalu ketiga, Tuhan datai uke semina di luar kita, tang bak dalam hati kita. Ko Jesus, aku nak ninggal ke kita bakal anak patuh. Tuk semaya pengerinuk Tuhan kena kalak berubah. Dunia engkau nak medak Tuhan. Tang orang ke Arab uleh ngasai kehadiran Tuhan tiap hari berdalam penghidup sida. Ke pengujungnya, Jesus madah ke kita sekali lagi. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat di kerinok ke apa aku. Lalu aku dekat rinok ke sida. Lalu mandang ke diri ngai ke sida. Kesimpulannya dalam penghidup kita, pengerinok ngai Tuhan tu, inya berguna, inya kita ngasih ke Tuhan. Lalu kedua, ngasih ngemai kita ngai pengalaman kenyata, inya bergulai ngau Tuhan. Ketiga, Roh Kudusnya bukti yang Tuhan tu meruan ngau kita, bergulai ngau kita, lalu pihak mega penyertaannya ngau tiap ikut kita badalam bagi penghidup kita. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu manusia, ngintu hati, ngintu semangat kita, lalu ngasuh kita nemu lalu rindu ke Allah Ta'ala ngana ia Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak ke Roh Kudus dan dia segulai ngau kita lalu meruan pada obat kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: YFM. Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak. Lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
0: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk bersida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum bak main belendak, uji aka tulang. Sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngambi orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bangsa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Nyap ke dama surat, semua nemu magang. Kula ngagak engka, darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Ngiyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
0: Segulai, sejalai,
3: YFM.
4: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngeres mengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita, nak milih tuai, dia metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megaul, kita hendak kesempai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam maya. Dak pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus mautai buat dunia inyau tu. Ia seminak diinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anak menuju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Tenggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Wai seberai.
3: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
3: Kan?
0: WAI FM.
5: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ya, lagu kena jaya tubuh nuan lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu meninggal mungkal pengerak pagi kita pagi hari 6 sari tu 9 dari bulan 5 tahun 2026 nyalai sekali lagi kumre selamat pagi ngakai semua berap meninggal kita ke nyangka bisa tumbuh dan ni pagi tu terus sabgulai ngau kami bawa YFM bawa pengerak pagi kita pagi tu ya jadi apa tusun program kita bawa pengerak pagi kita ya bakal selama kalai pukul 7 pagi tu lagi alai aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu lalu pukul 7.30 pagi Nur kami nabur ke berita pagi hari YFM lalu pukul 8 pagi tu lagi kita dengar ke program Leman Berita nyalainya tusun program kita diungkup ke bawa pengerak pagi kita 3 jam pagi hari 6 9 dari bulan 5 2026 jalan selamat pagi ngagai ya bala kita ke nyangka udah tumu bak pasar tamu bak serata benua kita di Sarawak ditu ia ke bisik muka radio kita mendiang ke kami bawa YFM gulah ingau kami bawa pengerak pagi nangi ramai nama utai ke dikenak kita yang tadi ningah ke kami pagi tu harap ke kita terus nyukung tiap begah program ke bisik dikeluar ke kami hari YFM jadi lagu kedua bawa pengerak pagi kita ke pagi tu still lagu ke di by Anderson ngalai hati tua sama sebagai

0: kita tiatu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kaurat dia to pudan mu. Jadi kupulnya buige ya teluk mana waktu kurang besai lima ringgit tu suba. Kume marnya kemar lu. Bisa gak kupul kemi merahnya. Jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayung wah. Nuna anta ino melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba kuno kujaku 15 ringgit semua sekutak. Maru lu suba setiap mulut kami tahu. Daun mana? Daun pertas. Ya gak pertas tu. Kuno kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tahu muncut tanya nak. Dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Dengan tak kami subak yang spray nya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nada ya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidak ia kelama. YFM, segulai sejalai.

intro kita ke pagi tu Siti lagu ke di Bailek Sayung bula ke Semaya hanya di main jam kita dia tu 37 minit lepas pukul 6 pagi hanyalah ya selamat pagi lalu ke bala peninggal kita lagi terus mendiang ke YFM bukulah engkau kami buat penggerak pagi kita ke pagi tu jadi tu peninggal gendang berkaul engkau kes rabies ke bisa direkod ke bermenua kita di Sarawak di tu jadi berita ke pemadu barunya galai sitik kes orang berbadi nyawa ke Tegal rabies bisa direkod ke Sarawak di tu ianya siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 63 tahun Ari Bin Tulu ia kudah nadai kena 3 hari bulan 5 tu kemarin ya jadi penerang rupis pengerai menua Sarawak madah ke lelakinya di report ke kalak di ketup anak uduk atau anak cawak dalam tengah bulan 2 tu kemarin tang ia yang tadi tak nganjung diri berubat bak sebarang palat dan ngintu pengerai lalu yang tadi semina meresi abi telihnya kena air dalam pengelamak tak boleh 5 minit ya jadi kena 26 hari bulan 4 tu kemarin dia lelakinya belabuh lemit tulang serta ngai ngirup air lalu lelaki tu dibaik berubat dengan ke hospital Bin Tulu sarinya megak lalu peresa makmal netap ke yang tadi bisik kena rampit penyakit rabies ya jadi ngaunya Sarawak nak ke dia tu dan ngerikut ke 94 titik kes pemati kalai 4 titik kes pematinya direkod ke dalam tahun 2026 tu ya nya Siti hari berita ke dibaik ku perhati ke balap dinga kita yang berkawal engkau kes ke pemadu baru berkawal engkau rabies ia ke bisik bak menua kita di Sarawak di tu ya jadi ngenang ya, berkawal engkau rabies tu peninga banyak macam matu pengawak ke bisik dipercayai ke perintah menua kita lebih lagi bak ngatur program nucu vaksin anti rabies engkau tak berbayar jadi tu banyak diatur sedak ya alai kita yang tadi tahu nganjung jelu tupik kita yang tadi bakal mayau kui kita yang tadi bertucuk vaksin anti rabies engkau tak berbayar jadi nanti kita berhati ke di Lunduk Pelingan 16 hari bulan 5 tu ilah hari 6 dia dekat dia atur megak program merik vaksin anti rabies pihak megak ungkuk bala kita ke dekat angkat lesin ukui kita yang tadi jadi tu bisa diatur bak nama tu tadi Nur ngengkah ke kereta bak majlis daerah Lunduk 16 hari bulan 5 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari lalu bak palan bukai megak di Bin Tulu ianya bak jalai pisang embun Bin Tulu sama megak program ke sebakar dekat diatur ianya 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali harinya info ke di perkongsi kaku ngobrol kita ia ke lagi terus mendiang ke YFM bak penggerak pagi ke pagi tu jadi tu lagu ke dia pilih aku begak bak penggerak pagi kita lagu hari Joni Aman berpadunya Wanggau Jospin Jalin ke sekali tu pergi setahun aja.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu Ariwai FM.
1: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bansa Rengkat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan bandua rengkah kereta Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi mega jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerako bansa, randau penyerako bansa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengandik jari. Bisi mega diatur berjalai bebala mayuah, menengepan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerako Bansa Rengkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerako Bansa Malaysia. YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Winnie Albert pagi tu peninggal setiap lagu ke dia beri nama Nak Minta Lebih, lagu ke dipinta ke Muam. Mari ya Miri, selamat pagi. Selamat gulenggau kami bab penggerak pagi YFM. Jadi ya, selamat pagi pegang ngagai bala kita ke nyangka baru dah ni kini pagi tu peninggal terus semdian ke YFM lah bahanda kita nemu sehari tu hari enam tebal lagi sekedar orangnya tadi nak gawa sekedar yang tadi bisik pengawak ke dekat di kerja untuk sehari tu tumu dan ni pagi tu nyangka kat tumu mindah kini sama pagi kita ke benung berantau jalai harap ke sama berhati ke penglikun dirimpu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut pagi tu ya. Jadi 7 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi, jadi 7 pagi tu lagi Nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami buat YFM. Ya, jadi sebelum aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang pagi tu, aku terus merindang kita dengan lagu ke dibaik Linda ke sekali tu penyayau endak datai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian kucing. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian kucing bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka buf pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar.

0: di hari tai kereta kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bah, madah kaku me.
3: Au, oh, beketu. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngenak fake ya kah?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi Nur datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang. Ya, ke bisik diterima kami bawa YFM. Nyalai pesan ke terubah tu peninga datai dari Terian Nanda Gasing. Jadi pesan tu nuju semua kawan belayan. Ya, ke Semak atau ke Jauh ke Ngelala. Niang teruni anak bungul. Niang teruni anak bungul. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetas, jadi pesan ngetas sulit tau ke muai terbalu tu tadi datai dari Yaterin anak Gasing tau ke Matin anak Gasing madah ke pengawak ngetas sulit tau ke muai basah ni yang ngetruni anak Bungul ia ke dekat diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah anak ya nyabak rumah nombor 1327 lorong di 13 Taman 1 Tria Jaya BDC Stampin di Kuching Dito. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit tau ke muai basan yang teruni anak bungul ketika diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai bak rumah anak ya yang berumah mati anak gasing bak rumur 1327 lorong di 13 Taman Satria Jaya BDC Stampin Kucing nyalai kita ke dekat nemu ngau sili lagi berkaul ngau pesan tu tau telefon dengan Katerin anak gasing berumur 014-66-46079 tahu ke Matin anak gasing berumur 013-8111-454 nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pesan kedua tu data dari Tuan Rumah Flora jadi pesan nuju Kapan Belayan ia ke dia berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang Kapan Belayan berumah Langan Munggut Tapang Kapan Belayan berumah Kumbung Serimbing Kapan Belayan Sungai Berangan 3 buah rumah Batu 4 2 buah rumah Kapan Belayan rumah Anita Tintiang Badak rumah Angela Tintiang Gereja Kapan Belayan Rumah Dennis, Tintian Remat, Rumah Ribun, Tintian Melaban, Rumah Richard, Sungai Mudiang, Kapan Belayan, Rumah Ajung, Temawai Puak, Rumah Dana Kerupuk, Rumah Usan Lengain, Kapan Belayan, Bajau, Licuk, Tingkat, 5 buah rumah, Kapan Belayan, Barit, Sebubu, Nyiar, Metung, Sungai Ruan, Batu Burak, Supuk, Beratung, Kapan Belayan, Nangai Bus, Engkau semua Kapan Belayan Bukai, Bakar, Batang Sebetan, Batang Awik, Batang Krian, Batang Sebelak, Kapan Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Engkau Kapan Belayan Bukai, ia kena ulih di Rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8/5/2026 jadi niang Jugi tau ke Bujang anak Luyang tu dekat Dintu Balamayuah kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Christian Anglican Panjang pagi hari 1 11/5/2026 nyalai kapan belayan ke kedai pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Flora dengan tiga ulu sebetan seratu. Nyalanya tadi pesan madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang tau ke Apai Park. Udah nadai kena pagi 8 dari bulan 5 2026. Jadi ni yang Jugi tau ke Bujang anak Luyang tu dekat Dintu Bala Mayuh kena lemai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Christian Anglican Panjang pagi hari 1 11 hari bulan 5 2026. Jadi kawan pelayan kedai pesan kita dipinta datai ngagai rumah Flora dengan tiga ulu sebetan seratu. Lalu kita ketika temu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai Pak tau ke Liang balumur 0176181464 0176181464 tau ke ngagai tuan rumah Flora anak Jugi balumur 0103024096 0103024096. Nyalanya pesan kedua ia ke bisik diterima kami ke pagi tu peningan. Jadi ke Siti tu pesan nuju kawan melayan ke diau buat rumah Turi Barun, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau Barun, rumah Tumas Setian Skimbi, rumah Desi Skimbi, kawan melayan buat rumah Nelson Bada Skimbi, rumah Giman, rumah Suzy, rumah Nesat Balubuk Baya, rumah Muring Sungai Bakung Kutak, kawan melayan buat rumah Caroline Insat buat Bukit Tinggi, rumah Lawang, rumah Senabung buat Sungai Kurak Pakan, kawan melayan buat rumah Bali Nungga Pakan, kawan melayan ke diau ba rumah Daud Brayang Sungai Tiga, rumah Cerengga Anak Timan ba Sungai Sentebu, kawan melayan ba rumah Guang Mudung, rumah Gimang Mudung, rumah Atoy Kinsan, rumah John Sungai Batu Minus, kawan melayan bukan muka ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah pengawak madah ke pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Edward Ngu anak Sawung. Kalai pengawak tu dekat diatur sehari tu hari 6-9 dari bulan 5 2026 pukul 3 ngali hari tu lagi. Nyalai kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Tayan anak Gundi buat Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai. Jadi pengawak tu lagi peninggal dekat diatur kena cara sembiang. Jadinya tadi berengkah hari pukul 4 lemai kena 9 dari bulan 5 2026. Lalu pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 dekat Nganjung Gambar ke Pendam. Jalan kita ke bisik dituju ke pesan untuk peninggal kita dipinta datai ngagi rumah Tayan anak Gundi buat Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai. Pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan nuju kawan melayan ke diau buat Jalai Bintulu Miri, kawan melayan buat Jalai Sebawah, kawan melayan buat Jalai Bakun, kawan melayan buat Selagoi Labang Salim Sibu Kenawit Engkalat Aup Sibu ngau kawan melayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Kudi anak Jamba, madah ke Kudi anak Jamba udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 buat hospital Nyabau. Jadi ni yang Kudi anak Jamba tu dekat Dintu Bala Mayuah kena 8 hari bulan 5 2026 baru rumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju. Jadi ngubur ke niang tu ianya hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 bak Pendam Teban. Jadi kita ketika temu ngau silik agi berkawal ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Dana Nak Kudi bak lumur 013-8929-946 013-8929-946 tau ke ngagai Suzy anak Bajat buat 013-571-9964. Nyalanya tadi pesan nuju kawan melayan ke diau buat Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebawah, Jalai Bakun, kawan melayan buat Selagoi Labang Salim Sibu, kawan melayan buat Kenawit Engkalat Awub Sibu ngau semua kawan melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke Kudi anak Jamba, madah ke Kudi anak Jamba kudah nadai kena 7 hari bulan 5 2 2026 ba Hospital Nyabau jadi yang kudia nak jambar tu dekat itu belah mayu kena 8/5/2026 rumah sanggung tebak atas labang jalai sub sebaju lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu 10/5/2026 nyalanya Siti muka pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan datai hari tuan rumah Caroline Insat anak minggu jadi pesan madah ke pesan menuju ke Melayan ke diau berumah Nyipak rumah Stanley rumah Peni rumah Juni Umat ke Melayan berumah Jonathan Jim Jalang rumah Nancy Angi rumah Kadu ke Melayan berumah Embum Gila gau ke Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah ke minggu anak ubam madah ke minggu anak ubam tau ke apa cik udah nadai kena 6/5/2026 hari 3 lalu niang minggu anak ubam tau ke apa cik tu dekat di Senggai tau ke dintu belah mayu malam tu malam hari 6 9/5/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi pergila pagi hari minggu 10/5/2026 nyalai kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Caroline Insat anak minggu bak Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur jadi kita ketika nemu ngau sili agik berkaul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai tuan rumah Caroline Insat balumur 012-892-0752 012-892-0752 nyalanya tadi pesan nuju ke Melayan berumah Nyipak rumah Stanley rumah Peni rumah Joni Umat rumah Jonathan Jim Jalang rumah Nancy Angi rumah Kadu Kawan Melayan berumah Embum Gila gau Kawan Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang jadi ya pesan madah ke minggu anak ubam minggu anak ubam tau ke paicek dan adai kena hari 3 6/5/2026 lalu niang tu dekat di Senggai Balai Mayuh malam tu malam hari 6 9/5/2026 lalu dekat dikubur ke pagi pergila hari minggu 10/5/2026 jalannya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami bawa FM ke pagi tu dia kena tai ke bawa penggerak pagi
5: Pagi.
1: Why? FM.

Ya, lagu Ari Mirelin ke pagi tu peninga Laki Jai Entua Pama. Hanya lagu kita merindang ke kita kaget terus sabgu lain kau kami abah penggerak pagi YFM ke pagi tu. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami bah YFM ke pagi tu. Kalai pesan sekali tu nuju ke Pemelayan ke diau baru Kampung Menat, Kampung Kula, Kampung Senyabah, Gedung ke Pemelayan. Layan ba kampung Tanjub Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Melayan ba kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Melayan ba kampung Semada, kampung Sebang Burak, Balai Ringin, kampung Sungai Kura, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aid di Semunjan, gau semua kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke ngelala Matin Anak Beramat, Matin Anak Beramat. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Beramat. Matin Anak Beramat udah nadai pukul 7 lemai hari 5 kemarin 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Barumah Yampu inya ba kampung Merakai Serian. Jadi mayang ngubur ke niang apin ditetap ke nyalanya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke dia ba kampung Menat, kampung Kulak, kampung Senyabah di Gedung, kampung Tanjung Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Semada, kampung Sebang Burak di Balai Ringin, kampung Melayan ba kampung Sungai Kura, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aid Semunjan, ngau semua kaban nak Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Beramat, madah ke Matin Anak Beramat udah nadai kena hari 5 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayuh Barumah Yampu bak kampung Merakai Serian, lalu mayang ngubur ke niang tu apin ditetap ke nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu. Lalu ke Siti tu pesan nuju ke Pemelayan ke diau di Tatau, ke Pemelayan di Semuruk tiga buah rumah, ke Pemelayan di Bintulu Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking, ke Pemelayan bak Lutung gak Bakung, kapan Melayan di Biri, gau semua kapan nak Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Wifred Kiruh Anak Jumat, madah ke pengawak ngetas ulit niang Wifred Kiruh Anak Jumat serta muain terbalu bini ya Anjar Lat. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat dia tu bak rumah Awing Anak Limping Semuruk Si Berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena Jalai Semiang. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ana buat 013-803-9512 atau ke BB buat umur 016-3710-512. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawal getas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muain terbalu bini ya inya Anjalat. Jadi pengawak kita sulit tu dekat dia tu berumah awing dan limpiang buat semuruk si berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena Jalai Semiang. Jalai inya pesan ia ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan dituju ke ngagai Kampung Melayan ke diau bak Kuala Serupai, Semanuk, Seterus, Sungai Mas, Bomban, Semawang, Kampung Melayan bak Rumah Dunggat, Sungai Mas, Rumah Beriak, Tatau, Selangau, Rumah Sulang, Kelawit, Rumah Gumbang, Jalai, Tatau, Selangau, Indai, Sanau, bak Suai, Kampung Melayan bak Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Kampung Melayan bak Sepemanjai, Jalai, Pemponyo, ke Ngelala, niang geliang anak tangkau, niang geliang anak tangkau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau, madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau. Jadi nguan ulit ianya malam tu lagi malam hari 6 9 hari bulan 5 2026. Lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur kena pagi pergilah pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026.
Berumah Joshua Manit Anak Buyuk Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalai kita kena pesan di pintar datai ngagi rumah Joshua Manit Bak Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalai penerang ke Siliak berkaul ngau pesan tu kita di pintar telefon ngagi Malin Anak Geliang berumur 011153984240111 11153984244 nyalai hanya sekedar pesan ia ke sempat dia kena tai ke kami bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngarap ke pesan dan pesan tadi terang ya didinga lebih agak ngagi bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita yang tadi sama bisa bergulai ngau kami bawa pengerap pagi jadi 7:30 pagi tu lagi nur kami dikena bur ke berita pagi hari YFM.

0: Selamat pagi semua. Pun kep ngawak kita isar itu, ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai sejalai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: Tuan Rumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa hati setegal penerindu orang bukai.

Selamat pagi, begulai ngau aku Melati Badi, bak berita pagi YFM pagi hari 6, Saritu 9.05.2026 lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. RM600 juta diberi ngagai rumah semiang ke UK Islam Kenyau hari tahun 2017. Mansia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kanandur kena nyeliah ke pengelekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak meri agih belanja RM600 juta ngagai rumah sembiang UKAI Islam di Menua Tok Kenyau hari tahun 2017. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan madah ke agih belanjanya nyengkaum kuil ngau gereja tingayan ke pengeran siang perintah dekat nentu ke pemaik ngau pengelantang bangsa serta nak ngira jalai pengarap. Sarawak megak mujur ngetan ke pengelantang pupu raban bangsa ngau jalai pengarap laba rakyat berbasta ke pangan diri. Ia mansut ke jakut tu buat pengerami ngintu hari Wesak ngau pengawak mandik Buddha di Bintulu. Perbangunnya yang megak madah ke Bintulu dekat jalai ke tanggung pengawak ke berguna kena ngangkat ke pemansang kuasa gadung hidrogen ngau kuasa baru Dudi Arila. Nyalai Bintulu kais seminat nyadi palan eksport gas asli ajak tang megak cakah ngemansang ke kuasa gadua. Peminta nyadi rakyat Malaysia di Sarawak, Majak Nurun. Menteri Pemansang Rendok Nubiak Miet Gau Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah ke peminta nyadi peranak menua Sarawak kelai ke cukup mana kelebih agak buat kes anak kena sah tarap sebedar untuk ngerikut ke penyampau ke pemaduk tinggi. Ia madah ke pemintanya kurang ketika komuniti majak sedar ke pemesai guna kena nentu ke pengawak jadi melaki bini di register ngau sah di menua tu. Nyalai tikah kena di register oleh ngujung ke anak tediada ke dikategorikan nyadi ndak sah tarap serta patut ngena proses peminta nyadi peranak Malaysia. Ia maksud ke jakutnya ngagai pengarang berita di Kuching. Penanggul arus internet gau bungkur telecommunication kena kuat kemungkur bagi menua Serian Asa Jaya Semarahan enggau siburan. Tok nyengkaum raban agensi kebekaul ianya Suruhanjaya Komunikasi gau Multimedia Malaysia, Sakofa serta penyedia servis telecommunication dipinta mutar ke penanggulnya enggau jampat. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ketuk dikena nentu ke rakyat buat menuanya boleh ngasai ke akses servis communication ke entap serta komprehensif di setipat ngau guna rakyat kemayar itu. Tok sekedar penanggul ke dituku ke ketika akses internet kena kuat, ianya bungkul jaringan bak sekedar kanang nur ngau kapasiti infrastructure ke udah bisik ndak boleh lagi nangkup penambah pengguna. Kelimpahannya penangguh bukai bakal pengawak binalism encuri kabel gau penekul akses internet ketegal penduduk tiang tinggi telecommunication gau sekedar teknikal ke bukai. Akses internet kendak kuat tau ngerugak pengawak komuniti nintiang hari ke berguna ke akses ngagai servis digital. Bekal kuasa karan gau air bersih sidak kediau buat mengatai nyentuk kebuang abai gau telahak di Limbang empai selampur datai Bandur Sida. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Abibolah madah ke peminta masang tiang kuasa karan baru gau nyambung batang payip udah dianjung ngagai raban ke Bekaul. Tu berindik hari orang ke pindah ngagai kandang tebian sungai ke Majak Nambah. Nyalai perengka guna pemun bak kandang menuanya endang berguna benar. Ia madah ke peminta megak udah dianjur ngagai perintah menua ngau pihak Menteri Pemangkut.

Ansang tu buat beliau enggau wilayah. Genang perkara bukai, Datuk Asbi ke Megak Kaban Parlimen Limbang, madah ke Penangguh Bekal Kuasa Karan jam ke Diatuk di Limbang, berpun dari pengerusak dua set jana kuasa Sesko. Penangguh teknikal nyak ngujung ke kapasiti bekal kuasa karan ke Diatuk, nau dia nangkuk peminta ke Diatuk, nyentuk ke sekedak kandang dur, napik pengawak ngurang ke kuasa karan. Tajak pihak ia harap ke projek sistem grid menua boleh mutar ke isu bekal kuasa karan ke suah di tapik rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu menemani ke berita pagi hari YFM. Penglekai igit penyakit hantavirus ke diriput ke barenggat global berindi arinya mensia mayuh dipinta berarti ke nyaga pemersi rampak kandang dur ngelingit sidak. Kelimpah hari nentu ke pembersih rumah ngau palandur gawak tulis mai igik penyakitnya. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke Mesir Mayuh nak ibuah kelalui rau tang megak patut seruran berjaga-jaga. Nyalai upis Menteri Pengerai Seruan Matau ngau siliak tebal lagi bak pengerbai kes igik penyakit tu. Penglekai igik penyakit hantavirus tu ke dibaik ciet tulis ngerampit mensia ari angin kamah, taik, air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit tu tak patut diam pelita ke pihak ajak laban tu ngujung ke berbadi nyawa. Nakak ke dia tu betul bisik ubat antivirus ke ditemu dikena ngubat igik penyakitnya. Nyalai cara kena nyeliah ke diri ari kena rampit penyakit tu ianya nyaga pemersi ngau lebih ngasih agi. Sekedak rengka tubuh sikuk lelaki ke udah tuai umur di pelabak ke ditangkap baya lebuh yang ngintik ikan bak Sungai Ridan Merudik ditemu raban upis bomba kemari. Nitya ke penerang hari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak, madah ke lelaki tu ke bernama Liu Mikun berumur 64 tahun diriput kelenyau kena arinam tu kemari. Lebuh raban bomba datai bandurnya sidak tertemu ke motosikal garik ngau kerban kena yang ngintik bak baruh jematan sungainya. Operasi ngigak ngau nyelamat lalu diketu ke nakak pukul 4 lemai ketika rengka tubuh ia kebukai endak mujur ditemu. Semua rengka tubuh lelaki tu sudah diserah ke ngagai polis ngambil katur kepatut ulih di penjalaika. Gerempung Dayak Bidayuh Nasional DBNA Pampang Miri ngatur pengawak nemuai ngagai YFM Bidayuh di RTM Kuching berarti ke ngau silik agi operasi stesennya. Sidang megah diberi awak berarti ke pengawak pengeluar program, penerbit, pengurus ngau pengerja pengawak kebukai bak pengawak nabur ke berita radio. Cerminnya Simon Ilus madah ke tujuh penemuai sidang megah dengan berarti ke tanggung pengawak YFM Bidayuh ngenatai ke penerang berita, pemerintah ngau program berinformasi ngagi komuniti, kelebih agi raban bangsa Bidayuh di Sarawak. Berbangunnya yang megak ngarap ke pengawak nabur ke berita ke dikeluar ke YFM Bidayuh, boleh dikerembai ke agi ngagi adab utara Sarawak, dikena nentu ke komuniti, boleh ngasai ke programnya bak jaku asal sidampu. Dikenang ujung ke berita ke pagi tutup batang berita di Baca Baru. 600 juta ringgit diberi ngagai rumah sembiang ke UK Islam Kenyau hari tahun 2017. Mensia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kandang dur kena nyeliah ke penglekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyalakan berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Arkila Abain serta di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban, nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tau ke pengurang yampu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sino agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Sarito 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelipun ketriat agi bak pengawak loji industri baka gas ngau petrokimia. Kalau pengelipun nak berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud mada ke pengawal industri ketau menatai ke penusah ndak disadang pakar tu ndang berguna atur keterit kena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor di udah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia mada ke penusah bakar tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi, bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja mekak di Bintulu ngau miri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit nang besai benar ruti, bukai seminak dikenak nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuh ke nguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbapa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkak kudik Biau Balai ti disuak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Jaku dalam sarito ianya ngasu penghidup. Ngasu penghidup. Reti jaku dalam ngasu penghidup ianya ngerja pengawak ti ngasu hidup. Baka pengawak bertanam betupi ngau bumai bertahun. Contoh ayat. Ndak nyangkira dinialai kita diau. Baik ke di negeri tau ke rumah panjai. Nanti pandai ngasu penghidup. Ndak mikita yang merinsak nak makai. Nyak nakak jakuk dalam sarito, ia nyak ngasu penghidup.
8: Jakuk dalam sarito, tau di pendian ke kita, nintian hari dua, hari empat, gau hari enam.
9: Bisi SP Global dalam telepon ni, meh.
10: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
9: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
10: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
9: Nyamai yang main mentipi ya.
10: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
11: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
10: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.

0: Sagu aku lagu hari Gwen jadi bak pengerap pagi kita ke pagi tu kita dekat pukul lain kau menti sigi ya bisa dekat kunci ke berita tu pengawak ke bisa di pejalai ke pagi tu. Selamat pagi nanti.
1: Selamat pagi Latte. Selamat jalan ke pengawak.
0: Nama Rita pagi tu.
1: Berita dari Rempu mana tu? Aku kadang ke dia tu baru mama sangkai bagi menua kita di seduang ni hari kapit pagi tadi.
0: Ampit pengawak orang tumbuh pagi tu nanti.
1: Ampit gerinti ampit tu nih lepas daya berlaku pukul 8. Rumahnya meh tadi ku kita.
0: Ngamanya nih.
1: Ya.
0: Okay, lalu terus nggak berita nanti.
1: Okay, terima kasih Melati. Peningan mayu harap dan nyangkanya kita bisa nama tu berjalan minah bertengah ke jalan lun pagi-pagi umas ya agak namanya kabur semati hari kapit ke suang terespek ku aik pada ku bisa kemai mimit laban kemari bagi menua kami di kapit banget diri hujan. Jadi kita ngarap ke sarito nyangkung perawak lebih baik perawak ke bisik dia tu bagi tunggak menua kita di suang itu ne. Okay, aku terus ngau berita ke dekat dikunci ke aku ke pagi itu kalai bakal daripada aku tadi aku suang kalai nu nguluk perawak ke bisik dia tu bagi menua kita di Sung hanya kenipa kawai 2026 tidak tu Pak Balai Raya di Sung. Jadi tinggal mayu aku kedatai pagi tadi nang sigi bala-bala kedatai ngau bagenam itu program pekit pada aku sigi nu du sigi nu udah ngelapai kita nampu tu. Jadi dia program tu lagi dekat Labuh nah lama lagi kiranya pukul 8 lagi kalai pengawak dipun ke ngau pengawak Miriam. Udahnya bisa mega persembahan berbiau berpantun ngau mega nimang. Utai ke begetok ke dekat di bedak kita ini masih ngau mega peninggal mana. Lebih lagi berpengawanti berpantun berbiau nya kita selalu ke bedak nanti ya. Ia nimang tu kak jejarai
0: jejarai
1: tu. Nanti nada yang ngalap pengawak nau tau ke utai ke diintu nabi ayah.
0: Iya segala.
1: Jadi itu lagi bisa dibantai ke tidak sebuat ya. Udahnya kira ya pukul 8:30 dia genap itu pekit megak bisik megak dia tu semua tu balai raya basung tu hanya pekit nyumpit aku tadi namanya berjalan kia udah aku menda batang sumpit ya bisik nanti aku kudek
0: akan ngawur misuah kenyak nanti
1: ya akan ngawur misuah kenyak uji kesebut deh laban bas tentang pekit nyumpit tu barang siapa katai terus ngeregister dekat ngawur pihak entah deh lalu semua pekit tu kemain tu peri megang bisik megak pekit pemanah buat kumuk yang kanya kita bagi menua di sung baru nemu ritual kini tau nurun dia tau laban bisik pekit buat kumuk baik je buat kumuk kita udahnya bisik mega pekit penyamai air tua udahnya bisik mega pekit ngajar jadi bahas tentang pekit ngajar tu bisik berapa itu kategori hanya kategori induk ngau mega kategori lelaki habis dua itik kategori jangka aku bisa aku mendak tadi ni tidak lelaki ke udah kena ngepan lelaki tadi ni tiga jangka aku pergi ngajat ku aku yang latih ku deh lagunya nah aku pas tentang pergi ngajat udahnya utai bukai bisa mega persembahan kuntau kuntau tu mega bisa dibantai ke lalu sepemanyai hari pagi ke tengah hari itu lagi beh pengawaknya bisa diatur utai ke disebut aku tadi deh persembahan ngau mega pekit lebih lagi bahas tentang pekit nyumpit pekit buat kumu pekit penyamai air tua ngau mega pekit ngajat lalu sebelum tengah hari dia pemutus semua paket tu dekat ditemu kita. Pengawal ke bisik dia tu bawa balai raya bawa bagi menua kita di Suong 9 hari bulan hari itu. Udahnya bawa sepiaknya bisik gelanggang di kumai kita sepiak balai raya ini. Dia bisik main sepak takraw. Permainan tradisional. Dengar-dengar aku bisik 31 itik tim.
0: Main wahnya.
1: Sengau bahas tentang sepak takraw tadi pan aku bisa berpansok ngau sida igi gapnya nanya kening jalai tamo kia ko no nemu kening sama kita itu baru atai ko engkanya bisa tiap mari
0: luar
1: menua bukai laban dena salah aku munyiko tadi bisa 31 itu tim jadi enten itu kia pekit sepak takrawnya nanti semak ulih ditemu ke sari itu aja nanti nyemaknya nunak lah dia baik pergi lah nya neh untuk ngai 10 hari bulan hanya utai ke megak bisik dia tu tepiaknya aja
0: okey
1: hanya bahas tentang Carnival gawai bagi menua kita di Zoom. Udahnya aku ngerasa mimin laban 16 hari bulan dia pengawal rami pengerami mantal gawai 2026 dekat dia tu berpenua kita di Zoom 16 hari bulan. Sedaunya sedang pekit kumang makai malamnya dia 16 bulan pagi dekat dia tu pengawal niti daun bagi menua di Zoom. Nanti habis saya peluang ialah mai ke peningan mega berita berkawal dengan pengawalnya ialah ni mati dengan mega peningan mai wah jadi kebenar ya aku tahu hari kapit ke diri jadi kita ngarap ke jangka aku kena lama daging ni kaban kita lusia dengan mega mega berita habis saya datainya
0: sama kau dia punya ni tu kenang pergi penyamai itu atau nanti nanti tu berarti kena ni nemu pergi lah lusa tu atau ambil orang jadi juri ni mungkin ni ke bukan ni ke kita ke mereka markah ba pukit penyamai itu wak tu dia nemu itu wak nya bukan ni ne
1: ya ya ya nya kah tu ante ya ba ba ku me ba ba ba ku ba rupikir rupi aku ne pas tentang pukit itu wak tu ke terubaya aku mendak gaya pemanai penyiru itu wak nya contohnya ne sang anang de empai baru dia benda luar ya aja. Dia main nyepek ya. Sepek dek, langai ke dek. Dia ada ulang asai ke ya. Mana yang cukup kini. Entah ya kalau mana yang mantu ya ne.
0: Iya, nyawa penjara ke ya.
1: Udah nyana mah bisa ya tu untu kini.
0: Enggak, kok aku nanti kini kan orang ngambil poin ya ne.
1: Mana ha mas namanya tanya deknya lagi lagi aku giga.
0: Oh giga kena info lagi ne.
1: Oh iya iya banyak nanya sedar ya. Bukan ni kita ngakim. Itu ya. Nanti kita buka ini mau kita tanya bakal pokok mau kemana tanya sedar mau nape ya.
0: Iya.
1: Amat bahas tentang itu ya atau nadai kita kalau berarti kita bukan ni kesedarnya merepuinnya ne.
0: Ya, mak aku leh. Nanti nanti nanti penyamai kau nak penyamainya nama nemu magang kita sayanya nanti.
1: Betul betul. Ya bakul lebih kurang magang kan itu ya.
0: Sama tahu nganu magang.
1: Nemu nganu magang. Ya, lupa atau kenal ya. Lebih itu lah delapan ya.
0: Iya.
1: Udah saya ada sini buat pakawong itu ya. Jadi orang kemenangnya lah. Itu wak kemenangnya deh. Ala nemu kia sesudah ya.
0: Aku pian deh.
1: Ngumpul. Ayo kemenangnya deh. Laban dekat di baik ke ngagai abala BBIP. Kita bisa datai kena 16 hari bulan lah. Ya. Belah nyepe masih dah ya lah.
0: Aku. Ya. Gagal mai ya kemenangnya lagi nanti nih.
1: Ya, mereka aku amat lagi. Lagi aku yakinnya. Bukan ini ya. Mereka akan ngagai bersentang pergi itu wak.
0: Okay.
1: Ya, meh. Aku tak ke uliah di kursi kaku. Hari bagi menua kita di Zoom bakau ngau kini bagawai 2026 kaya sekali itu me boleh baru ngenuan di konti au ila ketemu baru mai berita hari Zoom bak kapit kini napa ya
0: iya segi amat iya. Itu musim gawai segi berita gawai magang me ane
1: oh magang me
0: au oke terima kasih ya iya harap ke pengawal kita muju nanti hanya di ya udah tu lagi kita dekat terus semendiang ke program Leman Berita jadi sebenarnya Siti lagu gawai ya pulai mari gawai ya kita yang tadi bedau ngambil pemisi tu dah 9 dari bulan 5 tahu mupuk ngambil pemisi mana sama-sama pulai kita berserim baik gau hari gawai Siti lagu ke di baik maghrib jalan ke pagi tu pulai mari gawai.